Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinsos Barek PT PLN UID Jawa Timur hadirno omah terapiku, layanan terapi gratis lan inklusif gawe anak berkebutuhan khusus serta kelompok rentan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampeno omah terapiku adalah hasil kolaborasi antara PLN lan Dinsos Jatim dalam ngadirno layanan terapi gratis ke masyarakat sing butuhno. Program iki adalah layanan terapi gratis gawe anak-anak utawa dewasa sing mengalami gangguan tumbuh kembang lan butuhno pendampingan terapi secara berkelanjutan. Sementara iku jane Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani nyampeno bahwa omah terapiku iki hadir gawe jawab kebutuhan layanan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus lan kelompok rentan. Ning tahap awal layanan iki dikembangno ning telu lokasi janing yaiku UPT PPSAB Kabupaten Sidoarjo, UPT Balai Pelayanan Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kabupaten Malang. Adapun layanan sing ono ning omah terapiku iki meliputi fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, terapi sensori integrasi, terapi Snow Zealand sampai pelayanan psikologis, tentu mbak dukungan tenaga profesional.

Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.

Sane kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya nyatet selama kuartal 1 2022 Januari sampai Maret sake 34.855 paspor wis diterbitno. Teko jumlah iku paspor elektronik mendominasi. Hal iki sampeyan kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto dan kegiatan media gathering bertajuk sinergi imigrasi lan media dalam mengawal informasi publik. Berdasarkan data kuartal 1 2022 dicatat 34.857 paspor wis diterbitno, barek rincian 5.741 paspor biasa 48 halaman, 20.086 paspor elektronik 48 halaman, lan 494 paspor elektronik polikarbonat. Nah, jadi ini difokusno ning peningkatan aksesibilitas layanan melalui berbagai kanal inovatif, dominasi e-paspor iki nyermino tren modernisasi dokumen perjalanan. Selain penerbitan paspor caning, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI yonerbitno 1086 dokumen izin tinggal, barek rincian 500 izin tinggal kunjungan, 446 izin tinggal sementara, barek 16 izin tinggal tetap, dan 103 izin tinggal liane caning.

Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Janing pemerintah kutha Surabaya nyiapno 40.000 kursi SMP negeri lan swasta dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2016-2017. Langkah iki dadi bagian teko upaya Pemkot Surabaya gawe ngekei akses pendidikan secara luas lan merata. Barek Mas Teno, ga ono maneh anak putus sekolah ning metropolitan terbesar kedua ning Indonesia iki janing yo. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutha Surabaya Edi Kristianto nyatakno daya tampung sing wis disiapno Dinas Pendidikan wis luwe teko cukup gawe nampung seluruh lulusan SD negeri utawa swasta. Dadi sekolah negeri lan swasta dikolaborasino. Insya Allah berdasarkan kuota sing ono ning Dinas Pendidikan KP anak usia sekolah di Surabaya gak maneh gak sekolah, gak ono sing gak sekolah yo gawe tahun 2016 iki janing. Di sisi lain, pemerhati pendidikan dan perlindungan anak LPA Jawa Timur Isa Ansori nilai kapasitas sekolah di Surabaya isi cukup gawe nampung seluruh anak usia sekolah dalam SPMB 2016-2017. Isa nyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta di Surabaya nyampe sekitar 40.000 kursi. Jumlah itu dinilai memadai gawe ngakomodasi seluruh lulusan SD negeri utawa swasta caning.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo eh. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku, game iso moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo iso nikmati fitur lengkap nang aplikasiku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo iso delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang dunluto RRI Digital.
0: Oke.

Sani ono sekitar 1100 lawe pelajar SD, SMP, lan SMA ning Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kuto siji tahun 2016 sing digelar 18-16 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatano peserta iki bakal bertanding ning 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Kabar liane cak ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Ida Parawansa ngejak masyarakat ngincarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jari Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Cani kumoyorek woro-woro jam 8 isu iki. Aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Sakning Kalimas duwe secara penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman onok nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman onok nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning nggih sarangan kalian Chandra ngancani penono ning lontong balap sing pasti ya nyoto tenan lo. Oke, caning ning lontong balap iki aku lagi membahas hari ini adalah hari keanekaragaman hayati internasional. Yaiku peringatan iki ditetapno barek Perserikatan Bangsa-Bangsa gawe ningkatno kesadaran global akan pentingnya melestarikan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem di bumi. Nah, aku pengen ngerti nih, Cak Ning yo, sampean selama ini apakah cukup mendukung ya melestarikan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem di bumi? Ning omahe peno kira-kira iki apakah punya bunga-bungaan? Apakah punya hewan-hewanan? Atau punya pertanahan yang dilestarikan? Nah, misale aku sik gurung iki aku gak duwe lahan gawe ngono-ngono iku. Aku gak duwe lahan gawe menanam pohon untuk menanam bunga-bunga. Nah, lak misale sampean ono karangan sak meter misale ya, apa orang meter ngono. Kira-kira Anda buat apa? Kebun atau mungkin menjadi kebun binatang mini atau kolam lele atau apa? Aku pengen ngerti sih kira-kira apakah punya keinginan untuk melestarikan keanekaragaman apa hayati iki. Kita sapa iki yo. Halo lontong balap.
1: Lontong balap Wonokromo.
0: Wonokromo enggak tuh. Iki cak sapa iki? Cak sing ini cak siapa?
1: Nggih.
0: Cak Hasbullah Wedung Asri.
1: Nggih,
0: oh, Wadung Asri. Saya tahu Wadung Asri ku ndi sih?
1: Nggih, nek Wedung Asri gak ono.
0: Wadung Asri itu mana?
1: Waru Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo kono. Tahu tak pikir ning Wonokromo.
1: Ya, mboten enten nek Wonokromo.
0: Oh, ning Sidoarjo. Sidoarjo sebelah ndi? Waru-waru deket pabrik paku.
1: Nggih, mbung ora asine iku ngetan. Mari ngetan terus ana desa jenenge Pasar Ngedongan. Lah iku melok opo ngaceri iku sampean ngalor terus ya iku.
0: Aduh, ngetan iku ndi ngalor. Lalu ngat.
1: Timur.
0: Tuh timur. Oh, lah iya liwat pabrik paku iku ta, Cak?
1: Gelo jelas.
0: Betul ya. Oh iya, dari timur terus menggok totok wis ya.
1: Oke. Pokoke menggok yo kanan ambek kiri.
0: Kanan ambek kiri, heeh. Lah menggok ke atas ya apa?
1: Nah,
0: ngene ku preset iki. Preset. Casbula, untuk memperingati hari keanekaragaman hayati. Kira-kira ning omahe sampean iku sampean suguhkan dengan tanaman, perhewanan, atau peternakan.
1: Oh,
0: apa ono?
1: Masalah ano, hari ingon-ingon iki.
0: Iya, hari ingon-ingon sedunia iki. Ingon-ingon. Duwe ingon-ingonan apa iki?
1: Nek ngene kula niku anu, Mas Chandra. Iki sak wong kok dirungokno Bang Kobar iki.
0: Apa iku, Cak?
1: Nggih. Sebetulnya kalau hari apa jenenge melestarikan ingon ayo kok manuk kumuni kok
0: no duwe manuk terus
1: manukku muni ning ngene cicilen ngono.
0: Aduh, kita tanggal 6 tambah gara ada sumpek iki wis culno ae cak
1: dicul no sakno gak iso tolek.

0: Rasa nak tak
1: lepas dengan lagi
0: kan
1: di
0: depan.
1: Lalu kau pun
0: ni
1: kau. Lalu kau lagi. Cicilan-cicilan jari ni.
0: Apa kau ni? Lalu kau. Kau ni ni. Nek muni ni. Pertiri-pertiri. Kau disyelek ngantuk aku.
1: Oh. Lalu ah.
0: Kau tak percaya muni
1: ke? Iya muni ke rumah aku. Muni. Lah iya. Tapi apakah cuman hewan aja? Sajani ku gini lho. Lah. Lah rumah iku ideale iku ya ono hewane, ono tumbuhane, ngono. Apakah ada tumbuhannya?
0: Kalau masalah tumbuhan iku kula jarang kaya ningon-ningon kembang. Masalahnya apa? Nomor 1 adek nyirami.
1: Oh iya iya iya. Ya padahal makan iku tambah luwes soro makani lho.
0: Jajane nggih. Nggih iso ae nyirami cuma
1: nggih gak kober. Gak kober. Iya, soalnya aku ngomong-ngomong gak ngomong no masalah aku berapa gak, tapi itu adalah hobi lah. Sampai nencene seneng mano yo di cepat-cepat no, yo gak lah perkembangan iku is paling bujuni penuh sing ikut telaten ya.
0: Iya. Ini ki Mas Chandra ono sing melak ngomong isang bujui.
1: Sopo iki? Ning sopo? Ning sopo iki?
0: Ning Marlena. Assalamualaikum Mas Chandra.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Marlena Sakera.
0: Nggih. Pertumbuhan di depan rumah kan?
1: Apa? Suket.
0: Nah, pertumbuhan di depan rumah itu kalau buka pintu menghirup asap pertumbuhan jadi vitamin masuk ke dalam tubuh gitu.
1: Oh ngono, apa tumbuhannya apa Ning?
0: Ya tumbuhan kayak dedaunan yang hijau yang bisa dimasak sayur.
1: Oh.
0: Kayak nah contoh apa itu?
1: Apa itu?
0: Dimasak sayur itu loh.
1: Apa itu? Kangkung, bayam.
0: Ya itu, terus apa itu lagi?
1: Kemangi, tahu? Kemangi.
0: Anu, binahong.
1: Oh, binahong. Ya, oh, itu. Sehat, heeh.
0: Itu di depan rumah tetanggaku tuh ada banyak sekali itu kalau keluar dari pintu menghirup udara jadi udara vitaminnya dari sayuran itu
1: gitu. Oh no ya lah butuh iso di hotel iku
0: iya
1: oh iya
0: tetangga sini memang ngambil di situ.
1: iya lah terus sampean iku tonggo sampean dhewe kok gak nandur
0: anu apa sempit kan di jalan-jalan
1: lek. Oh jadi, gitu.
0: Ya, di depan rumah itu sebenarnya apa berdekatan. Berdekatan cuma ya wis jajar-jajar tembok. Aku juga menghirup dari situ gitu.
1: Oh ngono ya Ning ya. Yo iku Ning kan ono tumbuhan-tumbuhan sing mek gawe botol kayak banyu iku lah ono sing daun-daun iku lho. Sing digantung iku lho dadi gak butuh iki, gak butuh lahan. Sampeyan cantono ngono wis apik ning. Daun-daunan iku, iya. Sampeyan kok kon golekno cah sebulo iku kembang iku.
0: Wis ada nek tembok.
1: Oh no. Oh iya kan akhirnya sampeyan seneng ya ngono-ngono ya.
0: Iya. Terus lek gak ada tumbuhan sama sekali katanya menghirup polusi.
1: Iya.
0: Jalan-jalan yang menghirup apa itu?
1: Hati-hati nih Ning. Ning mangkane sampean kudu nandur iku daunan-daunan iku. Soalnya sampean menghirup polisi sampai ditilang.
0: Nah, itu ada dekat mbek rumahe saudaraku yang banyak tetumbuhan itu.
1: Iya bener. Pokoknya aja sampai menghirup polisi lo ya.
0: Kok enggak boleh sama istrinya nanti.
1: Ya sampean yo gak dioleh ya mecah 10 ta lah. Kok menghirup polisi.
0: Ojo sampe menghirup polisi
1: lho. Ojo lho ya. Ya wes Ning matur nuwun lontonge ge sapa?
0: Ya salam bagi semuanya terutama bagi Mas Chandra yang bertugas semoga Allah melindungi kesehatannya.
1: Amin Allahumma amin wa iyyaka. Matur nuwun.
0: Kentenan iki Mas
1: Chandra. Iya,
0: Iya, anjene nek cara anu adune ya di
2: tanduri bayem.
1: Mm-mm, kudune. Heeh, oh, tapi jare jare ning Marlena enak dek sebelah ngotel ae gak apa-apa jare ini.
2: Ya mesti ponahan teko kene. Ponahan iku.
1: Iya ngono ya, sik bola, sik bola ya. Ya lah bola gak apa-apa.
2: Duwe tanduran jambu dicus.
1: Heeh. Tapi sapa ngono iku?
2: Ya,
1: teleponan iki. Oh, teleponan kabeh. Aku
2: ono karangan karo tok rumayan ngono
1: ae. Ya, oke okay, Cak lontonge ge sapa, Cak?
2: Makane Mas Hendra nggih lontonge kula gawe Mas Kobar. Hmm. Sing kok iso muai conto mbek Mas Parno.
1: Iya, gitu. Siap.
2: Mm-mm. Cuma iki Mas Hendra ono sing buah sing durung ditandur iku koyo menungo iku Cak Jan.
1: Iya lah, karena lahan ngono masuk on piye terusan.
2: Bisa iso dikei polybag saja.
1: Oh iso ya, ya wis pokoknya diusahno ya Cak ya.
2: Apa jenenge lemah, mau ditandur. No ojo lali, jamur.
1: Iya.
2: Jamur itu dipangan enak arene.
1: Mm, enak, dioseng-oseng ya.
2: Nggih, pokok bareng sing gak meracuni gak apa-apa
1: mau. Iya. Oke.
2: Tinggal jarak Cina itu kan meracuni ya jarak Cina.
1: Oke okay, Cak, gantian ya, matur nuwun. Siap.
2: Mas Chandra, nggih. Tunggu nah, perkembangannya Mas Kobar ojo lali. Nah,
1: siap.
2: Aman situlah daripada saya.
1: Oke, okay, matur nuwun. Siap.
2: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lontong balap.
3: Lontongi balapi perempat RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta Cak Chandra.
1: Nyoto tenan lho PRT.
3: Nyoto temenan.
1: Temenan wis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Sehat sehat nggih.
1: Sehat kabeh alhamdulillah.
3: Lah iki mangkok tak rungokne kae jam 5 ruput
1: pisan. Oh, temenan wis talah. Padahal wingi lho aku mulai buwengi lho padahal. Mari
3: jogopan. Wingi. Wingi wau dalu ning Ayu ngonten lho.
1: Lah, wingi aku jogopan, Ayu siaran aku jogopan.
3: Oh, mangkane.
1: Tapi jenenge budal iso tetep ae, gak apa-apa, budal.
3: Eh, alhamdulillah, muga-muga lancar oleh jog-jogan terus.
1: Allahumma amin, matur nuwun. Nggih, niki lho hari keanekaragaman hayati. Canta sangat sadar bahwa Pak RT iki sudah sadar tentang keanekaragaman hayati. Yo kan, Mas yo gak duwe lahan. Lahan pinggir kali pun Anda manfaatkan ya.
3: Pancene.
1: Iya, kandhane kok. Wis jenenge ada keinginan kan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Dadi yo
3: niku tanaman niku Cak Chandra.
1: Nggih.
3: Sing lewaris niku tanaman godhong kelor niku lho.
1: Oh nggih, heeh. Akeh sing golek di sayur enak, seger, sehat ya.
3: Nggih. Damel jamu yo kathah manfaate. Terus enten godhong pohung.
1: Nggih.
3: Terus tanaman serai. Terus tanaman napa niku pandan.
1: Pandan nah iku. Cocok wis pandan
3: iku. Terus tanaman niku lho Cak Chandra.
1: Napa niku?
3: Bunga kitolok.
1: Kitolok apa maneh iku?
3: Lho bunga kitolok niku kangge obat kangge mata Cak Chandra. Lah bungane iku kan keluar airnya ditetes ne mata sing rada kabur ngoten niku iso melek biar padang.
1: Oh aku tahu bunganya kayak
3: putih.
1: Bintang putih ngono ya.
3: Oh betul.
1: Oh iya
3: niku manfaate kuatah
1: nggih okay.
3: Misale ngingu burung sing ngoceh iki suarane serak-serak basah niku ditetesi niku nggih niku.
1: Oh manuke ditetesi barang. Oh
3: nggih lah nek kados sampean ki nek suarane serak-serak basah Yo ditetes iku gak apa-apa. Mangke nek job-jobane cek suarane merdu.
1: Mohon maaf karena abis job-joban suaranya jadi serak basah.
3: Lah pancene nandur-nandur niku nggih Cak Chandra. Okay. Enten sing tanduran daun sersat nopo enten kene pinggire kali niku. Daun sersat yo kae tombo tiang-tiang kenging kolesterol tinggi, asam urat niku saged damel tombo direbus, diminum air.
1: Siap, baik. Lontongnya kagem sinten?
3: Eh, panjenengan nek ngersakne polybag kangge nanam sayuran, kula siap ngirim.
1: Napa ni?
3: Polybag niku lho.
1: Polybag iku berarti apa iku?
3: Terbuat dari paralon.
1: Oh, terus
3: gitu. Enten.
1: Enggak, soalnya ngeten Caparno, Canda itu punya lahan di lantai 3 itu ombo. Cuman ketika mau menandur, aku iki bingung golek lemai. Ka ono lemai.
3: Nek polybag niku kan mboten ngangge lemah to Cak Chandra. Ya
1: niku nggih, kayak pupuk tuku pupuk ya, tuku apa iku jenenge rabuke niku ta.
3: Nggih, sing nggih mboten polybag niki lho, nopo sing terbuat dari paralon.
1: Oh. Terus
3: tempat iki 2 meter persegi pun saged dimanfaatne. Hidroponik.
1: Hidroponik nggih.
3: Nggih. Lontonge kagem Cak Asgula. Wonten niku wau Cak Obat. Nggih, kagem ning biar ning iki. Kagem setuwo yo kemawon.
1: Siap. Matur nuwun.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Cak Ninggi. Halo lontong balap.
4: Halo lontong balap Mas Chandra.
1: Halo Nggi. Sugeng Njang. Napa? Nggi.
4: Nggi, resepnya kan niku sama nandur nanas.
1: Nanas.
4: Buah nanas. Niku nggih kena gawe tombo.
1: Nggih.
4: Kae nguatno jantung.
1: Oh, ngoten, nggih.
4: Nggih, terus sampe kolang kaling.
1: Nggih, kolang kaling. Kolang kaling aku gurung tau lo iki apa jenenge wite kolang kaling kaya apa ya?
4: Wite nggih, makane ono apa jenenge kaya pariane kolang kaling enak rasane, eling-eling kebeciane kalo. Nah, kolang kaling terus kali jahe.
1: Ngoten.
4: Nandur jahe nek ngene polybag apa nek endi. Nek kolang kaling niku insyaallah ana teng pasar-pasar ana paling ke pasar.
1: Wis gak usah nandur lah kolang kaling. Langsung nang es campur ae.
4: Nggih. Mari ku nambe. Napa niku nek kepengin anu atine nanas iku kena gawe iku. Napa nguat no jantung barang ni?
1: Nguatan, geng.
4: Sekali niku apa sih? Niku ni sing anu kolesterol linu iku sama usaha no sak minggu. Saya wak waras sing ngombe sing kolang kaling jahe serai.
1: Napa waras apa tekan di? Teko apa?
4: Kolang kaling.
1: Enggak maksudnya waras dari penyakit apa?
4: Ya penyakit kolesterol linu.
1: Oh kolesterol, geng.
4: Minggu wis insya Allah kusti kemarin 16.
1: Geng.
4: Nggih, ngoten mawon saking kula anu Bang Kobar monggo masuk. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki jane nggih. Iku mau tanggapan para pendengar tentang keanekaragaman hayati. Oke, halo. Halo. Lontong balap.
5: Peng radio gak cilik no.
1: Ya ngene iki lah kebiasaan jane kok.
5: Ya biasa.
1: Biasa.
5: Waduh ngejob rek.
1: Ngerti ae.
5: Ya ngerti wong penuh sing garai masalah.
1: Oh ngono ta, masalah ta. Masalah ta buat anda.
5: Masalah buat lo.
1: Oh. jadi masalah. Ya apa? Ono hayati-hayati apa di rumahmu?
5: Aku iki nang sebelah omah ya tembok lho wis ditandur ambek makku pot-pot cilik-cilik lho.
1: Oh, apa ae sini?
5: Ya yes, sembo godhong-godhongan, bu godhong apa? Godhong pring, bu godhong.
1: Ya aja ate godhong. Kok godhong-godhongan sih? Sing temenan po. Oh, kok godhong-godhong.
5: Lah iya aku lali kan kok ana pokoke istilah wis ditanduri ana pandan. Nang ngarep ana kayak buaya, lidah buaya gitu.
1: Oh, ikulah emak peno, peno dewi, ku pasti gak lapo-lapo peno. Gak melo nyirami,
5: aku ini hayati per radioan.
1: Paling iki peno sing meti iya. Bagian ngundut.
5: Lombok, Palawijo. Bagian
1: ngundut tok ya.
5: Tak tanduri Palawijo. Berhubung aku iki iku yundran, akhirnya ku lah ini mepet-mepet kan.
1: Oh, ono.
5: Jadi ya pemane.
1: Ya manfaat to sih.
5: Kepinung yang ngono iki aku.
1: Pot apa? Pengen ono apa?
5: PT. Yes. Ayo iwa, lele. Aku ndek dulu orang desa cuma ya kate melok nimbrung apa urun ngono mak ya. Kadang-kadang angel ngono maksudku iku. Lah nek ombo sih mburi ku sawah terus ono kebon. Bisa nanti tadi kok tepak maksudnya ono peningu PT iwa lele apa bibit lele ngono maksudnya terus mari ngono bebek ya wedus juga gitu kadang ya ya apa sih mikir mana soalnya jangkauanku ada ate mungkin kepengin nyambang ngono ya ya apa kan nek ide kan enak gitu di delak-delok ngono kan ya ate ya mungkin ya ya apa ya loss kontrol maksudnya kok ngarah
1: iya
5: ngono
1: iya wis apa ya
5: nek nang omahku dhewe iki
1: gak ono panggonan nek omah dhewe to
5: nang omah dhewe ku piye sik omah sebelah iki durung dibangun anak lan kosan dadi sempat sempat nostalgia pian jaman-jaman SD jaman SMP ku sering ngingu petik ngono lho sampe nandur-nandur opo kates buah-buahan gitu juga sih mak saiki wis dinggone lan kosan wis kan ono lan kosong-kosong pinggir kali iku kali keberan ambek rampilang ditanduri wong apa macam-macam deh ono suket ono lombok ono kabeh iya lan pinggir kali ku wis ditanduri ngono kabeh sampe ditanduri iki apa apa bangunan tak berizin
1: tamu tak berizin
5: ya kan rumah tanpa izin kan ono rumah dadakan juga gitu kan sampai dimanfaatne ngono to Pak sebagai nek sing dimanfaatno untuk iki apa berada tanam wit-witan apa buah-buahan itu ya enak ngono nek panene sekarang cukup iki ngono
1: kan cukup
5: iki sing kok wis nandur ngono kadang-kadang kene gak nandur moro-moro cukul dhewe ya kaya iki apa oh, apa ya wit-wit iki keres iki keres iki gampang berkembang
1: pian ya. Oh iya gampang pemane pinggir kali ya. Iya.
5: Pemane pinggir kali wis gak nyirami ya wis merem-merem cukul dhewe ngono ya. Keres mari ngono apa mana ya. Kaya apa ya sing putri malu apa itu? Berkembang teh nek di
1: iya apa, putri malu-malu. Malu-malu kucing.
5: Malu-malu kucing. Terus mari ngono iki apa pring kuning kan kadang-kadang juga ada juga ya.
1: Iya.
5: Apa mero pring kuning nah?
1: Ro. Pring sing dicet iku to lapas kate.
5: Ora opo dicet kuning ku. Orine anyen kuning.
1: Orine ya.
5: Ana pring ijo ana pring kuning ngono.
1: Iya.
5: Sing tak erani lho ya. Suket lho gak kamera nandur lho. Koyo cukul dhewe.
1: Ya gak apa-apa rambanan di sop tadi apa no kuno.
5: Lah gak maksud dari terawangan seorang penyiar itu gimana itu?
1: Ya karena karena rumput itu cengkal.
5: Gak kuliano tak aja gak cengkal.
1: Kan encene rumput gak sekolah encene karpet.
5: Lah ya, ya mangkana kene nandur apa mesti cokol suket dan rumput ilalang ya.
1: Kan ya.
5: Nandur apa ae ngono.
1: Ngono ae sampe diseneng kok rumput tetangga ya seneng ae.
5: Daun muda ya.
1: Oh, anane ya. Ya wes lontongnya guys apa?
5: Lontongnya guys apa? Melo, ay, salam Pak Parno emang
1: Sita, sing nawani lagu itu sopo sih? Rauna sing nawani lho
5: padha. Melok ae.
1: Ya iya. Kata tawani kok.
5: Ono es dawet dera enak
1: ya. Enak,
5: heeh. Es dawet enak.
1: Ya wis nang kirim iki.
5: Teng jarene.
1: Ya wis.
5: Salam gawe Pak Warman, jarakan kembang-kembang. Eling-eling rek, ndek kanca nang kayun aku. Heeh. Jarakan kembang.
1: Dadah.
5: Lagi apa kabar e?
1: Bye bye.
5: Ya makasih.
1: Oke.
5: Selamat bertugas.
1: Dah. Dah. Iya, Cak Coles iku mau ya wis gabungan dan ngomongno situasi kondisi ini sing saiki ku wis gak koyo biyen. Yo lak biyen niku sik ana lahan sik iso di apa diingoni ngingon ya saiki wis gak ono ngono lho, tapi yo sik ana usaha ya iku ngepot ngono-ngono gawe tandur-tandur ya. Oke, Cak Ning yo sing sika tiba lak mau berangkat lagi boleh yo. Halo, lontong balap.
6: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat, Bang Chandra?
1: Sehat sekali, Bang Kobas sehat juga ya.
6: Apa yang dikatakan Pak Hasbullah itu betul. Mm-mm. Bagus itu. Kolang-kaling dan
1: serai
6: nanas
1: dan jahe.
6: Kolang-kaling itu memang bermanfaat untuk laki-laki loh, Bang.
1: Oh ya.
6: Jangan salah Anda, kolang-kaling itu nggak pakai lawan, nggak pakai dikolok, nggak pakai dicampur es, dimakan kolang-kaling aja itu sudah enak, Bang.
1: Dikremes.
6: Kolang-kaling bagi yang bergizi bagi kita ini setiap hari makan kolang-kaling, Bang.
1: Nggak
6: pakai saya rebus, saya makan mentah. Karena itu untuk kita, Bang. Laki-laki lah, untuk laki-laki lah.
1: Iya, oke.
6: Okay. Perempuan pun mungkin bisa. Kolang-kaling itu seperti itu mutunya dan vitaminnya lebih dari ikan panggang apapun kalah dengan satu sendok kolang-kaling, Bang.
1: Iya.
6: Apalagi Anda kalau mau makan mentah. Enggak apa-apa, mentah gisinya malah dua kali daripada yang direbus. Kebanyakan orang itu makan kolang-kaling itu dicampur es kolot. Es campur ya enak.
1: Ake sirup. Uang wala gawe ake sirupe timbang kolang-kalinge.
6: Akhirnya gisinya itu larinya ke sana, Bang, ke manis-manisan, ke rasa gurih tadi, nangka apapun. Tapi yang lebih bagus kolang-kaling dimakan satu arah, satu aja. Maksudnya enggak pakai campur-campuran. Tuhan, Bang. Kalau nggak percaya.
1: Baik.
6: Okay. Kalian ada nanti bisa menambah keturunan.
1: Siap. Oke. Okay,
6: ya, kalau aku kita bicara flora dan fauna, Bang. Flora itu istilah dari bahasa bunga dewi, Bang. Itu diambil dari bahasa Latin, Bang. Akhirnya ya. Jadi manusia itu diambil simpelnya pohon yang berbunga begini dianggap flora. Sebetulnya flora itu dari dewi bunga, Bang. Bunga yang paling enak. Sekarang diambil ilmiahnya, semua pokoknya yang berbunga, berdaun, biar itu pohon besar, kecil, dianggap flora. Tentunya dengan fauna. Nah, seperti itu, Bang. Hewan yang terbaik yang seperti itu adalah fauna. Sekarang apapun yang menguasai di alas, di apa, dianggap fauna. Yang penting hewan. Kan seperti itu, Bang. Itu ilmunya diambil dari bahasa Romawi, teknologi Romawi, Bang. Nah, sedikit aja masukan dari Kobar, Bang.
1: Okay.
6: Banyak yang mendengar lebih pinter dari Kobar. Mari silakan berinteraksi. Interaksi ini gratis. Yang penting positif.
1: Baik.
6: Dan bermanfaat orang banyak.
1: Siap. Terima kasih,
6: Kalau Bang. Kalau ada waktu putarkan ke Taman Asmoro, saya ingat apa legendaris, Bang. Ini kan hari 2000-nya legendaris, Bang.
1: Tapi di lontong balap Chandra nggak putarkan request.
6: Kalau ada
1: waktu ya.
6: Tolong putarkan, kita sama-sama menghargai Didi Kempot.
1: Oke, baik.
6: Ke Taman Asmoro dari Didi Kempot, Bang.
1: Matur.
6: Kita menghargai beliau adalah penerus regenerasi. Ya, lontongnya saya numpang Pak Apa Parno dan Pak Hasbullah atau Pak Hasbullah dan Bu Marlena, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
6: Bang Chandra Semesta, matur nuwun. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Kobar ya. yang sudah urun rembuk tentang keanekaragaman hayati cani yo. Keanekaragaman hayati yo iku mau ya. Apapun yang memang kita bisa lestarikan, lah sing penting yo iku iso bermanfaat yo ngono lho. Jangan sampai melestarikan yang apa yo koyo misal iku mau lo suket dilestarikan yo lapo enggak usah ya. Lestarikan yang bermanfaat aja gitu. Misale benalu ojo. Lah ono benalu justru langsung dibabat aja ngono lho. Kenapa? Karena ono benalu iku malah justru membuat tanaman yang bermanfaat itu jadi tidak bisa bertumbuh dengan baik ngono. Jadi mending dibabat habis ngono lo ya. Oke. Halo lontong balap. Halo.
7: Halo.
1: Lontong balap.
7: Pro 4. RRI.
1: Iya.
7: Surabaya.
1: Oh.
7: Pancen.
1: Nyot.
7: Neng Siti ambek beli ikan iki di pasar cak. Ayo cak.
1: Oh, lo ayo nang di.
7: Ayo
1: aku. Emoh, jangan paksa aku. Kata dicak nang di aku.
7: Cepetan.
1: Apa ini cepetan? Aku enggak mau, aku takut.
7: Lagune.
1: Leh, kok iso lagu lho, kondi. Tekon dia aturane lagu iku.
7: Ini Neng Siti nek pasar.
1: Lah terus apa? Oh, terusan.
7: Minta lagu, Cak.
1: Gak ono minta lagu ning lontong balap, sampean maksa ya apa?
7: Tanpa hujan.
1: Masih yo sampean kendati lo gak ngarep teno tiga.
7: Ya wis tak tutup
1: ae. Ya sudah, bye bye. Kok iso maksa njuk lagu iki lho. Ya meskipun ya Anda me apa ku jenenge maksiku gak akan puter lontong balap jani. Lontong balap itu bukan tempat untuk request ya, camkan itu. Oke okay? Ya caning ya sing pasti ini mari ngene awak dhewe mlebu ning adicara selanjutnya. Adicara apa cak? Nah adicara kita Indonesia jane yo ning kita Indonesia iki awake dhewe bakalan sarangan kalian narasumber sing pastine akan membahas sebuah topik ya kan. Ya wis tak ngono jane yo aku tak siap-siap menyiapkan narasumberku sing pastine matur nuwun sanget sing pastine kita harus tetap menjaga keanekaragaman hayati supaya apa, supaya kehidupan ekosistem di bumi ini tetap bisa baik dan tetap berjalan dengan lancar. Ya wis cak ning ya matur nuwun sanget. Wassalamualaikum. Ketemu maneh ning kita Indonesia.

Rencana Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Kabaliane Janing, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Jane kumayore woro-woro jam 09.00 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Cak Ning, tasih sarangan kalian Chandra Ning Tanjung Perak Pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara Kita Indonesia. Kita Indonesia iki mudah-mudahan Cak Ning program sing iso marai sampe niku lebih cinta dengan Indonesia, lebih ngerti potensi-potensi sing ono ning Indonesia, dan awake dhewe iso memberikan dedikasi kita untuk Indonesia sing pastine. Cak Ning ning dino iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya. Saniki kita sarangan kalian narasumber Cak Abdul Holil, sarjana humaniora, Magister Ilmu Komunikasi, selaku pengurus Bumi Miring Nusantara. Assalamualaikum Cak Abdul.
1: Waalaikumsalam Mas.
0: Sehat nggih Cak nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke. Okay. Baik, coba pakai yang sebelahnya. Nah, satunya. Nah, oke. Okay. Cak Holil, selaku pengurus Bumi Miring Nusantara. Belum. Baik. Sebentar. Oke, coba. Kita masih mencoba Cak Ning ya, karena ada suatu hal. Sudah? Oke. Baik, Cak. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah topik ya, Chandra agak penasaran dengan Bumi Miring Nusantara. Sedikit secuil, boleh dijelaskan saja nih ki, organisasi apa sih Cak Bumi Miring Nusantara ini Cak?
1: Iya, terima kasih ya. Ya, seperti yang satu bulan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Bumi Miring ini sebuah wadah, wadah bagi para pemuda yang ada di Kota Surabaya, khususnya mereka yang tidak punya aktivitas ataupun intinya tidak ada punya kreativitas, kita wadahi di situ. Nah, kemudian nama Bumi Miring sendiri diambil dari sebuah istilah yang ada di lambang NU yang awal pertama kali. Buminya itu agak miring.
0: Nah, itu esensinya apa itu?
1: Esensinya bahwa dalam sebuah kehidupan kita itu butuh ke sebuah keseimbangan.
0: Jadi gitu ya. Jadi maka dari itu hadir untuk menyeimbangkan ngono ya Cak ya.
1: Seperti itu
0: ya. Sing miring iku. Ngono. Oke ya. Baik, itu adalah sedikit tentang Bumi Miring, bahwa itu adalah organisasi yang memberikan wadah gawe anak muda atau semua. Oke. Dan hari ini kita akan membahas topik seputar peradaban Nusantara antara agama dan budaya. Peradaban Nusantara ini kan berarti kehidupan ya. Maksudnya ki bagaimana hidup ini berlangsung. Tapi di sini adalah antara agama dan budaya. Emang gak iso ngono agama tok atau budaya tok ngono gak iso milih berarti Cak?
1: Bukan tidak bisa memilih. Menurut saya kedua hal tersebut harus saling sinergi.
0: Oke.
1: Yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa sesuai dengan judul kan peradaban Nusantara. Nah, peradaban sendiri kan merupakan sebuah manifestasi dari proses akulturasi dan sinkretisme yang panjang, bahwa di Nusantara ini sebelum adanya agama itu sudah meyakini sebuah kepercayaan tentang ketuhanan juga. Bukan berarti tidak beragama kemudian dianggap komunis atau yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu yang kita pahami pertama adalah peradaban Nusantara yang ada di Nusantara ini, Indonesia khususnya, bahwa agama dan budaya itu bukan saling bersinggungan tapi harus saling sinergi. Lah, agama sendiri merupakan sebuah keyakinan yang bersumber dari wahyu Tuhan, ya kan? Nah, sedangkan budaya itu kan merupakan olah cipta rasa dari manusianya sendiri. Nah, oleh karena itu antara agama dan budaya semestinya memang harus saling sinergi. Agama mempengaruhi budaya, memberikan sebuah nilai-nilai agama yang seringkali membuat sebuah kebiasaan, menciptakan moral yang baik, seperti itu. Sedangkan budaya sendiri adalah sebuah mediasi aja. Mediasi untuk melaksanakan apa yang menjadi sebuah nilai-nilai yang ada di agama itu sendiri. Ngoten ya.
0: Oke, jadi itu sebuah apa ya? Ibaratnya kalau jajal sendiri-sendiri itu kayak kurang seimbang ngono. Tapi kalau akulturasi ini berjalan dengan selaras, itu akan menciptakan sebuah harmoni sing apik ngono ya, Cak ya. Dan itu kan secara harfiahnya itu harusnya begitu. Cuman di delok nyatane saiki ku koyo apa, Cak, menurut sampean, Cak?
1: Ada sebuah pergeseran memang. Agama, budaya itu dianggap agama. Dan sebaliknya. Misalnya dalam sebuah tataran di Islam saja ya. Saya mencontohkan di Islam, saya tidak. Kalau agama lain mungkin ya ada, hampir sama semuanya sih. Contohnya ketika orang yang memakai kopiah ini, biasanya kan ini kan dipakai juga untuk sholat. Sebenarnya kan ini bagian dari budaya, bukan agama. Kalau kopiah ini dianggap agama, mau tidak mau setiap melakukan apapun ya ini harus dimaksimalkan. Tapi kan ini hanya sebuah budaya saja. Kalau orang Arab pakai kayak sorban, kira-kira seperti itulah. Lah, untuk agamanya ya tetap kita melakukan apa yang menjadi bagian dari wahyu Tuhan yang turun kepada manusia itu sendiri, nilai-nilainya. Misalnya kayak sholat, kalau di Indonesia pakai sarung, itu budaya sarungnya. Sholatnya tetap sama. Di Arab bedanya pakai jubah, kayak gitulah. Nah, oleh karena itu kalau dari beberapa tokoh-tokoh nasional dan agama yang ada di Indonesia, jadilah Islam Indonesia, bukan Islam ke luar, ke Arab atau apa. Meskipun pada awalnya memang Islam ada di sana. Jadilah Hindu yang Nusantara, bukan Hindu yang di India misalnya. Dan sebaliknya, ataupun Kristen di Vatikan, tidak. Ya Kristen Nusantara, Buddha Nusantara, seperti itu ya.
0: Oke, jadi itu ya. Cuman memang mirisnya adalah banyak hal yang mengalami pergeseran. Ya itu mau betul dari jari sama Cak ya. Memang budaya itu paling dianggap agama. Kayak misalnya budaya Jawa, iki orang-orang menganggap iki menentang agama, padahal itu adalah sebuah budaya. Begitu juga ketika budaya dilakukan, maksudnya kayak kopiah iku mau dianggap iku pak uang sing katenang dia te sholat kok gawe katok pendek lho, padahal iku kate ngarit sakjane. Ya kan, itu yang apa terjadi ngono lho. Tapi ketika ada pergeseran seperti iku, Cak. Terus kudune diapakno niku, Cak?
1: Ya tetap kita harus membuat sebuah gerakan ya. Paling tidak kita seringkali harus mengajak komunikasi para tokoh-tokoh agama. Untuk membuat sebuah kesepakatan agar kebersamaan itu bisa disampaikan ke masing-masing jamaahnya seperti itu. Itu salah satunya. Terus peran pemerintah pun juga harus memberikan sebuah mediasi ataupun hal-hal yang sekiranya itu ya hampir sama lah, karena kita memang perlu sebuah kerjasama dengan pemerintah untuk memberikan sebuah keselarasan itu antara agama dan budaya kepada masyarakat.
0: Oke, jadi ada peran-peran terkait yang bisa membuat apa ku mau peradaban ini harmoni ku mau ya. Ono pemerintah, masyarakatnya juga. Pemerintahnya duwe regulasi, tapi pemerintah apa rakyate cengkal yo.
1: Podo ae
0: ya, Cak yo.
1: Intinya tetap podo sinergi nih ya.
0: Podo sinergi nih. Nah, iku Cak Neng yo. Dadi lah sampean kepengin orang lembut terkait dengan topik kita peradaban Nusantara iku antara agama dan budaya. Nah, sampean ya apa Cak Neng kira-kira apakah melihat ya seperti yang disampaikan Mbak De Cak Abdul Holil mau ya Cak Neng yo, bahwa akeh sing menganggap iku mau budaya iku dianggap agama ngono lho. Ya tau padahal sebenarnya

0811-9961 nih Cak Neng nggih. Oke, canda intip dulu yang mau gabungan silakan ya. Oke, sing pastine awak dhewe sik membahas topik seputar peradaban Nusantara antara agama dan budaya. Sambil menunggu Cak Neng ya, kita dengarkan lagu iki ya. Oke, tetap ning adicara kita Indonesia. Sing pastine tasih sarangan kalian narasumber Cak Abdul Holil selaku pengurus Bumi Miring Nusantara.

0: Ya, channing sening serangkaian kita Indonesia. Nah, itu ya tasi sarangan kalian narasumber di niki channing ye kalian Cak Abdul Holil ye sing merupakan pengurus dari komunitas budaya Bumi Miring Nusantara. Masih membahas topik seputar peradaban Nusantara antara agama dan budaya channing ye. Oke, baik lagi kalian Cak Abdul Holil terkait dengan peradaban Nusantara. Peradaban Nusantara antara agama dan budaya. Apakah ada zaman peradaban Nusantara iki, Cak? Sing iki budaya tok. Atau mungkin ada masanya iki oh iki agama tok. Jadi tidak mengalami atau tidak selaras dua-duanya ini. Apakah ada masa-masa seperti itu, Cak, di Nusantara ini? Karena kita membahas terkait dengan peradaban Nusantara iki, Cak.
1: Mesti ada, yang hanya apa ya, mengartikan sebuah persepsi itu yang menjadi sebuah problem dari dari apa ruwetnya itu antara budaya dan agama. Kan memang pada intinya kan beda, Mas. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa budaya adalah bagian dari media saja, media untuk mengapresiasikan ataupun memperluas gerakan kita dalam menyampaikan nilai-nilai agama itu sendiri. Misalnya dalam sebuah acara di Nusantara ini wayangan. Wayangan itu sendiri kan kalau kita lihat kan sebuah budaya. Dan budaya itu sudah lama kan wayang itu. Ada beberapa agama yang kemudian hadir di Nusantara ini, mulai dari Buddha, Hindu, dan bahkan Islam sendiri. Nah, kemudian ada sebuah juga pergeseran. Budaya itu hanya sebuah media dari beberapa agama itu sendiri yang menyebarkan dakwanya masing-masing. Nah, kalau di Islam, misalnya zamannya Sunan Kalijogo, nah itu kan sudah ada wayangan juga. Bahkan menurut informasi dari beberapa sumber di Ampel juga ada. Nah, sedangkan wayang itu sendiri aslinya kan di Nusantara. Nah, oleh beberapa pendakwah khususnya yang agama Islam ini tadi, Wali Songo, itu dibuat sebuah wadah ataupun media untuk
0: media dakwah ya, Cak, ya.
1: Media dakwah dari agama itu sendiri. Sama sebelum Islam juga seperti itu, Hindu, Buddha. Itu yang berupa apa ya, wayangan seni gitu. Ada juga yang berupa berupa bangunan. Misalnya masjid itu pada umumnya kan dikenal punya ada kubahnya.
0: Ada kubahnya.
1: Tapi kalau di Nusantara enggak.
0: Nah, enggak itu selalu kubah ya.
1: Enggak harus kubah. Nah, itu merupakan sebuah akulturasi budaya sih. Pada arti seperti itu ya.
0: Oke. Jadi kayak ngono ya, Cak ya. Oke, iki ana sing gabungan iki, Cak, dari Cak Dudi di Sidoarjo. Assalamualaikum. Sebelum masuknya pengaruh agama dari negara lain, apakah itu merubah peradaban Nusantara? Setelah masuknya pengaruh agama dari negara lain, apakah mempengaruhi peradaban Nusantara?
1: Ya, kalau mempengaruhi pasti ada pengaruh, tapi paling tidak Nusantara sendiri sudah punya sebuah modal ataupun sebuah pondasi, yaitu sebuah manifestasi yang sudah ada sejak dulu sebelum adanya agama.
0: Ya. Contohnya apa itu, Cak?
1: Ya, contohnya banyak tadi, kayak seperti tadi itu. Dulu belum ada agama, masih dinamisme, animisme. Kan kita sudah punya kepercayaan
0: kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Cak. Ya. Mereka melakukan ritual-ritual gitu kan, mereka percaya bahwa di bumi ini ono Tuhan yang menciptakan. Ya, cuman mungkin belum masuk agama, jadi mereka punya kepercayaan masing-masing. Ya. Ya. Oke, kita sapa yang gabungan lewat telepon. Halo Sugeng Enjing.
2: Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Parno, kita lagi membahas seputar topik kita hari ini, yaitu peradaban Nusantara antara agama dan budaya. Sampai mau lah ngerungokno aja ya terkait dengan sini sampai nomor Cak Alim, bahwa memang akeh yang menganggap orang sing melakukan budaya iku akeh sing dianggap oh iki lagi nglakokno agama, bahkan ada yang mengatakan iki sesat segala macam, padahal dia hanya melakukan kegiatan apa budaya, tidak melakukan tidak memasukkan unsur agama, tapi dianggap iku mau menciderai agama lah apa itu. Menurut Cak Pano gimana itu, Cak?
2: Saya ingin bertanya, Ustadz.
0: Bukan Ustadz, ini pelestari budaya.
2: Oh, pelestari budaya.
0: Ya, lebih tepatnya ya. Ini adalah organisasi Bumi Miring.
2: Oh, ngaten. Ya, saya ini ingin bertanya narasumber. Terus ada kearifan
1: lokal
2: itu miturut panjenengan bagaimana? Kita itu orang Islam, ya kiblatnya itu pasti ke Mekah, Madinah. Terus kebudayaan yang dibawa orang-orang yang berbagai negara itu bermacam-macam. Terus kita itu menyikapi itu bagaimana? Ya saya tahu itu kalau di Mekah itu bermacam-macam bangsa, bermacam-macam negara, bermacam-macam kulit itu ditemukan oleh Allah di sana, suruh mengenalkan dan suruh menyapa. Tapi ada yang saya itu menemukan seseorang itu di Masjid Madinah itu kebudayaan atau tradisi atau bagaimana sholat itu tidak pakai sedekap. Itu memang ada tuntunannya apa tidak, ada hadisnya apa tidak, seperti itu.
0: Cak Parno, saya untuk narasumber okay. Cak Holil ini bukan ustadz, jadi kalau apakah mau jawab Cak mungkin?
1: Gak apa-apa
0: ya, tapi Chandra ingatkan bahwa Cak Holil ini bukan ustadz, jadi kebetulan memang komunitas Bumi Miring, tapi kalau memang dijawab monggo. Nggih, Cak Pano nanti kita akan jawab nggih.
2: Nggih, matur nuwun kula tenggo jawabanipun.
0: Nggih.
2: Matur nuwun Cak Chandra.
0: Matur nuwun Cak Pano.
2: Nggih. Narasumber kula tenggo jawabane. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Warno.
0: Monggo Cak Ustaz Holil.
1: Atas ngeten Cak Chandra.
0: Nggih, ya,
1: napa. Yang perlu kita pahami memang kalau beliaunya tadi menanyakan tentang apa ya, sebuah banyak perbedaan di Mekah gitu ya. Dan kiblatnya memang ya memang kiblatnya di sana
0: sama,
1: karena Ka'bah kan di
0: sana. Iya.
1: Lah, yang perlu kita pahami bahwa perbedaan itu kan rahmat. Lah, perbedaan itu rahmat ketika kita ada kaitannya dengan agama, mau tidak mau bahwa sumber agama itu kan sudah jelas. Misalnya nih di Islam ada sumbernya ada Quran dan hadis. Bahkan ada tambahan lagi menurut beberapa apa faham yaitu ijma' dan qiyas. Itu ada sebagian yang menyatakan ada yang itu. Artinya apa yang menjadi sebuah acuan pedoman yang ada di Quran dan hadis itu tidak ada penjelasannya melalui ijma' dan qiyas. Lah itu juga banyak beberapa orang-orang, karena memang persepsi itu kan beda-beda mas. Dan tupoksi otak orang itu juga beda-beda. Misalnya nih sampean menanyakan tentang hukum taklid itu apa. Taklid itu ikut-ikutan mas. Ada menyatakan sebagian ulama itu boleh, bahkan mewajibkan, ada yang tidak memperbolehkan. Harus mencari sumbernya sendiri. Nah pertanyaannya, tupoksi orang kadang ada yang tidak bisa baca tulis. Lah apakah itu akan menjadi wajib bagi mereka yang tidak bisa baca tulis harus mencari sumbernya, kan gak mungkin. Maka dari guru ke guru ini yang kemudian menjadi sumber yang tetap pada intinya sambung ke Rasulullah. Ini kalau Islam.
0: Iya, iya.
1: Ya, karena tadi yang ditanyakan itu Islam. Jadi seperti itu. Sebuah perbedaan bagi saya ya
0: adalah rahmat tadi
1: aja ya. Karena memang seperti itu yang adanya. Terus terkait dengan perbedaan dasar-dasar sumber, saya kira juga banyak para ulama yang beda pendapat, tapi perbedaan tersebut tidak menjadikan sebuah problem bagi agama itu sendiri.
0: Tidak jadi problem ya, Cak ya. Memang kembali lagi ke pribadi ini sih, Cak yo. Apakah menyikapinya bagaimana? Kalau memang secara agama aja mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, tapi yo ada yang mengatasnamakan agama untuk menolak perbedaan gitu loh. Ya kan? Jadi ya aku nanti kembali lagi ya masing-masing itu, hal itu tuh memang tidak bisa dipaksakan, Caning ya, tidak bisa dipaksakan. Kalau memang yang menganggap itu rahmat ya, alhamdulillah, yang tidak menganggap itu tidak rahmat ya, atau menyalahi lah Caningku ya. Atau lah misalnya boso Islamiku bid'ah Caning kan. Nah, itu kan mereka tidak mau menerima perbedaan, ya kan, saklek. Nah itu, tapi itu tadi, kita tidak memaksakan orang yang berpikiran seperti itu untuk menjadi yang kita inginkan. Intinya adalah ya, tadi
1: tambah panjang nanti mas kalau ngomong bid'ah itu mas.
0: Nah dawa kan, dawa. Karena itu, nah, kan itu tadi, ya itu tadi karena pemahaman tadi loh Cak ya.
1: Iya.
0: Ketika kita bilang itu adalah rahmat ya, rahmat ya, tidak bid'ah, tapi lah sih ngomong bid'ah wis gak ono jenenge rahmat ngono, karena ono ole lo ya kan gitu.
1: Tapi bid'ah itu enak Cak Chandra.
0: Apa Cak?
1: Iya. Ya karena memang dulu ndak ada, sekarang ada misalnya.
0: Nah,
1: misalnya bid'ah dianggap elek, Quran itu kan biyen gak ano.
0: Nah.
1: Mushaf maksudnya. Mushaf
0: lah iya. Pelepah dari pelepah pelepah biyen angel ya.
1: Saiki dadi siji.
0: Lah iya.
1: Saiki ndak dianggap bid'ah. Sampean sering kali moco berarti sampean bid'ah.
0: Nah, makanya iku kan. Nah, itu dia. Ayo milih sing ndi? Kan kena kita tanya lagi ke pribadi masing-masing gitu loh. Kalau memang itu menganggap itu nggih, silakan gitu. Tapi lah kalau kita sih yang rahmat-rahmat aja ya, Cak. Iya.
1: Rahmatan lil alamin.
0: Ngono. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Cak, terkait dengan peradaban Nusantara antara agama dan budaya, Cak. Ini yang belum disampaikan, monggo.
1: Iya, yang perlu kita pahami bersama bahwa agama sebagai inspirasi budaya. Jadi peran agama dalam peradaban Nusantara itu harus bagaimana kita memberikan sebuah pengajaran iman menjadi sumber inspirasi utama dalam ekspresi kesenian, sastra, dan norma sosial masyarakat. Nah, karena ini menjadikan sebuah praktek beragama di Indonesia memiliki karakter yang sangat toleran, harmonis, dan ini akan menjadi sebuah nilai sosial kemanusiaan yang ada di Nusantara.
0: Jadi aku mau ya, kita perlu garis bawahi memang agama menjadi inspirasi budaya.
1: Ya,
0: bukan budaya jadi inspirasi agama. Ini yang sering ini orang menganggapnya ini agak berbeda, Cak Ning ya. Jadi lah misalnya ketika agama menjadi inspirasi agama menjadi inspirasi budaya, maka budaya ini berkembang. Misalnya melakukan misalnya tarian itu adalah sebuah persembahan kita kepada alam, ngono-ngono ya Cak ya. Misale budaya toleransi, inspirasinya apa, dengan kita berkorban, akhirnya kita budaya gotong royong, budaya saling membantu, saling mengorbankan, maksudnya itu saling memberikan korban untuk yang mampu, ngono ya Cak ya. Jadi itu sebagai sumber, ngono loh, sebagai sumber inspirasi dari adanya budaya, ngono. Oke, tapi ya itu tadi sih, anggapan-anggapan itu kembali lagi ke pribadi, Cak.
1: Iya.
0: Memang kita gak gebyah-uyah ya bahwa oke nganggep PA, KB, BKB enggak. Ya memang ada beberapa segelintir orang yang mungkin berbeda, tapi tidak semuanya seperti itu, loh Cak Ning ya. Jadi ya itu tadi memang peradaban Nusantara yang saat ini, Cak. Saat ini banget ya kan. Seberapa ini sih peradaban antara agama dan budaya untuk saat ini menurut sampean ya, apa yang perlu diperbaiki atau mungkin yang sudah baik dan yang kurang baik menurut sampean ya, apa ya?
1: Ya kalau yang ada di Indonesia bagi saya sih sudah biasa saja sih, normal-normal saja. Kalaupun ada itu kan biasanya pengaruh dari luar. Ya contohnya tadi seperti yang sampaikan tadi, gini di Buddha apa bid'ah-bid'ah, padahal itu tidak ada kaitannya dengan agama. Ya kan. Lah paling tidak ketika ada hal yang seperti itu ya mau tidak mau, meski saya misalnya kelihatan ya saya ajak komunikasi orangnya. Kalaupun jenengan yang tahu tapi tidak paham, ya tinggal di diredam dengan cara sampean sendiri. Seperti itu, Cak Yandra.
0: Lah carane meredam iku koyo apa, Cak?
1: Iya, paling tidak nek nang Surabaya kan gampang ane dijak omong-omongan,
0: jajangruan ngono ya, Cak ya.
1: Iya, kan selesai. Gak usah jeru-jeru ngomong agama podo gak rone. Ayo nek ya apa nek nyeluk Ustaz ae ya dijak diskusi. Kira-kira kayak ngono ya.
0: Ngono ya. Dadi memang perlu ana sing menengahi. Iya. Kuwi lak misale hanya berdebat satu sama lain akhirnya saur mano, Cak.
1: Iya, leres.
0: Iya enggak sih? Akhirnya gak ketemu iku jawabane. Iya. Tapi kalau misalnya mau ya iku kan saiki yo akeh lho, Cak, podcast-podcast sing apa yo ibaratnya menemukan ahli ahli misalnya contohnya ahli Kristen ambek apa ustad
1: ya,
0: duduk muslim. Bersama muslim ya duduk bersama dalam sebuah podcast membahas sebuah topik yo mereka gak cakar-cakaran kok.
1: Iya, enjoy aja,
0: enjoy aja,
1: guyang-guyang
0: cara, iya cara pandangnya kan ya ya tetap dengan keyakinan masing-masing tapi mereka gak iki gak saur mano dan
1: beda
0: juga
1: beda agamanya ya
0: beda. Dan mereka toleransi, ngono loh.
1: Ya, itu.
0: Nah, itu sebagai contoh ya, Cak ya, kayak ngono iku ya, berarti kan. Jadi nah, ketika
1: perlu di kita lestarikan. Hal-hal seperti itu, Cak.
0: Jadi perbedaan agama ini tadi ketika disatukan itu menjadi sebuah apa ya? Itu cerminan budaya mungkin ya, Cak ya. Dengan ditemukannya kedua keyakinan ini duduk bersama iki budaya apa lah diarani iki budaya apa iki, Cak? Ketika yes. mereka bersatu itu, Cak.
1: Ya pada intinya tadi saya sampaikan bahwa budaya itu kan hanya media saja. Jadi kalau kita sudah mengartikan itu sebuah media cara ekspresi kan itu. Lah bagaimana cara ekspresi dalam mensinergikan dengan nilai-nilai agama itu agar bisa mudah diterima. Kemudian itu yang dinamakan akulturasi budaya. Gitu ya, Chandra.
0: Ya, jadi misalnya ya kalau menurut Chandra ketika dua orang sing podcast itu adalah sebuah budaya diskusi, Cak. Ya enggak sih?
1: Jadi,
0: ya kan itu. Sebuah lah kan ono juga apa namanya orang yang tidak melakukan budaya diskusi. Ya kan akhirnya ya saur manuk iku tapi lah digathukno akhirnya iku mau budaya diskusi yang terinspirasi dari toleransi agama itu tadi. Kan sing gabungan lagi kita sapa, Cek. Halo sih sabar ya. Halo sebentar. Oke, sebentar. Halo. Sugeng enjing.
3: Sugeng enjing.
0: Enggih. Monggo. Mosok sih.
3: Sangat temane.
0: Nggih, monggo. Nggih.
3: Menawi wonten ing satra nggih. Lajeng wonten ing wedha tampa. Sapa tok wahyuning Allah? Ya tumilah mangola ilmu bangke. Lah menika ora nek kula mastani nggih niku. Wahyune Allah. Sing dadosaken agama kan gawipun wonten Islam Pak Quran menika wahyu lah menika menawi tiyang Jawi wahyuning Allah sapa bro wahyuning Allah ya tumilah manallah ilmu bangke

0: Không gì.
1: Gì?
0: Gì? Gì? Berarti menurut Bu Setio dari sing sampean gedeng niku au cuplikan tentang pesannya itu dos pundi?
2: Ngeten lho. Dados agama menika sakwisipun sasampunipun tiyang meniku sadar betul. Bahwa sebetulnya dari akal budi kita jadi apa sing oleh wahyuning Allah sing bisa bangkit kesadarannya untuk mengikat mangukut mukut. Mengikat mangukut apa ya maksudnya bisa loro-lorone apunggal yaitu kawula dalam dan Gusti. Rek mangukut kukutane diwangdo. Nah niku nanti bisa timbul suatu pengertian mengenai apa ya mana apa yang kita harus kita sembah menawi wonten ing sastra gending dados ngangge mendengar keindahan dengan timbulnya kan kok rumiyin pas Chandra kula tak napa keguritan ini lho
0: nggih
2: dadi bu male kuasa tak biar so ning duga rasa jalanan kule tresna anggrake sastra rasa gede terus duga rasa terus tresna gar sastra dan sastra menika kang ingkang saged nuwuhaken pangertosan dumateng Gusti
0: nggih
2: menika menawi sastra gede ngaten
0: nggih
2: menawi merupakan doktrin menikah malah mumet lho Pak. Dados nggih nek kula masani leres nggih kados para wali menika saged napa nyebaraken
0: media dakwah dengan budaya.
2: Budaya.
0: Nggih.
2: Dados kan aslinipun kasaya menika kan ya toyo istilahipun kosong. Dados menapa ikan kula sembah kita sembah tiang jauh sampun menembah dados kados sanggar panemban terus dileboni kali pagi dados langgar padahal itu aslinya sanggar kami panemban pun ngaten dados nek kula masa yang berdasarkan budaya kita agama saya Islam dan saya mendalami study dan untuk surat-surat yang apa ya mendekati saya senang sekali. Jadi ya jangan yang dicari yang bertentangan seperti Islam itu kan rahmatan lil alamin jadi rahmat untuk semua alam. Jadi tidak semua perbedaan itu justru menjadi rahmat maksudnya ngaten nggih menika wonten sastra gending nggih kasebat dados kabisan aja rumangsa bener anu Sultan Agung Mastani orang yang merasa paling luhur umpamanya ahli sastra dan ahli gending itu adalah orang yang tuna ing ilmu gitu. Jadi malah orang yang bodoh maksudnya gitu. Lah padahal perbedaan itu ada yang ahli sastra ya di dalami ahli sastra. Jadi wong sing pinter gending ya di dalami gending jadi ne itu keluarnya selaras. Begitu juga orang apa ya di masyarakat gitu ning bebrayan ngaten nggih. Jadi sing pinter macul ya ben macul, sing pinter dagang ya ben dagang. Ayo sama sareng-sareng sing rukun.
0: Nggih.
2: Jadi beda-beda ini salah rahmat nggih.
0: Siap.
2: Awak dhewe nang kampung nggih. Arepe benakno bae ra iso. Arep benakno niku kok ra iso.
0: Nggih.
2: Yang berbeda kebisaannya.
0: Siap.
2: Terus orang itu bukan orang yang begitu mampu. Kan kita kalau biasanya orang yang mampu yang kaya kan enggak mau yang kasar-kasar gitu.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Setio, waktu ini sampun kate telas niki. Sampun matur nuwun nggih. Nggih. Matur nuwun Bu Setio. Nggih. Monggo di sisa waktu kita iki Cak Holil monggo ditarik kesimpulan sedikit terkait dengan topik peradaban Nusantara antara agama dan budaya.
1: Ya, terima kasih Cak Chandra. Peradaban Nusantara antara agama dan budaya. Peradaban merupakan sebuah manifestasi dari proses akulturasi dan sinkretisme yang panjang, yang mana agama dan budaya tidak diposisikan sebagai dua hal yang bertentangan, tapi justru harus saling sinergi dan saling menutupi. Agama adalah sebuah sistem keyakinan yang bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan budaya adalah cipta rasa dan karsa dari manusia itu sendiri yang turun-temurun, kemudian keduanya saling melengkapi. Agama memberikan nilai spiritual dan moral, sementara budaya menjadi wadah atau cara ekspresi nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Agama mempengaruhi budaya, artinya bahwa nilai-nilai agama seringkali membentuk kebiasaan, etika, seni, dan sistem dalam bermasyarakat. Sedangkan budaya menjadi media agama, saling budaya memfungsi sebagai sarana dakwah dan adaptasi agama agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, yaitu yang dinamakan akulturasi budaya. Terus, agama sebagai inspirasi itu yang menjadi sebuah bagian dari motivasi kita. Agama sebagai inspirasi budaya, peran agama dalam peradaban Nusantara juga terlihat dari bagaimana ajaran iman menjadi sumber inspirasi utama dalam ekspresi kesenian dan norma sosial masyarakat. Hal ini menjadikan praktek beragama di Indonesia. Jadi itulah sebuah kendala menjadi toleransi, harmonisasi yang akan terjadi di masyarakat. Seperti itu Cak Chandra.
0: Nggih, matur nuwun Cak Holil nggih sampun rawuh ning studio Pro 4 Radio Surabaya. Sampun membahas topik seputar peradaban Nusantara antara agama dan budaya. Moga-moga dhewe iki lebih sadar bahwa iku mau ya jangan dijadikan jangan budaya itu sebagai agama, tapi agama adalah inspirasi untuk adanya budaya, karena dia adalah bisa merefleksikan bagaimana beragama melalui berbudaya. Matur nuwun nggih Cak Abdul Holil selaku pengurus dari komunitas budaya Bumi Miri Nusantara. Mugi kita saged pepanggen malih wonten ing sanesta.
1: Terima kasih ya, sama-sama.
0: Nggih, jane niku wau nggih kita akhiri ya di coro kita Indonesia dan Chandra tentunya juga pamit Cak Ninggi saking Tanjung Perak pagi sakwise iki sampean bakal dikancani barek koncoy Chandra liyane sing sing bakal ngancani peno engko bakalan dikancani barek ning Aneryangga. Ya wis Cak Ning Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
3: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampeno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: RRI.co.id

Sugeng siang Caning, ya apa kabare? Muka-muka pada sehat kabeh ya. Soale kesehatan itu nomor satu. Soale teko kesehatan iku aduh iso bahagia. Ojo sampe ilang siji kok dadi bahagiane gak ono. Makane ojo sampe ilang sehate Caning. Lek pun wis kroso awak rodok cekot-cekot titi, rodok kemeng-kemeng titi, ya rodok linu-linu ngono ya langsung ditambakno Caning. Langsung ngasu-ngasu sik ya leye-leye. Mari ngono diobati. Yo, obate yo, opo wis iku sampean sing milih. Disesuaikan. Sampean biasane tombone nang ding tenung tukang pijet yo nang tukang pijet. Lek nang dokter yo nang dokter. Ngono ae cakne garek milih yo. Wayahe aku ana riangga iki cakne yo, wayahe ngobati ngobati kesendiriane sampean, ngobati kegiatane sampean, maksud aku ngobati ngangkancani ngono lho maksudku Cak Ning ya wis pokoke ngono lah ya. Ya wis ngono Cak Ning aku aneri angga sampe engko kurang lebih jam 3 sore.

Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk, ibu karo awakmu nduk. Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
1: Iya toh nduk.
0: Iya bu.
1: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
0: Iya,
1: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
0: Iya,
1: apa maneh saiki ya pikiren.
0: Iya, Bu.
1: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
0: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
1: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
0: Ya, Bu,
1: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek aja lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
0: Iya, Bu.
1: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lambung gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ana bungkus. Kok akeh bungkusan sak kresek iki. Apa maneh iki? Tapi aku yo nduwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
3: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Loh.
2: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
3: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong erokan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

Kelir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah opo sih gawe SNI?
0: Ojo salah Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digos

Oke, jane ngawani iki aku Mariae apa jenenge nglaksanakno sarapan. Sarapannya baru jam sekarang ini ya Cak Neng ya. Jadi mungkin baru makan siangnya nanti sore Cak Neng ya. Dino Jumat itu biasanya dikenal sebagai hari yang pendek Cak Neng. Jadi Cak Neng kabeh sing ono kegiatan nang dino Jumat iki sing hati-hati sing tenang ngono ya. Sing apa mana ya? Sing sabar. Ojo gobo caning, oke? Okay? Sing kate Jumatan, monggo siap-siap Jumatan ya. Sing nang omah ya, nang omahe ojo nang dindi. Lebih enak di rumah caning daripada jalan-jalan keluar ya caning ya. Enak metu iku pas wayahe apa ya? Pas wayahe lagi pengen naik ngono caning. Lek semomo gak ono kegiatan pengen metu ya wis gak usah ngono caning, gak usah dipaksakan ngono ya. Ya wis caning aku bakalan cek terus ngencani sampean kok. Aduh, rada serak ya mari mangan ya. Kita dengarkan lagu dulu ya caning yuk. Keroncong protol caning.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngilingno jamaah haji embarkasi Surabaya 1447 Hijriah 2026 Masehi cek njogo kesehatane karo kekusyukan ibadahe ambek menaati seluruh ketentuan saksuine ono nang tanah suci. Kofifa yo nyampeno embarkasi Surabaya tahun iki mbudalno total 116 kloter dengan jumlah 44.080 jamaah lan petugas. Jumlah iki terdiri atas 42.100 jamaah, 444 petugas kloter, 102 petugas haji daerah, dan 140 petugas penyelenggara ibadah haji kelompok bimbingan ibadah haji lan umroh alias PIH KPIHU Cak Ning.

0: Kabar liane jane sejumlah alumni Universitas Gajah Mada UGM nglakokno pendampingan nang peternak ayam pedaging broiler nang Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Gawe ndukung ketahanan pangan sekaligus ningkatno produktivitas peternakan rakyat. Kegiatan sing berlangsung nang kandang KGM broiler Desa Sidoharjo Pacitan Jawa Timur iki difokusno nang penguatan manajemen pemeliharaan dan pengendalian hama nang kandang sistem close house sing dinilai duwe pengaruh terhadap performa ayam lan hasil produksi peternak. Caning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku Anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tugas siang caning ketemu mana karo aku Ana Riangga. Nah saiki wis wayahe adewe nang program selanjutnya yaiku Jumatan Yuk ambek ngenteni silang siaran langsung khotbah lan salat Jumat saking salah siji masjid teng Surabaya. Aku bakalan ngancani sampean barek beberapa pilihan lagu islami sing siang iki wis tersedia di di playlistnya kita ya. Ya wes lek ngono caning sampai engko ya caning ya sampai kurang lebih ne sak mari ne Jumatan acara iki bakalan berlangsung dadi ojo nang dindi nang kene wae nang Prupapat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggep wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
2: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ana beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ana konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Oke, Janing, nang propapat suara budaya Surabaya, saiki adewe lagi ngobrol-ngobrol nang acara Jumatan yuk menjelang silang khotbah siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking masjid teng Surabaya. Nah ini kula wis aku wis entuk Cak Ning ya wis entuk infone Cak Ning silang Jumatan awan iki bakalan berlangsung saking Masjid Al Muhajirin Pemkot Surabaya dan kurang lebihnya akan berlangsung jam 11.30-an ini Cak Ning, tapi aku masih belum berhasil mendapatkan connect ke sana ya Cak Ning ya. Dengan khotib Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Suyudi Sulaiman, Bara Imam Ustadz Ridho Walidain, Bilale Ustadz Ali Murtado, SSTMT, temanipun yoniku khotbane bersyukur atas nikmatnya Cak Ning ya. Ya wes lengono Cak Ning, aku bakalan terus ngawal sampean, ngancani sampean teng propapat suara budaya Surabaya nang Jumatan yuk.

0: ning cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis duduno lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud.
2: Oke, Caning, saiki wayahe dhewe bakalan bergabung karo siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking Masjid Al Muhajirin Surabaya, Caning, dengan temanipun khotbahne bersyukur atas nikmatnya. Barek Khotib Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Suyudi Sulaiman Caning, Imami Ustadz Ridho Walidain, lan Bilal Ustadz Ali Murtado SST MT. Sugeng midhangetaken.

Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia, kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Kecuali surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini sadar atau tidak, kita sedang berjalan menuju pada batas waktu yang pasti, yang menurut bahasa Al-Quran adalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang sudah tiba, maka satu menit tidak bisa diundur. Kalau belum waktunya, maka satu detik pun juga tidak bisa diundur. Artinya apa? Itu ketentuan pasti dari Allah yang namanya ajal. Kapan? Itu bagian daripada rahasia Allah. Bisa jadi ada di antara kita yang masih 30 tahun, 25 tahun, 1 tahun, atau mungkin habis Jumatan. Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bekal dan sangu untuk soan di hadapan Allah. Makanya kata Nabi, jadilah orang yang cerdas. Al-Kaisu, Mukayyis itu orang yang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Adalah orang yang mempersiapkan dini, bekal, sangu sebanyak-banyaknya untuk soan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama ussalafus sholeh mencoba mengadakan taksim klasifikasi. Al-a'malus sholihatu tanqasimu ala thalasati aksamin. Aplikasi amal soleh itu bisa dengan bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Bisa dengan bil af'al, dengan bahasa perbuatan. Dan yang ketiga, bisa bil amwal, dengan harta benda kita. Aplikasi praktek nyatanya amal soleh. Pertama, al-a'mal bil aqwal. Ayo, ucapan kita ini bermakna ibadah. Meskipun diucapkan dengan singkat, tapi bermakna nilai bisa bermiliat-miliat pahala. Jadilah orang yang cerdas. Satu di antaranya apa? Baca Al-Quran. Makanya Nabi pernah dawuh, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yakra'ul Qur'ana wawa yatata'ta'u falahu ajroni. Rawahu Muslimun. Orang yang mahir dengan baca Al-Quran, apakah mahir dalam arti bacaannya, fasohatul kalamnya, tajwidnya, makhorijul hurufnya,
maupun pengertiannya yang diaplikasi dalam kehidupan nyata, besok kedudukannya dengan malaikat safaratil kiramil bararah. Walladhi yakra'ul qur'ana. Sedangkan bagi pemula, wahuwa yata tak tahu. Waktu di pesantren saya dulu, yata tak itu artinya pelekak-peleku. Baginya masih dua kredit poin di hadapan Allah. Betapa welasnya Allah kepada umat Muhammad ini. Wal harfu bi asyri amsalih. Setiap huruf itu lipat gandanya 10 kali. Kalau mah kita baca misalnya alif lam mim itu bukan satu huruf tapi tiga huruf, alif lam dan mim kalikan 10. Maka bagi mereka yang plekak-plekuk pun yang napaknya sepele itu pun berapa kali huruf yang diucapkan. Contoh, ada orang baca plekak kulkul kulkul berapa kali sudah? Itu welasnya Allah kepada umat Muhammad yang baca Al-Quran. Demikian juga istighfar. Perhatikan Al-Quran surat 71, surat Nuh, ayat 10-12. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama alaikum idra ila akhiri. Siapapun, dalam hadis yang lain, siapapun yang bibir dan hatinya selalu basah dengan permohonan ampun kepada Allah, istighfar, maka dia akan mendapatkan 3 kredit poin dari Allah. Dan itu pasti, Allah tidak pernah ingkar, Nabi tidak pernah dusta. Apa keistimewaan yang istighfar? Pertama, kesusahannya akan diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Seluruh problem hidupnya dibantu penyelesaiannya oleh Allah. Dan yang nomor 3, kemudian akan mendapatkan rezeki yang datangnya tidak pernah diduga. Rezeki tidak harus berbentuk finansial. Masalah beres, rezeki. Keluarga tentram, damai, rezeki. Putra-putri yang soleh-soleha, rezeki. Dono wong susah, kecuali wong si dikudo karo anak. Kok kita punya anak soleh, itu rezeki yang luar biasa dari Allah. Satu di antaranya pendekatannya kepada Allah, perbanyak baca istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaitannya dengan masalah pahala, lipat gandakan dengan ilmu. Contoh, kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, itu satu. Lipat gandanya 10. Kalau kita terjemahkan, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami. Kalau pengen pangapunten ya Allah. Ingat, pakai tak, bukan to. Astagfirullah, bukan asto. Nyimpang nanti artinya. Masyiral muslimin, coba libatkan bapak ibu kita, nilainya berbeda. Redaksinya diganti. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu sudah berbeda. Ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, rahmati beliau berdua sebagaimana mereka berdua merahmati, menyayangi kami di waktu kami kecil. Itu lipat gandanya minimal 70, bahkan sampai 700, bahkan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Karena yang kita mohonkan bukan kita pribadi, tapi bapak ibu kita lain sudah. Kalau ingin mengumpulkan banyak pahala, mohonkan ampun mukminin mukminat. Perhatikan hadis Nabi riwayat Imam Tabrani. Man istaghfara lil mukminin wal mukminat kataballahu lahu likulli mu'minin hasanatin wal hasanatu bi asyri amsalihha, rawahu Tabrani. Barang siapa yang memohonkan ampun kepada Allah untuk mukmin, untuk mukminat, mukmin laki maupun perempuan, maka baginya akan mendapatkan mendapatkan para sejumlah mukmin mukminat yang ada di dunia. Salah satu informasi dari salah satu badan PBB UNESCO, sekarang jumlah penduduk dunia itu hampir 8 miliar, yang 2 miliar itu mukmin muslim. Berarti sekali kita mohonkan ampun kepada Allah mukmin, kita dikes pahala oleh Allah adalah 2 miliar. Kalikan 10. Iku bedane wong ngerti karo gak ngono kene. Sinilah pentingnya ilmu. Makanya redaksinya diganti Robbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya ibnu amwat. Ya Allah ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, demikian juga mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia sudah berapa? Yang masih hidup berapa?
Kalau perlu ni ilmu tu di sini, orang beramal dengan ilmu itu gak ngoyo, titik tapi mendek pahala ni. Wadah waktu fubu, Allah di mana gak ngerti. Getune tak oleh oleh pegelih, tapi kecil nilai nominal pahalanya tidak. Coba cukup 3 kali saja. Pagi subuh 3 kali, sore habis maghrib 3 kali. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah. Berapa miliar sudah? 60 miliar cash. Tak main-main Allah dengan Rasulnya. Yang nomor 2, al-a'mal bil-af'al, dengan bahasa perbuatan. Betapa sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Begitu panjenengan menggerakkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk salat Jumat, itu semuanya gerak semuanya. Apakah atid rokibnya, maupun malaikat rahmatnya, maupun makhluk yang hidup di air. Ingat, makhluk hidup yang di daratan cuma 10%-nya makhluk hidup yang di air. Katakan makhluk hidup yang di darat, apakah manusia, maupun binatang, maupun yang semua makhluk ciptaan Allah, apakah tumbuh-tumbuhan, katakan 10 miliar. Maka makhluk hidup yang di laut, yang di air, di pokoknya dalam air, itu hampir 100 miliar. Semuanya memohonkan rahmat kepada orang yang duduk mendengarkan khutbah Jumat. Kenapa sampai yang namanya Bilal ansitu, menengok. Kalau ada khotib sudah mulai khutbah, saya ngomong, nol. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Memang perlu diterjemahkan dengan bahasa sekali tempo model Surabayaan. Apa tujuannya? Ben faham. Jumatan gedung-gedung orang masjid gedabrus. Mulai lentut kan. Meskipun secara umum kewajiban kita gugur karena kita sholat Jumat. Tapi pahalanya nol. Ayo, al-a'mal bil-af'al, dengan bahasa perbuatan. Apalagi waktu subuh. Lalu kita sholat tahiyat al-masjid. Kok belum sempat karena sudah qomat, ganti dengan kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. 4 kali senilai dengan tahiyat al-masjid. Kok masih sempat belum qomat, kita datang. Lalu kita sholat 2 sholat sebelum sholat subuh. Perhatikan hadis Nabi. Rok'atail fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Makanya pertanyaannya, kenapa sih pahala tidak diberikan oleh Allah di dunia? Panggonane gak cukup. Panggonane gak cukup. 1 orang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu mendapatkan dunia beserta isinya. Lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Lewong situ dia bersaing hasil sholat itu piro? Ditain on me. Masyirah muslimin. Lalu dilanjutkan sampai habis sholat subuh masih dilanjutkan zikir. Zikir apakah bisa mengikuti kuliah subuh? Terserah. Bisa mengikuti bacaan-bacaan yang padu imam? Boleh. Atau mandiri baca Al-Quran. Hatta tatlu asyamsu. Sehingga terbit yang namanya matahari. Lalu kita sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat syuruk atau awal duha. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Kurang apa Gusti Allah? Allah dan umat Muhammad. Tergantung awak dhewe gelem cedak. Ini yang saya katakan, awak dhewe wis tuwek. Ayo epil-epil, nabung. Sekecil apapun amal yang namanya sunat tapi berpahala besar, ayo kita kumpulkan. Jangan mengandalkan amal ibadah wajib. Memang itu kewajiban. 5 waktu itu kewajiban. Yang sunah-sunah ini. Jadi wong Jawa, ayo ngasak. Ngumpul no bekal semaksimal mungkin untuk soan di hadapan Allah. Yang nomor 3, al-a'mal bil-amwal, dengan harta benda kita. Ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya sekarang, adakah di antara kita tahu jumlah rambut yang nempel kepada setiap kepala manusia yang normal? Gak ada yang tahu. Kata Imam Ghazali, rambut yang menempel pada setiap kepala manusia yang normal itu ka'adatil anbiya 124.000. Pertanyaannya sekarang, lalu bulu yang menempel pada kambing, pada sapi,
Padahal Nabi menjelaskan, begitu ada orang korban setelah darah menetes, maka pahala disiapkan sebanyak bulu yang menempel pada ternak kurban. Iso ngitung aku. Iso ngitung aku. Apa gak kepingin? Katakan kambing semaksimal musim ganteng 4 juta. Itu untuk Masya Allah gak bisa dihitung pahalanya. Ini yang perlu mendapatkan ekstra perhatian dari kita. Umur awak diwis tuwek, ayo ngasak amal ibadah yang nampaknya sepele, tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya kurban. Di antaranya kurban. Wanati jatuh konklusinya, kesimpulan sementara, siapapun kita, apapun status sosialnya kita sandang, kita pasti akan sowan kepada Allah. Mati mesti. Orang yang cerdas sebelum mati memperbanyak bekal dan sangu untuk sowan menuju kepada Allah. Jangankan Pak kita pergi ke alam barzakh, alam akhirat. Awak dhewe nang ngono krama lu butuh duit. Selama masih hidup dia kehabisan, kita masih bisa telepon. Tolong aku ditransfer. Kalau mati, kata njaluk transferan nang sapa? Oh cikai, mikir sing sederhana, gak usah neko-neko. Sing penting hidup ini bahagia, selam dunia akhirat, tidak menyakiti siapapun antara umat Muhammad di antara kita itu. Mudah-mudahan khutbah siang hari dibaring oleh ma'una fadl hidayah dari Allah SWT. Rangkaian amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah. Khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita semuanya saja ditoto dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilussolihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr wa qul rabbi fir warham wa anta

Allahu Akbar. سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Caning DPRD Situbondo Jawa Timur barek pemerintah kabupaten setempat menyepakati Raperda kawasan tanpa rokok dari peraturan daerah alias Perda kanggo melindungi masyarakat teko paparan asap rokok. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ngelingno masyarakat cek mematuhi Perda kawasan tanpa rokok iki kanggo nyiptakno udara sing resik lan sehat demi melindungi masyarakat teko bahaya paparan asap rokok. Nyandak kabar liane, Caning Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani ngukuhno 40 kepala desa dadi poro legal setelah menjalani pendidikan lan pelatihan intensif nang Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Bupati Ibu, nang acara pengukuhan gelar Certified Paralegal of Legal Aid CPLA nang 46 Kades Kampus Untak Banyuwangi, Ibu ngarepno dengan menyandang gelar paralegal iki, poro kepala desa iki iso berperan dadi juru damai nang wilayah masing-masing. Dengan status paralegal iki, peran tambahan kanggo kepala desa sing wis dibekali pengetahuan hukum dasar dan sertifikasi resmi iki telah memiliki legalitas formal gawe bertindak sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik, memediasi sengketa lan menerapkan restoratif justice kanggo wargone nang tingkat desa tanpa melalui jalur pengadilan. Caning iku moyorek woro-woro jam rolas awan iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam siji awan.

Oke, saiki jani karo aku Anaria enggak jangan jani sampean sampai engko jam 3 sore ya. Informasi ini bakalan aku sajino gawe sampean jane ngawaniki. Terus aku bakalan info no pisan bahwasanya Mary iki bakalan ono pisan sing jenenge dialog caning jam luru awan nggih, jam luru awan iki engko kita bakalan sami-sami saged mengikuti acara dialog teng Propapat barek salah siji narasumber saking saking Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UWKS caning teng dialog sosial mengkiawan jam kali nggih caning nggih. Ya wis caning, samarine ku kok dilanjut koncoku caning sing siaran nang jam berikutnya. Mergane aku mek ngajani sampean sampe jam menjelang jam 3 sore ae ojo suwi-suwi caning ya. Ya wis apa kira-kira nih awan iki sing pengen sampean sampe no langsung ae sampe no caning. Aku bakalan menjadi tempat curhati sampean awan iki yo gak popo wis curhat-curhato sak towo-towomu ya cak ning yo pokoke apa jenenge ojo sampe nangis. Lek nangis yo engko posone batal loh poso jare. Ya wes, enggak lah wes. Pokoknya sampean opo lah pengin cerita apa aku lagi mangan tahu di blender, opo mangan tahu godok kokos ya kak popo. Iki biasane cak mul iki pecinta tahu ya. Monggo saged mlebet teng nomor 5446261 utawa 08096211111 ne ping 3 9 8 cak ning.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: ¿Qué significa todo lo que es vestir esta camiseta? Ha venido a jugar.
3: Tim Nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara. 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi memuji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
4: Tenemos jugadores extraordinarios hace año que
5: kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
3: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang Wenger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
2: Y sé que se va a tomar

0: Está, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club. Y eso dice mucho.
1: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang Lionel Messi, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Jane Bepom nemokno rolikur obat sing duwe kandungan bahan kimia sasuwine wulan Maret tahun 2016 jane. Jadi menurut Bepom 22 atau rolikur merek obat bahan alam OBA sing terbukti mengandung bahan kimia obat nang pengawasan periode Maret 2016 iki diantarane caning telulasiku merupakan produk stamina pria, terus menindaklanjuti dengan penelusuran sing luwih jauh lagi caning. Nah, Kepala Bepom Taruna Ikrar nyampe no ono akei 6 merek merupakan produk pegelinu, siji merek merupakan produk penggemuk badan, ambek ono loro merek merupakan produk pereda gatal sing mengandung BKO. Nah, zat-zat sing ditemokno nang rolikur produk iki diantarane ono sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, metil, testosteron, dexamethason, sampe miconazol caning. Nah, iku moyo caning yo. Dan diiling no pisan barek Bepom bahaya penambahan BKO bahan kimia obat nggih cak ning nggih iki bakalan apa jumlah yang ditambahkan ngono ya tidak diketahui pasti sehingga dosisnya iku tidak tepat untuk pengobatan. Bahkan obat iki ono sing merupakan obat keras dan penggunaannya wajib di bawah pengawasan tenaga kesehatan cak ning ngono ya. Produk-produk ilegal diproduksi karo pihak sing tidak teridentifikasi secara resmi utawa menggunakan identitas produsen fiktif kanggo mengelabui konsumen. Nah, ketiadaan izin edar iki artine produk-produk iki gak tahu melewati proses evaluasi keamanan, khasiat lan mutu barek Bepom cak ning. Ya, jadi diantarane obat-obat iku cakne tak sebutno ya ono glutamin, Fuwei capsules, geranium will for the ointment, terus ono maduon, happyco, sehat pria, godong ijo, jinggo, sultanko, pegelinu sarang klanceng, kopi arab gold plus, tongkat ali, kopi super jantan, samyunwan, dua kobra gatal-gatal, eksim, asam mulin, bionerve energy boost up, NDR group resource, terus ono kapsul strong love, sinatren, nyerat nyeri tulang lan asam urat, terus ono yaman strong honey, USA viagra, terus ono vigra platinum. Dijelasno barek Bepom, obat-obat iku mau mengandung sildenafil, tadalafil, lan nortadalafil nang produk stamina pria sing iso duwe resiko nyebabno gangguan jantung, stroke, sampai kematian mendadak lek dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Nah, paparan zat kaya siproheptadin karo klorfeniramin maleat dalam jangka panjang tanpa dosis sing tepat iki iso beresiko menyebabkan ngantuk berat, terus gangguan metabolisme ambek kerusakan fungsi hati caning. Saliyane hasil pengawasan nang Indonesia, Bepom yo entuk informasi produk suplemen kesehatan mengandung BKO, bahan kimia obat, berdasarkan laporan otoritas negara liyane melalui Post Marketing Alert System alias PMAS nang periode Maret 2016. Sehingga ini loro merek produk luar negeri sing gak duwe NIE nang Bepom yaiku CHU U dan LMTHIP caning terdeteksi beredar nang Thailand lan ono kandungan bahan kimia obat iku mau. Muka-muka gak tau ngombe obat-obat iku mau ya caning yo. Ndrewasi, oke. Okay? Ya wes caning, mari ini ada bakalan bergabung barek Propapat Jakarta gawe siaran budaya Nusantara berjaringan caning. Mbare RRI Jakarta lan RRI Surakarta. Ono ning Lia saking Jakarta, mbek ning Nining Wulandari saking Surakarta. Bakalan bahas temanipun panglamar dan paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Barek narasumberi enten KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro SHMSI. Beliau dari Dwija Sanggar Pasinaon Pambiwara lan Dwija Sanggar Tata Busana lan Paes Karaton Sirakarta Caning. Oke, ya wis iku mau ya Caning ya. Oke, sagurunge masuk merono yuk kita rungokno bareng-bareng iki Caning kawis sampean.
1: Informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
4: Ning, anaknya sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
5: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang, wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok, tadi gak perlu imunisasi.
4: Walah Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane Ning. Ayo ta Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku Ning.
5: Iya Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, sering meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Kabare sae. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae mbok liya.
1: Kabare sae.
4: Iya.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae mbok liya.
1: Kabare sae. Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak
5: mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
1: Mungkin bisa di cek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak. Bisa dicek kembali.
4: Sebentar ya Mbak Lia ya, ini okay, baru di handle sama
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Oke.
4: Okay. Halo, di sini halo. Sudah halo, masuk kok,
1: iya.
4: Ya?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar ya? Masih delay ya.
4: Okay. Halo di sini halo. Sudah masuk kok Lia?
1: Iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo di sini sudah masuk
1: kok Lia?
4: Iya.
1: Iya. Sudah
4: ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo di sini sudah masuk kok Lia?
1: Iya. Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo di sini
1: sudah masuk kok Lia? Iya. Oke, baik.
4: Masih
1: dicek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait dengan audio hari ini karena masih emang suaranya double.
4: Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait
1: sekali lagi buat para pendengar audio yang ingin bergabung seputaran ini, tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa kita tanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta hari ini terkait juga dengan kendala teknis hari ini.
4: Halo,
1: ya.
4: Coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke? Okay?
1: RRI Jakarta hari ini terkait juga dengan kendala teknis.
4: Masih ini, double ya. Nih Mbak ngomong-ngomong Pak, iya.
1: Sudah oke okay? RRI Jakarta. Terkait dengan
4: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
5: Terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
5: okay,
4: okay, baik.
5: Ya, buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-112-4928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 08952 44 dan di 02716381 45.
1: Oke, baik, silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu ya?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia nggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta, juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu, disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-hmm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, mm-hmm, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki, mm-hmm, yang tadi melamar, mm-hmm, seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar, mm-hmm, yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Mm-hmm. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, mm-hmm, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu, mm-hmm, menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, mm-hmm, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Mm-mm. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, mm-mm, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Yeah. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, mm-hmm, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, mm-hmm, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, mm-hmm, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, mm-hmm, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, okay, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya, yeah, yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan. Sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung panggil set, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli.
2: Ditandai gitu ya Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga namanya pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mungso ya. Gigi mungso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mungso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya, ada makna-makna filosofinya. Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-08952-0895244 atau di 0271-638145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812 1124928 atau 021

0: Tengah.
1: Oke, Mbak Ayu.
2: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
0: Ya, Mbak Neneng. Sama Mbak, siapa yang terlambat dari Jakarta?
2: Ada Polia di siang hari ini.
0: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem lamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada. Biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya. Harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat Buda.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Cek
4: sehat,
2: Gu.
4: Polia.
2: Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
4: Alhamdulillah sehat ya. Semalam malam siang ini sahabat Buda ini sementara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
2: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
4: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Ima ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. Asalamualaikum siapa sing Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
2: Suseno.
4: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guria, karena guru panggil Cik Gu, Cik Guria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara pakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah kita sudah dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya. Dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo begitu King Suseno.
2: Oke,
4: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cik Gu. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Suseno sama Mbak Polia. Ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Gu atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
3: Terima kasih Mbak Lia. Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan

0: Bu atau Mbak Kuria di Jaksa. Pertama penglamar. Tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan.
1: Okay.
0: Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar. Tadi saya katakan penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya. Kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
0: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu. Kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita, alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
1: praktis,
0: secara gitu formal ya, diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
0: Iya, mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
0: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa agar diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
1: Motif
0: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang, walaupun seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan, seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di opel tadi Mbak Yuni juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja, simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja.
1: Okay.
0: Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu.
1: Suruh ayu.
0: Suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
1: Daun sirih.
0: Daun sirih, ya.
1: Daun sirih.
0: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan. Walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa, ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
1: Melalui simbol-simbol. Ya,
2: oke,
1: simbol-simbol.
2: Baik.
0: Kemudian ada segogolong.
1: Segogolong.
0: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
1: Jeram
0: gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita. Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
2: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, nggak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, nggak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
3: Iya, harusnya 3 jam.
2: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
3: Terima kasih Mbak Lia.
2: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning pagelaran wayang kulit semalam suntuk cita saya terlaksana mambengi Caning dino Jumat tanggal 22 Mei tahun 2016 dini hari. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk sing berjudul Kresna Duta iki jadi penanda dimulainya musim panen tebu kanggo petani sekaligus perwujudan rasa syukur lan harapan produksi gula sing berlimpah. Dalang muda Ki Akbar Syahalam Caning sing memainkan wayang kulit sing pentas nang Patian Rowo Nganjuk Jawa Timur. Kabar liyane Caning Bupati Madiun Hari Wuryanto ngejak masyarakat memperkuat toleransi lan harmoni antar umat beragama melalui Indonesia Walk for Peace 2026 sing dieloki 57 biksu lintas negoro pas wayahe singgah nang Kabupaten Madiun Jawa Timur. Menurut Bupati Madiun Hari Wuryanto, pas wayahe menyambut sekaligus melepas rombongan biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026 nang pendopo Ronggo Jumeno Caruban Kabupaten Madiun iki, kehadiran poro biksu gak mek perjalanan fisik, tapi iyo dadi perjalanan spiritual sing mengajarkan nilai kesederhanaan, disiplin, ketekunan, lan cinta kasih kepada sesama. Kegiatan Indonesia for World Peace 2026 itu isok dadi inspirasi kanggo masyarakat, utamane kanggo generasi muda, gawe terus jogo persatuan lan toleransi nang tengah perbedaan agomo, budaya, lan negoro.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang, enjang sugeng siang. Aku kata ngomong siang kok tadi enjang tadi. Kepala ini sudah ngomongnya siang tapi di mulut keluarnya enjang. Oke, Cak Neng sugeng siang. Iki wayahe balik mana nang Surabaya ya Cak Neng ya. Mau wes ambil konco-koncoku saking RRI Jakarta, Pro Papat Jakarta, ambil RRI Pro Papat Surakarta. Cak Neng wes ngomong no panjang kali lebar kali tinggi. Yo, aku mau bahas soal panglamar dan paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Nah, saiki ade mlebu nang acara selanjutnya yaiku dialog sosial Cak Neng teng studio sampun rawuh enten Dr. Randes Sugeng Puji Leksono MSI. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saking UEKS Cak Neng, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ngomongno soal apa iki cuocok iwak endok karo sampean Cak Neng tadi langsung ae sampean sing pengen takok-takok, sing pengen nanggapi, tak buka line teleponnya nang 546-2061 utawa iso lewat WA 0806-2011-11 ini ping telu 068 Cak Neng. Apa soalnya saya ingin ngomong no soal lansia Cak Neng. Lansia korban dan pelaku kejahatan dalam konstruksi media. Lu apa iku maksudnya? Langsung aja kita tanya. Kita sapa terlebih dahulu aku manggile iki lek cak iku rada ya apa ibu ngono. Soalnya di sini kan manggile Cak Neng gitu kan.
2: Ya, gak apa-apa.
1: Oh gitu ya, Cak ya, Sugeng gitu nggih. Oh iya, oke siap. Sugeng siang, Cak Sugeng.
2: Sugeng siang juga ning ane.
1: Alhamdulillah. Kados pundi kabaripun?
2: Alhamdulillah sehat-sehat wae.
1: Alhamdulillah. Oke. Nah, iki ngomongno soal lansia, korban dan pelaku kejahatan dalam konstruksi media. Nah, mungkin dikasih pengertian dulu opo iku lansia mungkin ya, atau mungkin dijelaskan terlebih dahulu kenapa sih kita mengangkat tema ini, monggo.
2: Nggih, baik. Ya, lansia kalau secara umum pengertiannya adalah orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas gitu. Nah, kemudian opo awake dhewe saiki ngobrol tentang lansia dalam dua wajah kejahatan ini karena beberapa waktu belakangan ini ada beberapa peristiwa yang menimpa lansia. Terakhir itu yang agak sedikit menghebohkan kita itu ada ibu-ibu lansia yang didatangi beberapa orang dan ternyata beberapa orang itu masih punya hubungan kerabat dan kemudian langsung dipukul, kemudian hartanya diambil begitu ya. Sehingga si lansia ini menjadi korban perampokan. Dan kemudian di sisi lain juga ada lansia yang ternyata menjadi pelaku kejahatan gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari studi atau kajian atau penelitian saya dengan beberapa teman mahasiswa prodi kesejahteraan sosial gitu, untuk menanggapi realitas yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian kita mencoba untuk melakukan kajian pada berita yang terkait dengan lanjut usia sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan gitu ya, di media massa tentu saja ya.
1: Jadi seperti itu. Ternyata lansia pun juga gak luput akan yang namanya menjadi korban dan juga pelaku kejahatan itu tadi. Ya memang ya. Apakah terus harus di terus harus berbuat apa nih? Maksudnya tindakan apa nih yang perlu dilakukan dalam apa ya, dalam konstruksi seperti ini? Maksudnya konstruksi media itu seperti apa dan lain sebagainya itu tadi?
2: Konstruksi media itu gampangane ini Mbak Ning Ane, wis Ning kok Mbak?
1: Betul apa-apa?
2: Jadi gini Ning Ane, jadi konstruksi media itu maksudnya bagaimana? Media, terutama media massa online gitu ya, memberitakan peristiwa yang terkait dengan kejahatan yang menimpa atau kejahatan yang dilakukan oleh lanjut usia gitu ya. Jadi di pemberitaan secara media massa tulis khususnya yang online gitu ya, biasanya bisa kita cermati dari beberapa pilihan kata atau diksi gitu ya. Jadi kalau misalnya di berita itu dituliskan ada kata-kata rentan, kemudian lemah, tak berdaya, korban penipuan, nah itu bisa dimaknai bahwa media itu mencitrakan lansia sebagai korban gitu ya. Nah karena sebagai korban kejahatan, maka ya lansia itu kan memang ditandai dengan adanya kerentanan, kemudian kemampuan fisik dan psikisnya kan juga sudah mulai menurun ya, sehingga di dalam pemberitaan itu seringkali juga menggunakan kata-kata rentan, lemah, tak berdaya, korban penipuan gitu ya. Nah itu kalau mencitrakan lansia sebagai korban, tapi kalau media itu mencitrakan lansia sebagai ancaman atau sebagai lansia yang memiliki penyimpangan perilaku atau lansia sebagai pelaku kejahatan, maka biasanya media itu menggunakan diksi atau kata ada pelaku, kemudian ada tersangka, ada otak kejahatan. Atau kalau misalnya ada lansia yang melakukan kejahatan seksual, itu seringkali kita menemukan di berita-berita itu, bahkan bukan hanya berita cetak ya, radio maupun televisi itu redaksinya misalnya menggunakan kakek cabul, misalnya kan gitu ya. Menunjukkan pilihan kata itu pada akhirnya memberikan citra lansia itu seperti apa gitu. Jadi kalau pelaku, tersangka, otak kejahatan atau kakek cabul, maka media itu mencitrakan lansia sebagai sebuah ancaman gitu ya, atau lansia yang mengalami penyimpangan perilaku. Itu kalau dari pilihan kata. Ngoten nih.
1: Jadi seperti itu ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa tapi seringkalinya yang kita jumpai adalah lansia itu di pemberitaan itu lebih menonjolkan sisi kelemahan dan ketidakberdayaannya.
2: Ya, ya karena secara fisik dan secara psikis namanya lansia itu ditandai dengan mulai menurunnya fungsi fisik, menurunnya fungsi psikis gitu ya. Sehingga lansia itu ada kecenderungan menjadi orang yang lemah gitu ya, secara fisik maupun psikis. Nah, dalam konteks kejahatan, karena lansia itu dikonstruksikan sebagai orang yang lemah, maka lansia itu menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Kita mungkin seringkali menonton tayangan berita di televisi, mendengar berita di radio, atau membaca berita di lewat online gitu ya, bahwa ada nenek yang perhiasannya dirampas pada saat dia di jalan kan gitu ya, atau misalnya nenek yang tasnya atau HP-nya itu juga dirampas ya. Bisa jadi pelaku kejahatannya memang menyasar lanjut usia dengan pertimbangan bahwa lanjut usia itu tidak mungkin dia
1: bisa melawan.
2: Kalau melawan ya kekuatannya mungkin sudah mulai berkurang dibanding dengan orang dewasa. Itu kalau pertimbangan dari pelaku kriminalnya.
1: Jadi ternyata ada pengaruh ya, pemilihan diksi dan juga mungkin apa ya, diksi kata-kata ya, diksi itu kata-kata yang akhirnya mengakibatkan apa, bisa menjadi lebih sensasional terhadap apa ya, terhadap
2: pemberitaan
1: itu tadi. Sebenarnya saya ini juga kan nulis berita ya. Nah, ini juga semacam apa ya, perlu koreksi juga. Kira-kira berarti harus digambarkan seperti apakah lansia itu supaya ya, terus gimana nulisnya gitu loh Pak, maksud saya. Aku bingung.
2: Ya sebagai jurnalis ketika memberitakan sebuah peristiwa ya beritakan seperti apa adanya, bahwa kemudian pilihan kata gitu ya, diksi yang dipilih itu nanti ketika dianalisis itu bisa dibaca kecenderungannya, bisa baca maknanya sebenarnya seperti apa. Tapi ketika Ning Ana sebagai jurnalis menulis berita gitu ya, ya sesuai dengan tugas, sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Ya atau sesuai mungkin dengan peristiwa yang terjadi, yang penting kan memenuhi unsur 5W1H itu kan sudah menjadi berita. Bahwa kemudian ketika berita itu dibaca gitu ya, dia memilih kata-kata ini. Nah nanti ketika dianalisis dalam konteks analisis teks itu baru menjadi apa ya, media itu kecenderungannya kalau memberitakan tentang lansia tanpa disadari pilihan katanya seperti ini ABCD gitu ya, terutama untuk berita-berita yang berkaitan dengan lansia. Belum lagi nanti terkait dengan metafora. Jadi di level analisis satu itu, level analisis teks yang satu, bukan hanya pilihan kata Mbak, tapi ada metafora, ada labelisasi, ada narasi pelaku juga. Mungkin nanti Mbak Ning Anda juga ketika memberitakan tanpa disadari juga itu ternyata ada kalimat yang itu adalah bagian dari metafora. Misalnya metafora itu lansia jadi mangsa empuk misalnya, jadi sasaran empuk kan gitu ya, itu kan metafora. Kemudian di usia senja justru terjerat kasus kriminal atau nenek renta di bungkam kekerasan. Nah itu kan metafora ya, artinya ketika menulis berita yang berkaitan dengan lanjut usia gitu ya. Nah biasanya ada diksi, ada metafora, ada labelisasi yang memang khusus gitu ya, terkait dengan tema berita itu. Karena tema beritanya itu atau tema berita yang sedang dianalisis itu kan terkait dengan lansia dalam dua wajah kejahatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah nanti ketika dibaca ya pilihan katanya ya kemungkinan akan memunculkan kata-kata yang seperti yang saya sebutkan. Metaforanya juga begitu. Atau kalau dikembangkan lebih lanjut, selain pilihan kata dan metafora, ada juga labelisasi gitu ya. Mungkin Ning Ana pernah menulis berita gitu ya, ayah yang memperkosa anaknya gitu ya. Ketika nulis itu Ning Ana memberikan label bapak bejat misalnya kan begitu ya. Nah ketika nulis berita itu kan sebenarnya ya, ya pada saat itu Ning Ana menjalankan tugas sebagai seorang jurnalistik gitu ya. Tapi tanpa disadari ketika tulisan itu, ketika berita itu dianalisis, oh ternyata si penulis ini, si pewarta ini memberikan label kepada ayah yang melakukan pemerkosaan pada anaknya, disebut sebagai bapak bejat. Atau banyak juga lansia-lansia atau kakek gitu justru memperkosa cucunya kan gitu ya. Nah kemudian diberi label kakek bejat. Atau misalnya kalau ada lanjut usia yang beberapa kali melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual, maka di situ ditemukan label kakek predator kan gitu ya.
1: Iya,
2: kan,
1: ada
2: kan
1: tuh
2: gitu ya, ada kan. Nah itu kalau dari aspek labelnya kan gitu ya.
1: Oke, jadi saya tadi sempat kepikir mungkin kalau misalnya ada kejadian itu kita ceritakan aja kejadiannya, terus habis itu nggak perlu dilabelin ya, sudah sebutin aja misalnya kakek berinisial AW misalnya, usia 56 tahun atau 65 begitu aja.
2: Nggak masalah juga pemberian label itu, nggak masalah juga. Kalau Ning Ana ketika di awal memberitakan itu mendeskripsikan atau melakukan profiling secara umum gitu ya. Misalnya ketika menyembunyikan identitasnya kan menggunakan inisial misalnya ya. Kakek NR usia misalnya 67 tahun kan gitu ya. Warga desa mana gitu ya. Nah itu kan profiling saya. Tapi ketika dalam proses menarasikan berita, kan terkadang si pewarta atau Ning Ana sebagai jurnalis kan tanpa disadari juga menuliskan gitu ya, label-label tertentu. Dan itu enggak ada masalah di dalam penulisan jurnalistik. Hanya saja ketika berita-berita yang setema itu dianalisis, mm-hmm. itu kan kita akan menemukan klasifikasi kan gitu ya. Mm-hmm. Oh, kalau dari diksi yang sering dipakai itu apa, yang muncul kata apa saja. Kalau dari sisi metafora, yang muncul itu metaforanya apa saja.
1: Apa saja.
2: Iya, karena yang kita analisis kan bukan hanya 1-2 berita, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada puluhan berita dan ini sedang berproses juga gitu, mm-hmm. ya. Gitu.
1: Nge. Berarti enggak masalah. Cuma masalahnya apakah itu akan ada dampaknya, Pak? Maksudnya apa ada dampak secara mental atau secara apa ya? Secara rasa aman mungkin. Dari lansianya. Gitu.
2: Ya.
1: Ya karena diberitakan seperti itu gitu.
2: Ya kalau analisis tech media itu kan fokusnya pada berita atau teks yang sedang dianalisis. Kalau teksnya adalah dalam bentuk berita, ya kita fokusnya hanya pada berita itu saja gitu ya. Aspek psikis, aspek sosial, sebagai dampak dari pemberitaan itu tidak menjadi kajian di dalam analisis teks media ini gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda.
1: Gitu ya.
2: Dua hal yang berbeda. Mungkin juga ada analisis-analisis teks media yang sampai ke dampaknya gitu ya. Tapi saya hanya membatasi pada dua level saja. Jadi level satu itu ya hanya fokus pada analisis teksnya, mulai dari diksi, pilihan kata atau metafora, kemudian labelisasi dan narasi pelaku. Kemudian level keduanya itu bagaimana media itu memberitakan. Nah, mungkin tanpa disadari Ning Ane ketika memberitakan peristiwa yang sejenis, baik yang menimpa lansia sebagai korban gitu ya, itu mungkin Ning Ane wawancaranya hanya pada polisi saja atau pada keluarganya saja, tapi tidak sempat mewawancarai
1: lansianya
2: ya, gitu.
1: Ya,
2: kan
1: ya.
2: Itu sudut pandang yang berbeda juga ya. Jadi kenapa kok hanya memilih keluarga dan
1: pihak
2: berwajib saja gitu ya. Atau terkadang juga ada yang menanyakan pada korban, pada masyarakat, pada tetangga kan gitu ya. Sehingga informasi itu menjadi berimbang gitu ya. Kadang kalau pemberitaan itu hanya fokus pada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, ya perspektifnya akan berbeda kan gitu ya. Ketika jurnalis itu menanyakan kepada si pelaku atau korban kan gitu ya.
1: Benar. Jadi artinya media juga kurang atau cenderung kurang memberikan ruang buat lansianya itu untuk memberikan apa ya pendapatnya, perspektif secara lansia itu sendiri.
2: Enggak juga, tidak seperti itu juga. Jadi tergantung konteksnya juga. Terkadang ketika lansia sebagai pelaku, itu terkadang kan jurnalis juga memiliki keterbatasan untuk melakukan wawancara, apalagi kalau pelakunya sudah di tahanan misalnya ya, sehingga dia hanya bisa wawancara kepada polisi, pada keluarga, pada pihak korban. Tapi kalau misalnya lansianya sebagai korban, kalau dia dalam kondisi tidak sadar, nah jurnalis kan juga memiliki keterbatasan untuk tidak bisa melakukan wawancara kepada lansianya gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi dilihat konteksnya juga gitu ya.
1: Oke. Nah, di era digital seperti sekarang ini banyak lansia yang jadi sasaran hoax dan juga penipuan online gitu ya. Ini bagaimana literasi media bisa melindungi mereka?
2: Ya, jadi tentu ada apa pendekatan atau trik yang berbeda antara lansia, dewasa, remaja dan anak-anak kan gitu ya. Biasanya lansia-lansia yang menjadi korban penipuan atau korban bullying lewat media online itu biasanya lansia-lansia yang literasi digitalnya memang tinggi. Tapi secara umum biasanya lansia-lansia yang literasi digitalnya kurang itu ada kecenderungan menjadi korban kejahatan yang sifatnya konvensional kan dia.
1: Mm-hmm.
2: Jadi intinya itu gitu. Karena kan bagaimanapun juga kalau di era sekarang kalau lansia itu usianya 60 tahun ke atas, berarti kan mereka itu kan termasuk imigran natif, bukan digital natif gitu ya.
1: Mm.
2: Sehingga dari sisi skill digitalnya seringkali kan gaptek gitu. Seringkali kan gaptek. Kadang gawainya pun juga gawai yang mungkin sing penting iso
1: jadul.
2: Iya, yang penting iso gawe telepon gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak juga lansia-lansia yang memiliki HP yang juga sudah cukup canggih gitu. Tapi biasanya mereka gunakan untuk hiburan kan.
1: Betul.
2: Gitu ya, untuk hiburan, untuk mengisi waktu luang kan.
1: Bener.
2: Gitu ya.
1: Nonton YouTube.
2: Iya, nonton YouTube.
1: Short di apa medsos-medsos gitu.
2: Iya.
1: Saya anaknya lansia yang seperti itu.
2: Iya, jadi atau misalnya pengajian ya dari YouTube kan gitu ya.
1: Jadi, ya kalau karuan pengajian ini saya ditonton tentang apa gitu loh, pokoknya ya segitulah. Terus seringkali itu apa hoax itu dianggap beneran.
2: Oh iya. Yeah.
1: Kita tuh sudah berusaha jelas itu hoax. Aku bilang kayak gitu, kayak siapa itu kemarin itu Roger Danuarta dikabarkan meninggal dunia kayak gitu kan. Sebegitu percayanya lo, kok bisa iku lo? Anu apa wes ngoyelnya tuh udah di depan kan. Enggak mawongnya cek orep maku gitu kan. Sampai tak buka no ini lo, medsosnya lo udah cek update status lo wongnya mau selek mau meninggal iso update status aku gini.
2: Ya.
1: Jadi kayak gitu.
2: Biasanya ya itu tadi tergantung dari literasi digitalnya ya. Terkadang ya jangankan yang lansia, kadang yang dewasa dan remaja pun untuk membedakan apakah ini berita sungguhan atau berita bohong atau hoax, itu kan terkadang juga tidak bisa membedakan ya. Makanya kan sekarang era di mana batas antara kebenaran dan kebohongan itu tipis sekali.
1: Tipis
2: kan,
1: banget,
2: ya.
1: Iya.
2: Dan biasanya lansia-lansia itu kadang ya suka dengan berita-berita yang hoax karena judulnya kan pasti dibuat sensasional.
1: Betul. Iya, ya, betul.
2: Sehingga dia tertarik untuk itu gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, sementara di sisi lain terkadang tidak dilakukan verifikasi melalui nonton berita di televisi atau mendengarkan berita dari radio. Karena kan berita di televisi maupun di radio ataupun juga di media massa cetak itu kan sekarang dengan adanya banyak informasi yang hoax itu kan proses verifikasinya kan menjadi sangat ketat kan ya. Jangan sampai ada media yang beberapa waktu yang lalu sudah medianya besar tapi ternyata yang diberitakan adalah hoax.
1: Hoax.
2: Ya. Kalau sekarang kan gampang ya, masing-masing media kan sudah punya aplikasi atau sistem untuk mengecek apakah peristiwa itu sebagai sebuah kebenaran atau kebohongan kan sekarang pasti ada ya.
1: Yeah. Betul betul. Yeah. Jadi memang apa kita harus pandai-pandai untuk mengawal orang tua ya. Kayaknya sekarang itu ya saya kan termasuk generasi yang masih ada orang tuanya gitu ya. Dan megang HP pula gitu ya. HP-nya juga lumayan canggih gitu ya. Kadang-kadang malah ini loh megang layar handphone tuh wes langsung dul-dul gitu, wes moro-moro ono barang teko. Lho aku gak order. Gak order tapi tul megangnya tuh terlalu apa ya? Kesensitifan to piye gak ngerti aku. Cuma ya gitu. Jadi enggak cuman anak-anak yang perlu dikawal, lansia ini, orang tua ini juga harus dikawal. Kan sekarang kita orang sebagai orang tua kan punya tanggung jawab juga untuk penggunaan gadget anak-anak ya kan. Yeah. Ternyata lansia juga harus dikawal nih supaya enggak ini juga.
2: Harus dikawal juga.
1: Lah itu.
2: Terutama dikawal agar mereka tidak menjadi korban penipuan.
1: Betul.
2: Tidak menjadi korban dari judi online atau pinjaman online.
1: Betul.
2: Kan, kadang kan tawaran-tawaran itu kan memang menggiurkan. Kemudian kalau tanpa disadari, kemudian tinggal klik-klik-klik-klik, tiba-tiba sudah
1: order datang. Iya. Iya, aduh sudah berapa kali tuh saya kejadian itu di rumah. Jadi lo aku ki lo tuku minyak goreng ki mergorong liter murah gitu kan, tapi yang datang 1 liter. Makane toh mah dicek-cek mana. Saya yang pening. Akhirnya wes lek gak sesuai balik noai, soalnya harganya nggak masuk akal. 1 liter dijualnya dengan harga 2 liter. Nah, itu kan nggak bisa bedain mana yang marketplace yang official bener gitu kan, sama marketplace yang abal-abal gitu kan, yang nyari keuntungan. Nah itu kalau dari sisi lansia yang dianggap lemah gitu ya. Tapi kalau dari lansia yang menjadi pelaku kejahatan itu seperti apa, Pak?
2: Ya, biasanya lansia yang menjadi pelaku kejahatan itu pertama bisa dikategorikan ke dalam kejahatan seksual ya. Kejahatan seksual biasanya terjadi ya di ranah domestik atau di lingkungan rumah gitu ya. Jadi misalnya lansia yang mencabuli cucunya kan, kan ada juga kan ya. Itu kalau yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Tapi ada juga yang berkaitan dengan kejahatan harta misalnya. Itu ada beberapa juga misalnya di desa apa beberapa waktu yang lalu, karena ingin memiliki harta atau barang dari tetangganya, meskipun lansia dia juga ternyata melakukan tindak kejahatan dengan membunuh gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau dari sisi apa kejahatan konvensionalnya ya, ya realitas itu ya hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau remaja, hanya saja kalau dalam konteks kemasyarakatan, lansia itu kan memang manusia atau individu yang dianggap memiliki kerentanan atau kelemahan gitu ya. Terkadang kan kita tidak menyangka bahwa lansia itu melakukan tindakan yang keji kan gitu kan ya. Padahal ya ya itu bisa saja terjadi gitu ya.
1: Iya. Terus kalau ini, apakah ada perbedaan konstruksi media antara lansia laki-laki dengan perempuan? Ada bedanya nggak? Atau sama aja dalam kasus kriminal?
2: Ya, ini kalau sampai yang Ning tanyakan itu kita belum sampai menemukan ke situ. Tetapi kecenderungannya begini. Jadi dalam konteks kejahatan, seringkali lansia perempuan itu menjadi korban gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, sementara lansia yang laki-laki kecenderungan menjadi
1: pelaku
2: kalau gitu ya. Tapi sebenarnya laki-laki dan perempuan juga berpotensi untuk menjadi korban maupun pelaku. Cuman dilihat kecenderungannya saja gitu ya. Karena kan lansia perempuan itu dianggap lemah gitu ya. Ya jangankan lansia perempuan gitu. Kadang perempuan dewasa, perempuan secara umum itu kan juga dilabel sebagai makhluk yang lemah. Terkadang kan gitu, label ya, label sosial. Apalagi sudah lansia, wis lansia, perempuan dianggap lemahnya double gitu.
1: Iya, iya, benar-benar. Tapi jangan salah loh, banyak juga yang perempuan, lansia yang perempuan gitu ya.
2: Yang tangguh.
1: Iya, yang tangguh itu apa? Nyuri apa mengeram apa ya ibaratnya itu loh, hipnotis apa ya. Apa itu gendam. Aku mau ngomong gendam anak-anak diambil mas-masane. Aduh, soalnya saya pernah jadi korbannya anak saya itu. Jadi saya waduh, jadi buat semuanya hati-hati ya. Nah itu, nah ini nggak kerasa udah sebentar lagi soalnya kurang lebih 9 menit lagi sih, masih 9 menit lagi ada kumandang adzan sholat asar buat Surabaya dan sekitarnya. Jadi kita kasih kesimpulan deh Pak, mungkin bisa diambil benang merahnya untuk obrolan kita kali ini apa ini Pak?
2: Ya, kesimpulannya begini. Jadi sebenarnya kejahatan atau kriminalitas itu tidak terbatas oleh usia ya. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia pun ternyata kejahatan itu ya bisa terjadi, bisa menimpa gitu ya pada semua rentang usia itu. Begitu juga sebaliknya, pelaku kejahatan itu juga bisa dilakukan, dialami mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Makanya kenapa di Indonesia kalau kejahatan itu dilakukan oleh anak-anak ada sebutannya anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, kan gitu ya. Jadi tapi kalau sudah remaja di atas 18 tahun sudah dewasa ya, ya sudah dianggap kriminal atau pelaku kejahatan. Hanya saja ketika kejahatan itu dilakukan oleh lanjut usia itu kan ada sedikit permakluman dalam pengertian mosok sih wong tuwe melakukan kejahatan gitu ya.
1: Tapi nyatanya
2: ya memang ada gitu ya, bukan hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Artinya kejahatan itu ya merentang mulai anak, remaja, dewasa sampai lanjut usia gitu ya. Yang ekstrim itu kan yang di kiri dan di kanan. Yang kiri itu anak-anak, yang kanan itu kan lanjut usia, kan gitu ya. Jadi itu kalau kita ngomong permakluman sosial kan gitu ya. Karena kan pada umumnya pelaku kejahatan itu orang-orang dewasa, kan gitu ya. Kalau lansia kan relatif jarang. Anak-anak juga relatif jarang gitu. Kan biasanya kalau kita bicara tentang kurva normal itu, yang normal yang banyak itu kan ya kumpul di tengah gitu ya.
1: Yang
2: paling sedikit kan di kanan kiri.
1: Iya, gitu ya. Yang tengah itu ya yang enggak anak-anak, yang enggak lansia gitu kan.
2: Jadi yang remaja atau dewasa kan gitu ya.
1: Oke, baiklah. Gak kerasa kita sudah harus kelar dulu. Ini sudah 42 menit. Artinya bentar lagi kita akan memasuki kumandang azan sholat asar buat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya akhiri obrolannya bersama Dr. Andes Sugeng Puji Leksono MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Sehat selalu. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Matur nuwun. Oke, Janing. Aku pamit juga sekalian, sakniki mergane maring ngene bakalan ono koncoku sing ngancani sampean nang acara selanjutnya nang Tanjung Perak sore entening Lia nggih caning nggih. Aneri angga pamit, matur nuwun. Salam budaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Caning Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah PAD nang sektor PBB salah siji ning laksanano jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus gencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatano hal iki penting sebagai upaya ngegai edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik. Nyandak keperliannya cak ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanannya tano ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayahi aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nur Hayaninya tano gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarik lembaga terkait terus ngencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Janing kumoyorek woro-woro jam 3 sore ketemu manenang woro-woro jam 5 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Maning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning sakniki sampean ten adicara Goyang Dangdut. Mari aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh ten adicara iki sampai jam 5 sore. Lanjut ae langsung Goyang Dangdut.
2: Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu

0: Bukit yang indah. Di Lali.
1: Lanjutannya Lali ini giliri ya. Lagunya itu
0: Betul
1: Bukit Berbunga ya. Oke, siap. Oke,
0: salam-salam Canggu Papa Parno ambil Umi Eri. Bunda Kustia.
1: Oke.
0: Ambil Papa Marioto.
1: Nenggirana
0: taruh Cak Jose.
1: Oke.
0: Bunda Iin taruh Neng Septi. Ayo masuk Bunda.
1: Oke.
0: Terus Wajah Suratno kalian Papa Suratno. Kak Irfan, ayo masuk Kak Irfan. Kali ambek sampai Neng Asia.
1: Ye.
0: Tangguh. Sudah kan tahu selama teng Pak Mula, yuk Pak Mula masuk. Tangguh kuat ya.
1: Oke,
0: siap. Ayo Neng Lia aja nih.
1: Oke.
0: Neng Ayu Dewi tak perlu papat.
1: Napa?
0: Petugas semoga okay. Sehat selalu.
1: Oke, okay, siap.
0: Umur.
1: Amin.
0: Berikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
0: Dari segala musibah.
1: Amin.
0: Keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Nek mau hati-hati ya nih.
1: Matur
0: nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, siap. Matur nuwun Dian. Lanjut mana nggih cane nggih sadherenge tak puterno Bukit Berbunga gitu ya jadinya. Sampai eleng lagune sugeng santen gang dangdut. Sebentar, ini belum tersambung ya ternyata sama WA-nya. Bentar, kayaknya belum tersambung ini ya. Ngapunten nggih neng ingin sebentar. Hah? Sebentar ya, belum tersambung. Nggih, Cak Tommy, iya, bentar. Aduh, kepencet ini ya aku ya. Ngapunten niki. Sebentar. Aduh, kepencet ini ya aku ya. Mana nih nomornya? Sebentar ya, Cak Tommy, ini soalnya ke tumpuk-tumpuk ini. Sebentar ya. Geng, sebentar. Sebentar. Belum ke sambung bluetoothnya ini sepertinya. Aduh. Mari kita coba. Ini keputus ya bluetoothnya. Belum kesambung. Nah, udah kesambung ini ya. Sepertinya. Nah, halo. Halo, Cak Tommy.
2: Halo.
1: Sudah tersambung ya, monggo Cak Tommy, gimana ini kabarnya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, baik ya. Sebentar ya,
2: iya.
1: Ini. Langsung tahu lagunya?
2: Ayu ting ting.
1: Judulnya?
2: Jadi itu.
1: Apa? Judulnya apa?
2: Tadi tut.
1: Tadi. Napa niki?
2: Ayo ting ting.
1: Ayo ting ting. Judulnya?
2: Tadi tut. Tadi tut.
1: Tak. Oh, tadi tut.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Salamnya monggo.
2: Salam. Buat Neng.
1: Nggih.
2: Neng Amel. Ya.
1: Nggih, terus.
2: Wes.
1: Sudah, itu aja.
2: Wes.
1: Nggih, siap. Oke. Nggih.
2: Oke. Wes.
1: Iya. Nggih, terima kasih. Salami ya. Baru pertama ini sepertinya ya. Ya. Saya tutup ya. Sudah? Oke. Ya, siap. Nggih, lagune tak siapna ya ini ya, Bukit Berbunga dan lagunya Ayu Ting Ting Tati Tut. Sadarengin niku, ngapunten niku mau ke ini ya, ke ke tumpuk-tumpuk ya sebelumnya itu. Jadi nanti telepon lagi aja. Halo.
3: Goyang dangdut. Leko tenang.
1: Oke, leko tenang teman-teman.
3: Iya.
1: Nggih.
3: Iya.
1: Nggih Pak Hasan. Nggih, pripun iki kabare?
3: Sehat, Neng Lia.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Panjenengan sehat?
3: Sehat, nggih.
1: Alhamdulillah.
3: Mendung iki.
1: Oh, sama.
3: Mendung pol.
1: Oh, mendung pol, gelap berarti niki.
3: Pol.
1: Oh, sebelumnya
3: gelap,
1: belum udan, belum hujan.
3: Belum hujan.
1: Belum hujan, masih mendung ya.
3: Iya mendung. Lagunya Mbak Lia.
1: Iya silakan lagunya nopo Pak Asna.
3: Lagunya debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Oke.
3: Salamnya.
1: Yes. Wis
3: untuk semua yang sudah masuk.
1: Siap.
3: Semoga Nia Tansah tinggal dengan sehat.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih janing satu maneh loro maneh kok tak angkat maneh nggih. Halo, sugeng sonten Kang Dangdut.
2: Halo. Sonten Goyang Dangdut.
1: Nggih.
2: Eka tenang.
1: Eka temenan pancene. Pripun iki kabar?
2: Baru datang dari Balung Bendo, 2 hari nginep di Balung Bendo.
1: Oh,
2: di rumah cucu.
1: Oh, di rumah cucu. Kumpul-kumpul lagi niki. Berarti
2: iya.
1: Oh, aduh.
2: Tapi tadi ada acara pulang Surabaya.
1: Oh.
2: Terus besok Sabtu dijemput lagi.
1: Oh, ke sana gitu lagi, nih. Ke Balung Bendo lagi niki.
2: Iya.
1: Oh, okay. Iya. Jaga kesehatan nggih, nengin. Banyak jalan.
2: Kenapa?
1: Jaga kesehatan, banyak-banyak jalan niki
2: kaya ini. Iya, rasa kaun iya.
1: Ya, pegel niki.
2: Sampai muntah-muntah. Kemarin di Balung Bendo pecet.
1: Oh, enak niki, enak. Udah enakan?
2: Iya. Makanya iku enggak pernah ning RRI udah lama nih.
1: Melaku-melaku soalnya nang ado-ado niki kayak.
2: Iya. Ning minta cincomania.
1: Cincomania.
2: Heeh.
1: Oke, lagunya Kicau Mania. Tumben iki lagune Kicau Mania ini.
2: Senengane cucu.
1: Oh.
2: Salamnya kagum ning Dian. Okay. Terus tadi Pak siapa yang buru Pak?
1: Pas
2: Kumis ta siapa itu yang buru turu.
1: Nggih, okay, benar.
2: Terus Kang Kobar, Ning Siti, Ning Elan, Rahma, Pak Mulyono, Cak Toto sampai jumpa, Mama Fikri, terus buat semuanya pendengar Pro 4 sehat, penyiar sehat, sehat selalu, Ning Sutiap, Ngeja Suratno, Assalamualaikum, Mas Susun.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nge, si cimane nang telpon di sini, Cak Ning, Assalamualaikum. Wake sing nang WA sadurunge. Sugeng santen Kang Dangdut.
4: Goyang dangdut. Lepet. Kok mana suara ning berbet-berbet?
1: Suara berbet-berbet ta?
4: Iya.
1: Sampeyan suarane cilik malah.
4: Oh ya. Oh ya. Makasih ya, Pak.
1: Iki iki
4: kate. Ya telepon.
1: Tuku ta iki. Tuku jajan ta iki.
4: Masuk dulu, oke?
1: Okay? Masuk dulu. Kayak sempet-sempet deh ya, Niki. Bisa? Bisa masuk, Niki? Halo?
4: Halo.
1: Kecil banget sih suaranya, Ning Siti. Kok bisik-bisik tetangga ini namanya?
4: Kenapa? Enggak, lagunya Bangga, enggak?
1: Hah? Lagunya apa?
4: Bangga.
1: Bangga? Bangga.
4: Ya cari itu dulu, cariin.
1: Lagunya siap Ida Laila.
4: Bukan.
1: Siapa? Iya, Ida Laila sama Ahmadi, S. Ahmadi.
4: Iya, wes ya,
1: heeh. Itu?
4: Ya. Kir saran buat Ning Iin ya. Kemudian. Ella. Itu. Di Pondok Maritim sama Bu Marioto.
1: Oke.
4: Okay. Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
1: Iya.
4: Apalagi?
1: Siapa lagi?
4: Raja Suratno, Raja Suwarni. semuanya aja Neng Lia ya.
1: Oke oke oke.
4: Buat Neng Lia. Buat Neng Lia hati-hati.
1: Iya iya. Iya, hati-hati.
4: Hati-hati.
1: Iya. Iya iya iya.
4: Terima kasih banyak Neng Lia Anjani.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nenang luar rumah ya. Ndek jobone terus masuk iki bisik-bisik tetangga iki namane Ning Siti. Piye iki ya mesti iki. Untungnya krungu titik-titik lah ya. Ya wis nek bromesan 05 iku mau ana bukit berbunga, ana lagu ayu ting-ting tati tut, terus ana debu-debu berjalanan, terus ono kicau, kicau, kicau mak gitu lagunya kayaknya ya. Terus ada terakhir lagu Bangka. Mungkin tak puter no telu dhisik Cak Ning, mari ngono bakal tak buka no maneh sak marine iku, baru tak puter no sing loro iki Kicau Mania dan Bangka. Tak puter no dhisik niki.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Semen singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ada sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Semen main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Manggane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke hidup yang bulanan mas. Wis. Rek goyok ngini iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Gak canting balik mana pada aku lihat tase tengah dicorok goyang dangdut.
3: Neko tenan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Ning Liam?
2: Alhamdulillah luar biasa.
3: Alhamdulillah, penting dengan biasa di luar.
2: Oke, sampean sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baik dan kuat.
2: Oke, sip. Moga-moga sehat selalu ya.
3: Amin, Mbak Lia juga demikian ya, sehat selalu.
2: Oke, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, monggo.
3: Lagunya.
2: Lagunya. Apa?
3: Tamu istimewa.
2: Kamu istimewa.
3: Oh iya.
2: Aku ya yang istimewa. Kamu istimewa, lagunya siapa ini ya? Melili.
3: Ah, tepat.
2: Oke, benar. Kamu yang istimewa, asik.
3: Kamu.
2: Aku tak ini. Oke. Salamnya monggo.
3: Salamnya ada siapa itu Bang Tommy ya?
2: Bang Tommy.
3: Keluarga siapa selalu.
2: Amin.
3: Juga ada Abah Salama, juga ada Taskum, Ning Siti, Ning Dian, Ning Suratno, Cak Mulyono, Cak Parno ya?
2: Iya benar.
3: Pak Parno.
2: Ya,
3: Bu Erik itu ya?
2: Iya benar, betul.
3: Di Madura semuanya tempat
2: kecuali. Oke.
3: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Semoga diberikan kesehatan beserta keluarga.
2: Amin.
3: Yuk, langsung pamit. Kelosor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nggih janing bropo wis ana telu ya iku mau kicau mania, terus ana bangga sisan. Bangga niki mbareki Dalaila, terus ana Melili kamu istimewa. Samarine loro lagu iki Cak Ning bakal tak buka nomane loro lagu iki ana kicamane ambek bangga. Mergo iku Cak Ning sing sabar tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Surabaya. Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning balik mana mari aku lihat ase dan perempat dari Surabaya dan adi coro goyang dangdut nge caning nge mengko sampe jam 5 sore. Tak dorong kita lanjut non, iku mau sen dorong keputar ono Melili, kamu istimewa, waduh istimewa ini. Terus hari ini kita wajak no sen tekan WA disik nge caning nge, niki wonten sugeng santen goyang dangdut, leko tenan dari Tanti di Pumpungan Rekes. Peluklah aku Rina Mufis ya ini. Matur nuwun ning Lia, sehat selalu dan sukses selalu. Siap. Semoga aja ya. Semoga aja. Maksudnya ono lagune iki ya mugi-mugi ya ono tibane. Alhamdulillah ya Cak Ning ya. Nggih Cak Ning niku mau sing putar terakhir iku ono Ida Laila Bangga sama Rene iku kamu istimewa terus ono peluklah aku Rina Mufis ngoten nggih. Terus selanjutnya ono sinten niki? Sugeng santen goyang dangdut.
2: Sugeng santen goyang dangdut. Leko tenan
1: tenanan leko niki.
2: Assalamualaikum neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang cantik, yang rendah hati, enggak sombong.
1: Oh masya Allah. Matur nuwun. Nggih, sugeng santen. Gimana kabar niki Pak Wandi?
2: Alhamdulillah sehat neng Lia.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Terus di Jalan Pemuda gimana? Sini mendung Mbak Lia.
1: Wah sama, di sini mendung banget iki. Mulai gelap iki. Kayak katanya udan deres iki kayaknya. Sampai
2: Oh iya.
1: Sampai di luar ta ini kayak ada angin, suara angin atau suara apa?
2: Bentar Mbak Lia.
1: Nggih, napa niki?
2: Biasa, asik.
1: Ngoten ta.
2: Pun apun bos mireng.
1: Oke, aman. Agak nyaman ya.
2: Lengnya bener di kemak, anu di Kemiri dong Lengnya.
1: Iya, insya Allah.
2: kemarin saya itu lewat Lengnya, tapi saya mau tanya. Gak enak lah, malu saya. Cari lontong kupang di situ.
1: Oh, sampean doyan lontong kupang niki.
2: Oh, itu hobi sekali neng dia.
1: Monggo lagune.
2: Saya pingin denger lagunya.
1: Apa itu?
2: Itu apa? Insya Allah neng dia.
1: Insya Allah.
2: Alaji Romai Rama.
1: Oke, nggih siap. Salame monggo.
2: Nggih, salame kagem Cak Solikin tadi. Nek iso diputer keriyen Cak Solikin iku ning ngene.
1: Lah kenapa?
2: Iya, mau buyar itu lho diputer Cak Solikin. Enggak apa-apa lagunya.
1: Kenapa gitu? Kenapa?
2: Iya, orangnya itu orangnya biar denger terus mulai dari awal sampai akhir.
1: Gitu ta, biasanya kan ngrungokno tekan awal ta.
2: Iya, lagunya diputer langsung bablas mendindi.
1: Ya,
2: terus ada neng Aprilnya juga. Ada lagi Cak siapa? Cak Toto. Apa Parno. Lalu ada
1: Bu siapa ini?
2: Aduh, lupa saya. Itu loh Bu Gustia sama apa Marioto.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, lalu Ning Salama, Ning Rama, Mas Alinya juga, Ning Siti, lalu ada Ning Elaknya juga.
1: Oke.
2: Okay. Buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
2: Bener Ning Lia, saya diputer anu terakhir aja lagi. Cak Solikin.
1: Boten loh. Oh, lagune ya sesuai urutan toh ya.
2: Oh, siap. Oke. Guyon Cak Solikin kok.
1: Oh, guyon
2: moro-moro.
1: Ngamuk loh kok ya, ayo loh. Gak bahaya ta.
2: Buat Ning Lianya semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga.
1: Amin, ya Rabbah, amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Insya Allah nanti kalau ada hari Kamis ada dangdutan saya ke situ Ning Lian.
1: Iya ta.
2: Insya Allah.
1: Oke, nggih ditunggu ya.
2: Nggih, matur nuwun Cak Erus. Rupa Ning Lia, sama nih seru sampean wis seru aku sing guru-guru sampean. Ya.
1: Ngaten ta? Nggih, insyaallah ya wis.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane siji maneh tekan telepon. Sugeng santan kayang dangdut.
3: Betul, Mas. Siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sia-sia mengharap cintamu.
1: Sia-sia mengharap cintamu. Ya.
0: Tak pede Adela.
1: Sinten?
0: Tak pede Adela dan Eva Rena Indra.
1: Oke, siap.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nah, doa pertama buat Mbak Lia, Anja, yang punya julukan Anjani dari Mbak Siti, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu dan didekatkan judulnya.
1: Amin.
0: Tadi ada Pak Wandi ya.
1: Oke.
0: Kalau ada Pak Wandi, ada Pak Parno, Pak Toto, dan Pak Mul.
1: Okay.
0: Tahu setengah mateng. Nggak lupa Pak Asbullah. Pak Askum. Tadi ada Cak Solikin Dulosur ya.
1: Oke.
0: Kalau ada Cak Solikin, pasti ada Mama Fikri. Dan Neng Latifa dan Cak Irsad. Dan Neng Rama Cak Husen.
1: Oke.
0: Neng Dian dan Neng... dan Umi Gustia sering nyalami Bang Kobar itu. Semoga okay. Umi Gustia dan Abah Maria tahu selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Siap.
0: Okay. Cak Asko, Mbak Jainal, dan Cak Irsad ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Jani. Matur sebanun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Ge matur nuwun. Ge jane niku mau tak peteno loro se mengko bakal tak pokakno maneh. Iki ono Melili kamu istimewa terus sampe Rena Movies peluklah aku. Mergaiku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning bare Pro4 RRI Surabaya bali maneh bare aku tasiten koyang dangdut nggih caning nggih sadurunge tak lanjutno tak wacakno WA dhisik niki nggih wonten telu kaya iki ya. Koyang dangdut leko tenar dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan dangdutku cari jalan terbaik versi Dipahani. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Purperdana dan semua pendengar Pro4 RRI Surabaya. Bersama Nelly Anjani selamat tugas diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Siap. Nggih, lanjute niki wonten tekan Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Assalamualaikum Mbak Lia Anjani. Mbak Lia Anjani lagi nih ya. Met siaran dangdut lagu Tatu penyanyi terserah atau lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik. Iki bakal tak pilih lagunya lagu Tatu nggih jane nggih. Terus salam Bang Kobar, Pak Wandi, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Bu Gustia, Pondok Maritim. Makasih Ning Lia Anjani, semoga cepat dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut mana Cak Ning, niki wonten tekan Pak Suprianto iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Lia goyang dangdut leko tenan. Ning aku rekes lagu Bebas Oma Irama. Salam kagem Pak Suparno, Pak Toto, Pak Mul dan semuanya pendengar dan semua penyiar Pro4. Salam sehat selalu glodik glodik glodak mungkin ya maksudnya ya. Ya Cak Ning tak puterno dhisik lagu-lagune sing dorong keputer ana lagu Insyaallah terus ana dilanjut Sia-sia Mengharap Cintamu. Mari ngono baru dilanjut ku cari jalan terbaik ini. Setelah ini tak buka nomane baru tak puterno lagune Tatu ambek lagune Bebas Roma Irama. Mergo iku Cak Ning tetep nang kene ae nang Pro4 RRI Surabaya.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Cak Ning, balik mana barek perempat ya dari Surabaya, balik mana barek aku lihat asetan koyang dangdut. Niku mau is lagu sing keputar terakhir ku cari jalan terbaik ya Cak Ning. Sama hari ini ada loro lagu, yang pertama tekan Tatu. Terus yang keloro iku ono Bebas Roma Irama ya Cak Ning. Lek sampean tase pengen lagu dangdut diputerno, masih ada waktu nggih jane nggih. Mungkin tak puterno dhisik loro lagu iki utawa siji lagu iki mungkin. Terus baru tak lanjut namane. Ya Cak Ning sampean tetep nang kene ae ngono ya. Tiba-tiba ono sing masuk. Mergo ono sing masuk Cak Ning tak angkat dhisik iki Sugeng Santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng Santen Goyang Dangdut. Neko
1: manjani.
2: Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam Ning Ella.
2: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah. Sampai nyapa iki kabare?
2: Alhamdulillah di sini barusan reda ini. Hujan angin Mbak Lia.
1: Loh, hujan angin wisan?
2: Ya sama petir, Masya Allah. Wala. Saya gak berani keluar ini.
1: Sekarang udah reda tapi nih.
2: Udah reda.
1: Kak jam piro mau?
2: Iya kak, apa itu? Jam setengah tiga.
1: Oh, setengah tiga.
2: Saat ini baru reda ini Mbak Lia.
1: Oh, alhamdulillah baru reda ya.
2: Aku takut ini nih Lia, takut di kafe toko-toko.
1: Sampai ada petir nih lho, senggarai wedi nih kungge.
2: Iya betul, ya itu kan. Kita takut nih.
1: Nah iya, api enang omai panjani nih.
2: Iya.
1: Macam nandi-nandi lah.
2: Lo temenan, kok ngarain kok, ya apa nolun
1: nih? Ah iya, mangkaniku.
2: Iya Talah. Betul.
1: Lagunya apa iki?
2: Lagunya anu nih, ngapa iku jenenge? Santri Pekok dari Adela nih.
1: Oke. Iya. Salami.
2: Ya, salamnya buat Ning Siti. Buat siapa aja ya Ning? Mas Ali, Bang Kopar. Dan juga Mas yang ada di Mojokerto itu siapa itu namanya? Aku lupa.
1: Mas Irfan.
2: Oh iya Mas Irfan, salam kenal.
1: Oke.
2: Dan juga Ning Latifa semuanya yang ada di Madura.
1: Iya.
2: Terus buat Ning Lia sehat selalu.
1: Amin, sampean juga.
2: Saya tunggu ya Ning.
1: Oke, siap ditunggu.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin. Keluarga. Amin.
2: Rezekinya selalu melimpah ruah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ning Lia lagunya saya tunggu.
1: Siap, sami sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ning Ella. Mungkin nggih Cak Ning ketap nggih niki nggih mungkin karena waktunya terbatas nggih Cak Ning nggih niki lagu Santri Pekok yo lumayan panjang nggih tadine tak puterno dhisik habis marah Tatu terus dilanjut marek Roma Irama Bebas.

Ngajane niku mau lagu Roma Irama bebas nggih, samarene iki bakal dilanjut lagu Santri Pekok bare Adela. Saniki wae aku pamit nang Adicara Koyang Dangdut nggih jane nggih, matur nuwun sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mugi-mugi di lain kesempatan iso gabungan maneh. Samarene iki bakal tak lanjut nang Lenggang Surabaya, merga iku caning tetap nang Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Aku pamit dhisik, mengko ketemu maneh nang Lenggang Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah siji nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nang Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Nyandak keperliane cak ning ono sekitar 1900 selawe pelajar SD, SMP lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota utawa Popkot siji tahun 2016 sing digelar 18-16 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Caning kumoyorek waro-waro jam 5 sore ketemu maneh nang waro-waro jam 6 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning balik maneh bare aku liaten Adicara Lenggang Surabaya. Ya apa kabare dinaiki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun. Sing lagi loro mugi-mugi neng diparingi seger waras ben isa aktivitas maneh. Tak dongakno sisan bulan-bulan iki lan bulan ngarep iku kegiatane sampean, hajatane sampean lancar kabeh. Sing senengane mlaku-mlaku setelah ada acara Cak Ning ngajak lali mungkin ya di ombe vitamine mergo rawan sakit nggih Cak Ning soale cuaca iki wis gak menentu niku mau neng Ella cerita lek sampe udan ono udan petir barang gledek-gledek ngono ya Cak Ning lek udane sampe koyo ngono aja lah metu-metu amane ya nang omahe lek nang Jalan Pemuda koyoke mau durung sempet udan tapi iku ya Cak Ning, mendung banget ana Cak Ning. Sadurunge tak lanjutno Cak Ning, tak elingno nak nak jam 5.20 iku wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Sadurunge niku kita sarang-sarang midhangetaken kultum sore mbarek Ustazah Lailiyah Dwi Kusuma mbarek topik tegakan keseimbangan. Tetep nang kene ae Cak Ning sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah berfirman di surah Ar-Rahman ayat 9, "Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." Di antara keseimbangan-keseimbangan itu adalah seimbang antara diri kita, di idealis kita, dengan realistis kita. Seimbang antara pujian dan kritik, serta seimbang antara kelembutan dan ketegasan. Pada dasarnya, lembut adalah hal yang baik, tapi jika bukan pada tempat dan waktunya, itu akan menjadi zalim. Pada dasarnya, tegas itu bagus, namun jika bukan pada tempat dan waktunya, itu juga akan berubah menjadi zalim. Kedua sikap ini benar pada kondisi masing-masing. Pada dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah selalu memperhatikan itu semua, memperhatikan keseimbangan keduanya. Nabi pernah melerai seorang pemuda yang mabuk dari amuk massa saat itu, dan menyelamatkan orang tersebut, serta mengatakan, "Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya." Pun Nabi pernah menjenguk orang Yahudi yang sakit, lalu mengajaknya kepada masuk Islam. Nabi tidak pernah memarahi badu yang kencing di masjid. Justru beliau melarang para sahabat yang bersikap keras kepada orang tersebut. Nabi tidak pernah menghardik orang yang tubuhnya beraroma bawang merah atau bawang putih ke masjid. Justru beliau memegang tangan orang itu dengan lembut dan membawa orang tersebut keluar masjid sampai ke baki. Masih banyak lagi cerita-cerita kelembutan dan ketegasan Nabi. Tapi kita dapati ketegasan dalam dakwah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Nabi pernah memboikot 3 sahabat sendiri lantaran tidak mentaati untuk mengikuti perang Tabuk. 5 hari lamanya mereka didiamkan sampai Allah menerima tobat mereka. Pun Nabi pernah sangat marah kepada Usama bin Zaid karena mencoba merayu Nabi agar meringankan hukuman bagi wanita Bani Makhzum yang mencuri. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Subhanallah, ketegasan Rasulullah. Pun Nabi pernah marah kepada Usama bin Zaid karena telah membunuh musuh yang telah bersyahadat, walau syahadatnya itu menurutnya hanya untuk menghindar saja. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Kenapa kau tidak belah saja dadanya agar kau tahu karena apa yang ada di syahadatnya dia?" Masya Allah, begitulah ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya Rasulullah itu lembut, luar biasa lembutnya. Pun ada kalanya Rasulullah itu bertindak tegas adil-adilnya. Maka kita diminta untuk selalu lembut tanpa kenal ketegasan adalah kelemahan. Selalu tegas pun tanpa kenal kelembutan itu juga kelemahan. Dakwah Nabi dan para sahabat amat memperhatikan keseimbangan keduanya, keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Kesolehan seseorang tidak semata dinilai dari seberapa lembut dia terhadap manusia, seberapa lembut dia menghadapi orang-orang di dunia ini. Kesolehan seseorang juga tidak dinilai dari seberapa tegas orang itu dalam menghadapi manusia, dalam menghadapi diri semua manusia. Tetapi kesolehan itu ditentukan dengan kemampuan apa? Dalam kemampuan kita dapat meletakkan posisi mana? Kapan kita harus tegas? Kapan kita harus bersifat lembut? Maka lembut atau tegas itu tergantung dalam berbagai kondisi. Kondisi orangnya, kondisi kadar dan jenis kesalahannya, dan kondisi situasi yang melatar belakanginya. Para pendengar RRI, untuk itulah kita harus tahu menempatkan kelembutan kita, ketegasan kita di tempat yang tepat, di situasi yang tepat. Kita tidak boleh gegabah dalam menghadapi sesuatu hal. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus lembut, kita harus selalu tegas. Tidak,
Tapi kita harus melihat semua situasi agar kita selalu menjadi pribadi yang solih. Sekali lagi, solih itu ditentukan oleh apa? Tidak ditentukan oleh kelembutan kita yang terlalu berlebihan, dengan ketegasan kita yang juga berlebihan, akan tetapi dengan apa? Dengan keseimbangan kita dalam melembutkan hati dan menegaskan hati, melembutkan diri dan menegaskan diri, dalam menggapai semua apa yang kita lakukan, amalan-amalan soleh di dunia ini. Pemahaman terhadap hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pahamkan agar kita tidak tergerincir dan jauh dari jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya Lailia Dwi Kusuma dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya. Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.

0: Taning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten caning balik maneh bare aku liya sing bakal ngancani ten Lenggang Surabaya sampai jam 7 bengi. Mari ngono dilanjut bare layang kangen tentune balik maneh bare aku liya nggih. Nggih caning nang jalanan jam-jam ini pastine wis mulai macet kabeh yo. Nang Jalan Pemuda pun wis mulai rame. Ket wingi caning gak ket wingi sih. Wingi ku bengi nang Sidoarjo ku wis udan deres pisan kletek-kletek ngoten nggih. Bahkan ono sing bertanya-tanya sakjane iki wis musim kemarau pemudik musim udan sih ya, tapi kok tetap udan. Walaupun ngono janing, yang penting kan sampean kabeh kudu hati-hati nang dalan ngono ya. Walaupun macet tetap alon-alon, yang penting selamat sampai tujuan ngoten. Terus tetap jaga kesehatan mergo cuacane gak stabil. Cuacane labil. Kayak arah-arah zaman ABG ngoten nggih. Ya jane sadurunge ta lanjutno saniki ayo ngrungokno feature mare Liliana Dea persiapan Stadion Sofi jelang Piala Dunia 2026.
2: If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer.
3: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala

0: kursi permanen ditambah area suit untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
1: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
0: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74.000 kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
2: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
0: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kreutz, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
3: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70.000 orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
0: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti aku mau feature Mbak Liliana Dea persiapan Stadion SoFi jelang Piala Dunia 2026. Samar ini kisahnya bakal tak wene informasi lainnya. Merga iku sampean tetap nang kene ae ojok nang dindi nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
5: Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Jakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Napa sih gawe SNI?
1: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
2: Ohalah, ngono ya ning tibakno. Yo wis mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning Dinkes PPKB Kota Madiun ngecek kualitas udara nang omah warga kanggo nyegah penyakit pernapasan. Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan Retno Dwi Wahyuni negasno pengecekan dilakokno lewat 6 puskesmas nganggo alat sanitarian kit.

Kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasa ngajak masyarakat ngencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Khofifah dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Caning kumoyare woro-woro jam 6 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning balik maneh mare aku liya sing bakal ngancani tan Lenggang Surabaya dina iki sampai jam 7 bengi. Mari ngono dilanjut mare layang kangen ya lagu-lagu campur sari sing kesenengane sampean. Nah dengan mungkin-mungkin kabeh sehat sedaya nggih caning nggih lancar kabeh urusane ya. Soalnya bengi-bengi iki apa tasih sumuk caning ya. Biasanya beberapa tempat, beberapa daerah tasih sumuk ya pemane sing durung udan blas, sing panasi mentereng. Waduh. Mergo bengi-bengi biasanya semulai adem janing. Bebekne tasih sumuk iku iso ae sampean ngadep kipas angin. Tapi aja keseringan mergo engko iso masuk angin janing. Biasanya bengi-bengi ya janing kadang-kadang ya iku kalau angin dadi ne ongkep, nah iku sing garai nang omahe wis kipasan ngono ya, terus ngrungokno Pro 4 RRI Surabaya. Iya. Utawa sampean lagi mempersiapkan makan malam, malam ya janing, maem bengi. Kok maem malam sih ya? Maem bengi maksudnya janing ya. Sampean lagi ngenteni sholat isya, mengko soalnya sholat isya dikumandang nonang jam 6:34 waktu Indonesia Barat, kawi Surabaya lan sakiwa tengane ngoten. Ya saning mengko bakal tawenehi berita lainnya, mergo iku sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: yo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng balik mana yang bare aku liang nggih. Saiki kita menuju kabar budaya saka Banyuwangi jane. Tradisi tumpang sewu nang Desa Kemiren Kecamatan Gelagah maneh digelar lan sukses narik perhatian ribuan warga sampai wisatawan mancanegara. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, nyebut tradisi kita di simbol kuat budaya lokal masyarakat Osing sing nganti saiki isih dijaga. Nah, cak ning acara iki nggambarno nilai gotong royong lan kebersamaan warga sing luar biasa. Sepanjang dalan desa dipenuhi ribuan tumpeng sing disiapno warga kanthi sukarela kanggo dipangan bareng-bareng cak ning. Menu khas Osing kaya pecel pete lan lalapan dadi sajian utama nang tradisi tahunan iki cak ning. Saturunge makan bersama dimulai cak ning, warga luwih dhisik nggelar ritual ider bumi nganggo arak-arakan barong ngubengi desa iku. Warga yo ngadakno doa bersama cak ning kanggo njaluk keselamatan lan dijauhno saka musibah lan penyakit. Ora mek budaya lokal sing terus lestari cak ning, desa Kemiren saiki yo sukses oleh penghargaan tingkat nasional sampai internasional. Nah, desa iki cak ning bahkan mlebu jaringan desa wisata terbaik dunia lan dadi salah siji kebanggaan Jawa Timur.
2: Wah, sejuk ya tibake nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lah munggah gunung ini iki rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
3: Lho, gak bahaya ta? Aja ngawur ya. Aja ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngopo sih?
3: Lho.
2: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
3: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Gini, cara buat sampah nang gunung, nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awak dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saning saniki wis jam 6.34 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tangane.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Taning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing balik maneh bare aku liang ing lanjutno saiki pindah nang kabar kesehatan kanggo para driver ojol ya janing. Kuto lewat layanan Gojek ngadakno program cek kesehatan gratis kanggo pengemudi ojek online nang 15 kota Indonesia. Program iki janing wis dimulai sejak Februari lan direncanakno berlangsung sampai akhir tahun 2026. Kota-kota sing dadi sasaran program iki antarane Surabaya, Malang, Jogja.

Neng diharapno iso bantu para driver luwe sadar pentingnya kesehatan lan ngerti kondisi tubuh luwe awal. Kedepane para mitra driver yo iso akses layanan iki secara mandiri lewat puskesmas sing kerjasama karo program tersebut. Langkah iki jane dadi bagian upaya ningkatno kualitas kesehatan pekerja informal sing saben dino kerja neng lapangan lan melayani masyarakat.

Nggih Janing, niku mau loro berita sing iso tak sampeno ya Janing, tak marino dhisik lenggang nang lenggang Surabaya niki tak pamit. Mari ngono kita melaju nang layang kangen barek lagu-lagu campur sari. Mergo iku Janing sampean ojo nandi-nandi tetep nang Perempat RRI Surabaya. Nggih Janing, matur nuwun ketemu maneh nang layang kangen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janeng tak sampai nomor waro jambi tubungi. Janeng wakil ketua DPRD Surabaya Rifatoni nyorong peluang ekonomi kreatif kanggo perempuan lewat pelatihan Ecoprint yang digelar organisasi Ibu Semangat Indonesia Kuat. Tony jelasno pelatihan keterampilan kaya Ecoprint iso dadi cara nguatno ekonomi keluarga lan nambah kreativitas ibu-ibu. Dheweke siap ndukung kemudahan izin nek kegiatan iki dikembangno nang wilayah liyane. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Madiun lewat Dinkes PPKB nglakoni surveillance kualitas udara dalam ruang nang omah warga gawe deteksi kontaminasi udara lan nyegah risiko penyakit pernapasan. Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan Dinkes PPKB Kota Madiun, Retno Dwi Wahyuningo, jelasno, pengecekan iki dilakoni rutin kaping pindho setahun nganggo alat sanitarian kit nang telung titik ruangan omah koyo ruang tamu, kamar turu, lan pawon. Janing kumoyorek waro-waro jam pitu bengi aku liang ngucapno matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahe, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu cak ning balik maneh marang kuliah tentune tanah dicara layang kangen nggih bareng lagu-lagu campur sari. Pelanggan pertama ya, pelanggan pertama ya. Sugeng dalu layang kangen.
2: Kangen tenan. Wilujeng evening.
1: Napa?
2: Wilujeng evening.
1: Wilujeng evening. Oke, dicampur-campur iki bahasa.
2: No, biar kita harus jangan disalah ngalahkan bahasa Jawa harus dipakai. Wilujeng evening, evening. Oh, bahasa luar itu nomor 2.
1: Oke, siap. Wilujeng evening. Waduh.
2: Sudah dinner, bukan ma'am. Dinner kalau sudah di atas jam 6 itu.
1: Oh iya ta, dinner ya.
2: Dinner.
1: Kan pada makan malam ta.
2: Iyalah iya. You wish dinner Neng Lia. Anda sudah makan sih malam?
1: Belum ya, nanti makan.
2: Makannya jangan lupa ya.
1: Oke,
2: siap. Biar enggak akit.
1: Oke, siap.
2: Jadi keempat ketekan ke Taman Asmoro di Kempot.
1: Ke Taman Asmoro?
2: Ya.
1: Oke. Nggih. Salamnya.
2: Saben wayah ling sirni mripat iki ora bisa turu. Tan

0: ning karo sapa Mbak Lia. Sampun Mbak Lia titik ae karena durasi mek sak jam iki.
1: Iya benar.
0: Iya, makanya sik saja. Salamnya tadi sudah saya salami yang belum saya salami sekarang.
1: Okay.
0: Tadi ada Mbak Lia, Mbak Ella sama Mama. Itu bukan Mama. Dosen saya tuh, Bu Yani Jaya sama Bu Istikaro.
1: Yeah.
0: Mama Fikri, Mbak Jainal sama yang belum saya salami aja ya. Mama Fikri, Mbak Jainal. Cuman tadi kan sudah, Mbak. Ya itu aja.
1: Mama okay.
0: Oh. Umi Latifah.
1: Wah, ketinggalan. Biasanya
0: juga streaming gap itu.
1: Oke, okay, nggih.
0: Ya, Mbak Lia, jangan lupa makan malam. Siap. Biar enggak akit ya. Kalau Mbak Lia akit, tak apa ikut sedih.
1: Oh.
0: Atur sembah nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Thank you so much.
1: Nggih. Siap, sami-sami. Nge lanjut mana nge cane Sugeng dalu layang kangen.
2: Layang kangen.
1: Oh iya.
2: Poyo kangen temenan to ning Lia.
1: Pancen to Pak Parno. Pripun iki kabare?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nge. Waduh, kenapa niki?
2: Mantuk saking majid, langsung nyaut piring.
1: Wah, malam tadi dinner.
2: Nggih. Makan malam.
1: Makan malam, makan apa niki?
2: Kale menune. Telur Bali kali tahu.
1: Oh, masak napa?
2: Boten niki wau Jumat barokah niku.
1: Oh.
2: Menune niku ning Lia.
1: Oh, dapeti niku. Enak niku nggih.
2: Nggih, ate enten sambel kecap kali tahu.
1: Sambel kecap.
2: Wis tambah. Rada pedes-pedes dite ngoten mantun nedon niki wau. Langsung
1: warek niki berarti.
2: Wes antep munan.
1: minume napa?
2: Niki minume kopi enten air putih enten.
1: Oh, sehat air putih.
2: Buahe pisang enten.
1: Oh, buahane pisang. Wah, sehat niki.
2: Lah nae ngeten iki tandane awake seger waras ngoten lho ning dia.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu Pak Parno kali Bu Eri nggih.
2: Nggih, niki suwe ya lho.
3: Ane Mbak Ya.
1: Nggih, sami-sami Bu Eri.
2: Niki Bu Eri niki luwe kok mangan sambel kecap kali teko anget ngoten lho.
1: Waduh. Enak pol iku berarti.
2: Langge.
1: Entek niki panganane.
3: Wingi ning Mbak Ya.
1: Napa?
2: Telas pun nembe telas niki.
1: Alhamdulillah.
2: Pun.
1: Wes telas. Mari ngene tur dilem napa? Turu.
2: Boten.
1: Ndak.
2: Nggih ngrencangi sing siaran mantun jenengan iki mengke sinten?
1: Mengke bakal wonten ning Ayu.
2: Oh, ning Ayu. Ning berarti mangke ketiban sampur apa mangking jamuran iki mangke kula rencangi sampai jam 12 dalu.
1: Nggih, mangke manding jamuran iki Pak Parno.
2: Nggih.
1: Siap.
2: Pokoke naik gending-gending ngoten niku kula tetep setia tuhu wis gak pindah-pindah gelombang saking perempat tok ning Lia.
1: Sip, mantap jos Pak Parno. Nggih Pak Parno.
2: Mantul mantap betul.
1: Mantap betul. Nggih Pak Parno.
2: Dan iki lagune?
1: Nggih, monggo lagune.
2: Mas ojo dipleroi. Mas ojo dipoyoi. Ngoten lho ning.
1: Niku
3: aja
1: dipleroi.
2: Judule aja dipleroi.
1: Oke, nggih, sekedap nggih.
2: Siap nggih.
1: Nggih, wonten.
2: Monggo. Nggih, salame kagem ingkang nembe mandhap niku wau. Heeh. Cak Kobar.
1: Nggih.
2: Terus Cak Kolis. Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten Cak Satrio Basuki.
1: Nggih.
2: Wonten ning Stikoro, ning Siti ning Ela. Kagem Bu Ajah Suratno, Bu Ajah Kustiah, kagem sedoyo kemawon.
1: Okay.
2: Oh, ning Dian awe-awe ning.
1: Ning
2: Dian kali ning Iin.
1: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun mangke mawi konjur atas-atas nggih.
1: Nggih, siap matur nuwun.
2: Mugi-mugi seger waras sedoyo. Wangsul Sidoarjo napa mboten?
1: Mboten. Meneh mangke.
2: Mboten. Kalau Beijing ah?
1: Nggih, Beijing.
2: Nggih, Beijing nek wasul Sidoarjo salam dateng Bapak Ibu nggih.
1: Nggih, insyaallah.
2: Mugi-mugi Bapak Ibu selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno atas dungane nggih. Siji maneh nggih jane sadurunge tak puterno lagune niki. Sugeng dalu layang kangen.
4: Kangen tenan.
1: Teko mana iki?
4: Lakone teko.
1: Iya, tumben gak bisik-bisik iki.
4: Oh, ndak aman.
1: Oh,
4: assalamualaikum ning Lia Anjani yang cantik.
1: Waalaikumsalam ning Siti. Iku mau bisik-bisik tetangga saiki gak ngono ta? Aman ta?
4: Oh, iya, itu tanda-tandanya itu.
1: Apa tanda-tandanya?
4: Ya ada tanda-tandanya.
1: Tanda-tanda apa?
4: Oh, pokoknya ada tanda-tanda.
1: Ngono ta?
4: Pokoknya,
1: Oke. Okay.
4: Harus paham.
1: Oke.
4: Lagunya Sambal Kemangi Cak Fendi.
1: Sambal Kemangi. Oke.
4: Cak Fendi. Oke, salamnya buat Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar. Mas Ali. Bu Haja Suratno, Bu Haja Suwarni.
1: Nggih.
4: Umi Yanti Queen. Oh, Umi Gustia di Pondok Maritim.
1: Terus
4: sama Abah Marioto,
1: Ning
4: Latifa, Mama Fikri, Ning Rahma, Cak Irsa Dama,
1: sama
4: Cak Jainal, Cak Hafid.
1: Oke. Okay.
4: Ning Ela, Cak Edo
1: dan
4: semuanya.
1: Oke.
4: Okay. Seneng ya lek ning Siti ndak bisik-bisik ya.
1: Iya, krungu lek bisik-bisik kan gak krungu.
4: Ya wes. Terima kasih banyak nih ya Anjani.
1: Iya.
4: Selalu panjang
1: amin.
4: Umur.
1: Amin.
4: Sampai 100 tahun.
1: Waduh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nih simer-simer nih guys, gak bisik-bisik tetangga lagi ya Jani ya. Kayak ono bahaya ngoten ta. Nggih jane tak puterno dhisik lagune wonten ke Taman Asmoro terus dilanjut aja di Bleroi terus mengke tak buka no manis setelah ini baru tak puterno Sambal Kemangi merga iku tetep nang layang kangen kene Pro 4 RRI Surabaya.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng bali maneh para kuliah lagu sing dorong keputer ten layang kangen iki wonten Sambal Kemangi. Lanjutno dhisik ya jeneng nggih bekne sampean ana sing pengen lagu Campursari. Sugeng dalu layang kangen.
2: Ya kangen temen kok ning Lia ada nih kok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kados pundi Bapak Ibu ning Lia sehat santen keluarga?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin Allahumma amin. Pak Mulyono keluarga nggih sehat.
1: Alhamdulillah mungkin sehat selalu nggih.
2: Lagune nggih.
1: Napa lagune?
2: Luwe pecik loro untu daripada sirai ngeluh. Sakit cinta, sakit rindu. Pun.
1: Ye, loh sama nota lagu.
2: Pun, ke pun kalau kata gak reutunan ke.
1: Loh, suarane wapi ngono ya, dilanjut nota.
2: Gak di terus no, harus gak usah jawab lagu lah, aku mau dinyanyi ke tanpa musik.
1: Ya jelas, kudu ngono.
2: Ya jelas ya. Alhamdulillah, leng Lia sehatnya ni aku yang melak seneng.
1: Alhamdulillah.
2: Penyiar sehat, pendengar tak dong anak sehat kape.
1: Amin.
2: Sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang nambi ni kau Bu Erik kali Pak Parno, gih.
1: Gih laras.
2: Kalau, lagu mang mari lapo pering dituduh ting mari maem.
1: Mari maem bengi.
2: Kulong jeman ajeng ini ki Mbak Lia.
1: Nggih nggih siap.
2: Terus sadarenge niku Bang Kobar wau ngian.
1: Nggih wonten Bang Kobar kali ning City Mercon.
2: Selamat malam Bang Kobar. Ini salam dari Bapak Mulyono tetap semangat insyaallah sehat.
1: Amin amin.
2: Untuk ning City. Selamat malam untuk Budian yang di Gresik, Bu Iin sama Mbak siapa yang ini ya?
1: Sintan
2: ini Bu Iin ini Septi Mbak Septi
1: terus
2: wonten Male Bu Haja Suratno kali Abah terus Umi Haja Gustia kali Abah Marioto.
1: Oke siap
2: ini ngonton mawon ini dia pegel ya kalau lewat ini luwe. Salam kagem bapak, kalian ibu mobilnya tidak ngetakan kok, mbak sakit.
1: Napa?
2: Yukani nopo-nopo, namun yukani gendeng hiburan kemah.

0: kula kirang toto kirang duka nyuwun agung pangapunten ingkang kathah.
1: Sami-sami.
0: Midhangetaken sakit rindu kalian muluk sego iwak tahu setengah mateng. Mantep bali ya. Sampe nate maem iki ulam tahu setengah mateng bali ya.
1: Mboten.
0: Oh digoreng nggih.
1: Iya digoreng.
0: Goreng garing lek kula nggih. Nggih, mboten garing-garing nemen lah pokoke.
1: Setengah mateng.
0: Nggih, ngoten mawon.
1: Nggih, nggih.
0: Matur nuwun, Mbak Nuan, Mbak Lia.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi-mugi janeng kabeh niki sehat-sehat selalu nggih. Ya janeng wis ana loro lagu ayo aku tak pamit undur diri. Matur nuwun janeng sing wis ngancani teko jam 3 sore sampe katene jam 8 bengi iki. Terus matur nuwun kawis sampean kabeh sisan sing wis gabungan sing durung sempat gabungan mugi-mugi di lain kesempatan iso gabungan. Lia pamit se ketemu maneh benjing nggih caning nggih ten jam 10 awan ya. Merga iku sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Samarine iki caning bakal mlaju nang Tanjung Perak malam barek dikancani ning Ayu. Merga iku tetep nang kene ae caning nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng talu caning talu menikong ge. Kalian kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak Malam kagem edisi dinten Jumat kalender kali likur Mei kali wunem likur mengatan ngantos mangki merapat wonten jam kali welas dalu nggih. Tanjung Perak Malam telu menika kula wiwiti kalian siaran mini drama rumiyin menika wonten wong tuwa sing diabaikan sugeng midhangetaken.

Maning, sugeng pepanggihan malih kalian adi coro mini drama Boso Jowo lumantar Prupapat RRI Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Sutradara Dinatia Fatikasari. Penulis naskah Dinatia Fatikasari. Pengarah acara Feld Chandra. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Esok iku mesine dadi wiwitan dino sing diharap-harap. Cahyane srengenge mlebu lewat jendela omah. Nggawa rasa sing alus lan tentrem. Angger omah mestine ana swasana kebersamaan. Ana guyonan cilik, ambek ana rasa syukur mergo isih diparingi wektu kanggo kumpul bareng. Tapi, gak kabeh omah duweni swasana kaya mengkono. Ana omah sing sepi, masih yo kak kosong. Ana wong tuwa sing lungguh dhewe, ngenteni anake sing sibuk karo uripe dhewe. Nang pawon cilik, Ibu Rara ketoke sibuk nyiapno sarapan. Tangane alon tapi kebek katresnan. Saben obahe kaya nyimpen arep-arep supaya dina iki anake gelem lungguh bareng, mangan bareng kaya biyen.
1: Nah, wis sangi ta durung? Sarapane wis siap iki lho.
2: Nggih, Bu. Rara sampun tangi. Niki siap-siap, Bu.
3: Loh. Loh. Apa, gak sadar kula, Bu.
1: Ana apa?
3: Wis jam sak meneh.
1: Walah. Ya ora usah kesusu banget to, Nak. Lungguh dhisik. Mangan dhisik. Ibu wis masak sayur kesenenganmu iki lho.
3: Aduh, ngapunten nggih, Bu. Kula kesusu tenan iki, Bu. Enten rapat penting esuk niki soalnya, Bu.
1: Alah, omong sedelo wae lho, Nak. Gak sampe suwe. Ibu pengin awakmu sarapan ning omah ambek ibu.
3: Meneh wae nggih, Bu. Kula sarapan teng omah. Saiki tenanan, Bu. Gak iso, Bu.
1: Gak iso to, Nak, dilu ae.
0: Ono rasa sing ora bisa diucapke dening ibu. Nanging kepengin ono wektu bebarengan sedhiluk wae kanggo ngrasakno nak dheweke isih dadi bagian penting nang uripe anake.
3: Pun nggih, Bu. Bu, Rara budal dhisik nggih, Bu. Ibu pun lali sarapan. Besok nggih, Bu, kula sarapan teng griya.
1: Saben dino kok mesti meni ae to, Nak. Ibu ki cuma kepengin lungguh bareng dilu ae ambek awakmu, padahal
3: Bu, nyuwun pangapunten nih. Kula pancen nembe kathah kerjaan lho niki, Bu.
1: Iya, wis. Ibu ngerti. Saiki kabeh pancen wis beda ya, Nak, ya. Ya wis, sing ati-ati. Ojo banter-banter sepedaane ya, Nduk.
3: Nggih, Bu.
1: Oh iya. Nek engko sore mulehe luwih awal iso. Iso ta, Nduk?
3: Nggih, Bu. Mengko didelok rumiyin nggih, Bu.
1: Ya wis sak ngono. Ati-ati ning dalan.
3: Nggih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jawaban sing padha saben dina. Mengko delok riyen. Ujung-ujungnya gak kelakon. Tapi ibu gak tahu nate mandek nek ngenteni. Tapi suara iku gak krungu neng Rara. Dewe wis keburu lungo. Ninggal no oma sing isih kebak katresnan. Tapi gak ono sing ngerasakno. Ibu ne Rara lungguh dewe ing mejo makan. Piring lan sayur sing wis disiapke isih utuh. Ora ana sing nyentuh. Dheweke mung nyawang kursi kosong ing ngarepe, kaya nyawang kenangan jaman biyen nalika Rara isih cilik. Seneng guyu lan ora nate adoh saka dheweke.
1: Saiki awakmu wis gedhe, Nak. Ibu mung iso ndongakno. Ambek ndelok saka kene ae.
0: Ning panggonan liya, Rara ketoke ribet karo urusan ambek tanggung jawabe. Nang panggonan kerja nuntut kesempurnaan, target, ambek wektu sing gak ono enteke. Ning tengah iku, Rara saya adoh karo perkara sing paling sederhana, yaiku lunggu ngobrol karo ibu.
4: ketoke fokus terus. Agak kesel tawakmu.
3: Aduh. Piye to, Sin? Kesel lah. Tapi yo apa maneh? Kerjaan iki lho gak entek-entek.
4: Sampai lali lho awakmu. Gak istirahat.
3: Istirahate yo engko, iki aku dhewe wis rampung kabeh sik, baru engko aku istirahat.
4: Tapi yo, Ra, aku takon yo. Awakmu terakhir ngobrol santai ambil ibumu iku kapan? Aku wis suwe gak delok awakmu teleponan, terus metu wong loro karo ibumu.
3: Aku iki piyo, malah gak eling, Sin.
4: Lah, awakmu ya opo lho? Gak kangen ta suasana koyok ngono maneh?
3: Kangen yo, kangen banget lah, Sin. Tapi angger mule, iki aku ki wis kesel disian. Terus isuki kesusu-kesusu maneh, budal kerja, ngono terus, Rin, alur uripku ku ben isu.
0: Alasan sing sederhana, nanging dadi tembok sing misahake Rara karo ibune dhewe.
4: Ra, wong tuwa iku gak butuh awakmu dadi wong sukses tok. Wong tuwa yo butuh awakmu iku ono.
3: Aku ngerti. Tapi aku yo pengin lho gawe ibu iki bangga karo aku lho, Sin.
4: Bangga iku gak mesti soal jabatan utawa gaji, Ra. Kadang mung tekok wektu sing mbok wenehno iku yo penting.
3: Aku mikir lek meneh aku wis sukses, ibuku ya pasti bakal seneng karo aku.
4: Yo iku mesti, Ra. Tapi lek awakmu gak duwe wektu karo ibumu, senenge dadi gak lengkap sih, Ra. Ojo nganti kowe nyesel, Ra. Amarga wektuku gak iso diulangi maneh.
0: Tembung kuwi koyo nyentuh ati sing paling jero. Nanging Rara isih nyoba mbelo awake dhewe. Kadang kita sibuk nyiapake masa depan, nganti lali nikmati wektu sing ono saiki. Bengi iku mestine dadi wektu kanggo mulih, kanggo leren, ambek kanggo ngumpul. Tapi bengi iki beda. Ono rasa panik sing ono nang omahe ibu Rara.
5: Assalamualaikum, Mbak Rara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten apa Bude, telepon?
5: Kurane yo, Mbak. Aku telepon sampean moro-moro. Soalnya sampai gurung balik nang omah ket wingi, Mbak.
3: Nggih, Bude, soalnya iki kerjaan nang kantor, Bude. Dereng balik teng omah. Enten apa nggih, Bude?
5: Ibu murah iki lho, Rara, moro-moro panas pol awake. Dewi anak omah kok ana sing nulungi, Ra.
3: Lho, ya Allah, ibuku. Kok iso to, Bude? Sese-sese, Bude. Aku tak tutup nggih teleponnya nggih, Bude. Aku tak mulai saiki, Bude. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Langkahe Rara cepet lan kebek rasa wedi. Ati sing biyen kebek kesibukan, saiki kebek rasa salah.
3: Bu, ibu, Rara niki, Bu.
1: Ra, wis mulih to, Nduk?
3: Ngapunten nggih, Bu. Rara nepi saged balik.
1: Gak usah nangis, Nduk. Ilang kok ayummu, Nduk. Ibu ki mung pengin awakmu ono nang cedake ibu kene, Ra.
3: Rara salah, Bu. Rara kurang waktu kanggo ibu selama ini.
1: Gak apa-apa, Nduk. Sing penting saiki awakmu wis ono nang cedeke ibu. Ibu wis ayem, Ra.
3: Saiki lan sak teruse Rara bakal ono terus kanggo ibu. Rara janji, Bu. Rara gak bakal ninggalno ibu maneng. Rara bakal melu sarapan bendino kersane ibu mboten kesepian.
1: Iyo, Nak. Suwun yo anakku. Ibu iki bangga karo awakmu, Ra. Ibu ya bakal ngusahakno ngancani awakmu terus sampai akhir hayate ibu, Rara.
3: Bu, tetep bareng-bareng nggih, Bu. Cuma ibu tok sing kula duweni, Bu. Sing ngapunten nggih, Bu.
1: Iya, gak apa-apa, Nduk. Pokoke ngene ya, Ra. Selagi ibu sik ono, ojo disia-siakno wektune ya.
0: Urip bakalan terus mlaku. Kesibukan ora bakal entek. Nanging wektu karo wong tuwa ora bakal bali yen wis ilang. Nalika isih ana kesempatan, gunakno. Amarga penyesalan mesti teko ing pungkasan. Cak Ning, niku wau sampun kita midhangetaken sareng-sareng mini drama Basa Jawa lumantar Pro Papat RRI Surabaya. Usono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cakning. Kalau menika kita sampun tersambung kalian Dr. Haji Muhammad Suca MAG, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya sekaligus Ketua PW Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, dengan topik makna berkorban terhadap kehidupan sosial. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya, nggih Pak Suca. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan dan semua pendengar diparingi oleh Allah berupa panjang umur yang barokah, sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Nggih. Dan di kesempatan pada malam hari ini di dialog jagongan Pro 4 RRI Surabaya membahas makna berkorban terhadap kehidupan sosial. Mengaten sih. Nah, pertanyaan pertama menikah Pak Suca, bagaimana jenengan memaknai ibadah korban dalam konteks kehidupan sosial masyarakat saat ini? Monggo.
1: Ya, jadi ibadah yang termasuk ibadah yang luar biasa itu adalah ibadah kurban.
0: Okay.
1: Kurban ini kan maknanya korba ya korobu kurbanan.
0: Okay.
1: Jadi mendekatkan diri, artinya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Yeah.
1: Melalui udhiyah. Udhiyah itu penyembelian ternak kurban. Nah, tentu penyembelian ternak kurban dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Yeah.
1: Adapun ternak-ternak yang bisa dijadikan sebagai udhiyah atau kurban ini antara lain yang pertama adalah kambing, kemudian domba atau biri-biri, ya, kemudian sapi, kerbau dan unta. Itulah ternak-ternak yang bisa dijadikan sebagai udhiyah atau dijadikan penyembelian kurban.
0: Yeah.
1: Nah, kurban ini selain mempunyai fungsi vertikal, mempunyai takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ibadah korban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang tertuang di dalam surat Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Dan sembahlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Nah, itu dasar dari perintah untuk berkorban. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan diri untuk berkorban. Jadi Rasulullah itu di dalam sejarahnya tahun kedua Hijriah, Rasulullah itu menyembelih ternak kurban berupa kibas yang sangat besar, yang bagus, ya, 2 ekor. Yang satu itu pahalanya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga. Dan yang satu ekor itu pahalanya diperuntukkan oleh umat-umat beliau, termasuk kita-kita ini. Sejak itulah maka kemudian secara istiqomah setiap tahun kemudian disyariatkanlah yang namanya penyembelian kurban, diikuti oleh para sahabat dan sebagainya. Kemudian berupa sapi, jadi kambing, kibas atau piri-piri, kemudian sapi, ya, kerbau, unta. Itulah binatang ternak atau hayawan ternak yang bisa dijadikan sebagai korban. Nah, kemudian ada nilai sosial di situ. Jadi ada nilai vertikal, ya. Ada nilai horizontal. Nilai vertikalnya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena korban itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah. Nah, nilai horizontalnya sangat bermakna bagi umat manusia, wabil khusus bermakna bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena hewan korban ini pemanfaatannya, ya, pembagian daging korban ini diutamakan kepada para duafa, para fakir miskin. Tetapi orang lain boleh, tidak seperti zakat. Zakat itu kan sudah jelas 8 asnaf, ya. Kalau bukan 8 asnaf tidak boleh. Tetapi kalau korban ini dibagi menjadi 3 poin peruntukannya. Yang pertama adalah untuk yang berkorban. Jadi yang berkorban itu boleh untuk mengambil dagingnya untuk dimakan. Boleh. Asalkan bukan korban yang nazar. Jadi kalau korban nazar tidak boleh. Pengkorban itu, sohibul korban itu mengambil dagingnya tidak boleh. Memanfaatkan dagingnya dimakan tidak boleh. Untuk korban yang nazar. Tetapi kalau korban biasa boleh. Maksimal, ya, maksimal sepertiga. Jadi maksimal sepertiga. Kemudian yang sepertiga untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin. Dan itu yang diutamakan. Kemudian yang sepertiga lagi untuk sanak famili, tetangga, teman-teman, handai tolan, itu boleh. Nah, gitu. Jadi nilai horizontalnya sangat sangat besar korban itu.
0: Baik.
1: Itu, Mbak.
0: Baik. Mengapa nilai berbagi dalam korban ini masih sangat begitu relevan ini, Pak Sujak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak merata saat ini?
1: Ya, ya, memang sangat bermakna. Karena memang apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat secara global, ya. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ya. Nah, itu sangat bermakna. Karena itulah maka sampai-sampai Rasulullah SAW terkait dengan perintah kurban ini, beliau bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Itu riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ah, yang terjemahnya gini, barang siapa yang mempunyai kesempatan untuk berkorban lalu tidak berkorban, apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali orang tersebut mendekati musolaku. Ini luar biasa, perintah yang luar biasa ini. Makanya para imam mazhab Syafi'i sama Maliki itu berpendapat bahwa perintah untuk berkorban itu sunnah mu'akkadah.
0: Ya.
1: Tapi ada yang menghukumi wajib, Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu karena pentingnya korban ini, dan kemudian dasarnya perintah dari Allah dan Rasulnya, maka Imam Hanafi berpendapat bahwa korban itu adalah wajib. Tapi Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa korban itu atau penyembelian korban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang mendekati wajib. Itu karena pentingnya fungsi daripada korban itu, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala selaku apa hamba yang taat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun sesama hamba secara horizontal antar sesama manusia. Ini sangat sangat diperintahkan di dalam syariat-syariat Islam. Itu Mbak Ayu.
0: Ya, baik. Kemudian Pak Suca, kalau kita melihat, menilai begitu ya, sejauh mana sih ibadah kurban itu mampu memperkuat rasa solidaritas sosial antar warga, antar umat mengatakan?
1: Iya. Jadi ini luar biasa, pertanyaan yang luar biasa ini Mbak Ayu. Jadi dari seberapa besar sih pengaruhnya ibadah kurban itu terhadap hubungan antar sesama masyarakat, mobil khusus dalam rangka untuk meningkatkan silaturahim itu ya, silaturahmi itu ya. Ya, nah dengan orang-orang yang mempunyai harta, mempunyai kemampuan, mempunyai kesempatan untuk berkorban, lalu yang bersangkutan menyembelih korban, menyembelih hewan korban, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada tetangga, ya, kepada sanak famili, ya, kepada fakir miskin, ya, kepada teman-teman, ya. Itu lalu kemudian ini sesuatu modal yang sangat penting dalam rangka untuk mempererat.
0: Halo. Nggih. Nampaknya terputus mengatakan kalian Pak Suca nggih, mangke kula copi menghubungi ulang kembali,
1: menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi, rasa persaudaraan tinggi, nah gitu. Jadi muncullah kemudian rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi antar sesama manusia, antara si yang berkorban dengan yang menerima daging kurban itu.
0: Baik. Kemudian Pak Suca, kemudian peran masjid ini Pak dalam memastikan distribusi hewan kurban berjalan adil dan juga tepat sasaran, selama ini seperti apa sih kalau di Masjid Al-Akbar ini?
1: Oh, alhamdulillah. Kalau di Masjid Al-Akbar ini selama ini memang kita mementingkan tetangga-tetangga, mementingkan masyarakat yang di dekat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Gitu Mbak. Tentu kita melibatkan lurah dan ketua RW dan RT. Jadi data-data warga yang berhak untuk menerima daging kurban, kita minta kepada kelurahan melalui ketua RW, ketua RT yang dekat dengan Masjid Al-Akbar untuk mendata dan kemudian mengirimkan data ke Masjid Al-Akbar.
0: Oh, mengatakan.
1: Lalu ya, ini yang kita utamakan.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat yang ada di sekitar, pendataannya tentu melalui ketua RW dan ketua RT. Lalu kemudian dikumpulkan di kelurahan, lalu kemudian kita bagikan di situ. Kita tidak membagi di Masjid Al-Akbar.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti kirim ke kelurahan, okay. Ya. Di kelurahan datanya sudah lengkap, RW, RT sudah siap membantu ya,
0: okay.
1: Untuk menyalurkan daging itu kepada
0: para warga, mengatakan nggih.
1: Nggih. Menerima korban itu.
0: Nggih.
1: Jadi insya Allah, baik data yang akurat insya Allah.
0: Iya,
1: itu antara lain ya.
0: Nggih.
1: Di samping itu juga ada organisasi atau lembaga-lembaga sosial ya, panti-panti asuhan yang meminta apa mengirimkan proposal.
0: Oh, baik.
1: Jadi selain
0: halo,
1: terima kasih dari ketua RW dan RT, juga melalui yayasan-yayasan. Yayasan yang mengajukan ya proposal, lalu kita beberapa proposal yang masuk, lalu kemudian kita verifikasi dan kita identifikasi, lalu kemudian kalau memang dagingnya sudah apa namanya cukup, nanti kemudian kita berikan.
0: Oh, ngaten baik. Jadi ini juga merupakan agenda tahunan mengaten nggih Pak Sujak wonten Masjid Al-Akbar nggih.
1: Betul.
0: Kemudian apa upaya Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur sendiri nih Pak Sujak dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai sosial kurban ini, khususnya mungkin untuk kalangan generasi muda ini ya. Bagaimana sih, apakah ada tantangan dalam menumbuhkan semangat berkurban di kalangan generasi muda saat ini Pak Sujak? Monggo.
1: Jadi kita juga kita himbau kepada takmir-takmir masjid ya. Takmir-takmir masjid tentu melalui PD-PD DMI dan PC-PC DMI ya, se-Jawa Timur ya. Menghimbau kepada takmir-takmir masjid dalam rangka untuk penyembelihan hewan kurban ini supaya dibentuk panitia. Nah, panitianya ini terdiri dari takmir masjid dan melibatkan remas atau remaja masjid. Sehingga dengan demikian anak-anak muda ini yang sangat potensi untuk membantu dan berperan di dalam penyembelihan korban maupun pendistribusian daging korban ini, lalu mereka kita libatkan. Kita libatkan sehingga kalau anak-anak muda itu merasa dilibatkan, ya, maka insya Allah mereka akan merasa senang. Ya, akan merasa senang karena istilah wong Jawa itu diuwongke gitu. Diuwongke. Jadi anak-anak muda kita libatkan dalam kepanitiaan Idul Kurban. Gitu Mbak Ayu.
0: Jadi di sini juga nampak nilai gotong royong dan juga kebersamaannya nggih Pak Sujak nggih.
1: Betul sekali Mbak Ayu. Jadi selain daging itu mempunyai nilai sosial ya, karena hablum minallah hablum minannas ya, nilai sosial, tapi juga ada nilai kebersamaan di situ. Nilai gotong royong, nilai guyub rukun ya. Mulai dari apa namanya mencari ternak ya. Jadi panitia itu kan mewakili warga yang mau berkorban itu ya. Yang berkorban itu kan bisa berupa hewan ya lah, hewan ternak, bisa berupa uang. Nah, nanti dititipkan kepada panitia. Kalau berupa uang minta tolong dibelikan oleh panitia kan gitu. Jadi mulai di sini anak muda untuk dilibatkan ketika pembelian korban ini
0: hewannya,
1: mencari yang bagus, yang sehat kan? Mencari sehat dan yang bagus yang memenuhi persyaratan syariat Islam dalam penyembelihan korban. Dan mereka anak-anak dilibatkan mulai dari mencari ternaknya, lalu kemudian setelah sampai di masjid, di halaman masjid biasanya disiapkan tempat untuk penampungan sementara ya, penampungan sementara sampai nanti kemudian penyembelihan korban, itu mulai dari mencari rumputnya, mencari makanannya, itu kan dilibatkan, itu melibatkan banyak orang. Ini letak keguyupannya di sini, kegotong royongan ini, letak kebersamaannya di sini ya. Sampai kemudian waktu penyembelihan ya, untuk penyembelihan kan tidak bisa orang sendiri, itu tidak bisa. Jadi katakanlah satu sapi ya, misalkan kalau di Al-Akbar insya Allah kan setiap tahun ini kan sapi presiden ya. Sapi presiden sama korbannya Bu Gubernur itu biasanya ditempatkan di Masjid Al-Akbar. Kalau satu ton lebih itu untuk apa namanya merobohkan itu tidak cukup orang satu. Menuntun, merobohkan, terus menyembelih ya. Kemudian menguliti. Setelah menguliti itu terus mencacah dagingnya itu ya.
0: Betul.
1: Itu menuntun jadi balungnya, dagingnya ya kan, dicacah ya kan. Lalu kemudian ditimbang.
0: Betul nah, sekali. Sudah
1: ditimbang terus diwadahi kan itu ya. Diwadahi. Nah itu kan enggak cukup orang 5 sampai 10. Perlu orang banyak.
0: Betul. Kalau
1: sendirian ya enggak mungkin. Makanya nilai sosialnya di situ. Jadi ini menggambarkan orang hidup itu tidak bisa sendirian. Sendiri-riri itu enggak bisa. Memang harus mandiri, tapi mandiri-riri itu enggak bisa. Tetap orang hidup itu pasti membutuhkan orang lain. Itu nilai sosial, nilai kemanusiaannya itu.
0: Iya, betul. Karena memang sejatinya kita ini merupakan makhluk sosial nggih, Pak Sucang nggih. Jadi betul. Kita ini harus ada
1: setelah setelah diwadahi, itu kan perlu dibagi.
0: Betul.
1: Dibagi kan? Dibagi itu kan perlu juga gotong royong, perlu orang banyak juga. Termasuk yang diberi itu juga termasuk ada nilai kemanusiaannya. Kenapa? Mau diberi. Kalau semua tidak mau diberi, lalu kemudian

0: Okay.
1: Saya ya, saya berkorban. Sudah disembelih, sudah selesai, dibagikan. Tidak ada yang mau, tidak ada yang menerima. Ya apa akhirnya? Nah, akhirnya kan, ya muspro akhirnya itu.
0: Ya, jadi sia-sia
1: Ya,
0: nggih,
1: kan
0: Pak
1: muspro.
0: nggih.
1: Sia-sia. Jadi orang hidup itu tidak boleh sombong. Orang hidup itu harus merasa bahwa hidup itu harus atas nama apa apa butuh orang lain. Beda dengan Allah. Allah tidak butuh dengan siapapun. Tapi kalau manusia betapapun kaya, betapapun pejabat, pasti butuh orang orang
0: Orang
1: lain.
0: lain.
1: Iya, betul gitu.
0: Baik.
1: Itu nilai
0: Nilai kebersamaannya,
1: kemanusiaannya. Nilai
0: kebersamaannya,
1: kebersamaannya
0: ya,
1: ada, nilai sosialnya
0: ya.
1: ada. Iya.
0: Sejauh ini Pak Suja, apakah sudah ada informasi begitu untuk Presiden ini nanti akan menyumbangkan apa begitu untuk tahun ini?
1: Ya, ya, insya Allah informasi yang kami terima beberapa rapat beberapa hari yang lalu, ya, Presiden akan menyerahkan sapi ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, dagingnya ya gitu. Termasuk Bu Gubernur juga demikian. Ya, dagingnya nanti kita bagikan ke warga. Jadi dari presiden untuk warga gitu. Nah, untuk warga. Ya, biar biar mereka merasakan, oh ini dagingnya sapi Pak Presiden itu enak ya.
0: Alhamdulillah, barakallah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dari
1: Dari
0: pandangan,
1: gubernur juga gitu ya. Oh, ini sapi kurban dari Ibu Hovifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur. Wah, enak ya itu ya.
0: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: barakallah. Nah, sejauh ini dari
1: Gitu.
0: tahun ke tahun ini Pak Suja, kalau untuk masyarakat umum sendiri yang apa namanya menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Al-Akbar ini terus bertambah atau seperti apa ini Pak Suja?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Antusiasmenya sangat tinggi nggih Pak nggih?
1: Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, memang kalau di Al-Akbar itu biasanya karena hamin satu itu biasanya. Hamin satu itu berbondong-bondong. Untuk misalkan hewan, ya. Berbondong-bondong misalkan hewan atau berupa uang, biasanya gitu.
0: Oh,
1: Baik sapi,
0: alhamdulillah.
1: umumnya ya sapi sama kambing umumnya itu.
0: Ya, baik.
1: Tidak ada kerbaunya itu, Pak.
0: Berarti untuk saat ini
1: Iya.
0: sudah dibentuk kepanitiaan, ya Pak, nggih?
1: Oh, sampun.
0: Nggih.
1: Itu
0: Sudah jauh-jauh hari, nggih?
1: Dua bulan ya, 2 bulan yang lalu sudah dibentuk
0: Nggih.
1: panitia.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini tadi tadi rapat rapat checking persiapan masing-masing seksi.
0: Nggih.
1: Ini tadi siang ya.
0: Kemudian aktivitas tahunan Pak seperti takbiran, kemudian sholat id, seperti apa Pak ini untuk persiapannya sejauh ini sudah matang betul begitu ini?
1: Alhamdulillah, memang kita sudah kita himbau wabil khusus di Masjid Al-Akbar itu alhamdulillah sudah kita siapkan perangkat-perangkatnya untuk sholat id ya, sholat id. Pertama, ya, pertama khotib sholat idnya ya. Penting itu khotib sholat id itu. Kalau tidak ada khotibnya kan ya bukan sholat idul adha. Khotibnya sudah kita siapkan. Yang kalau di Masjid Al Akbar ya, Masjid Nasional Surabaya yang bertindak sebagai khotib Ketua Umum MUI Jawa Timur, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA dari Jember.
0: Alhamdulillah.
1: Terus imamnya, imamnya sholat Idul Adha Pak Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah MSI Yeah. Imam besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah ini juga
1: insya Allah nanti. Insya Allah nanti.

0: Ibu Gubernur
1: Oh.
0: juga akan sholat Id di Masjid Nasional
1: Nasional
0: Surabaya.
1: Akbar
0: Monggo,
1: Surabaya.
0: mari.
1: Monggo, monggo
0: Monggo.
1: katuran nggih. Ini sekalian
0: Monggo.
1: mumpung mengudara ini Pak Sujak nggih. Mumpung mengudara
0: Iya.
1: monggo sareng sami ini. Monggo Cak Danding
0: Nggih.
1: sekalian nggih se Surabaya dan juga se
0: Nggih.
1: Jawa
0: Ayo.
1: Timur dimanapun Anda
0: Iya.
1: berada.
0: Iya.
1: Monggo
0: Ayo, Cak Ning.
1: berbondong-bondong nggih. Berbondong-bondong
0: Berbondong
1: nanti insya
0: tanggal
1: Allah
0: 27 ya.
1: 27.
0: Tanggal 27 ya. Jam 6 ya. Jam 6 pagi
1: Nggih.
0: mulai dilaksanakan sholat Idul Adha.
1: Alhamdulillah. Nah, ini juga
0: Nah,
1: pas.
0: kalau
1: Nggih.
0: untuk setelah sholat Idul Adha dilanjutkan penyerahan sapi, ya. Penyerahan simbolis sapi dari presiden,
1: Nggih,
0: dari
1: nggih.
0: gubernur, wakil
1: Nggih.
0: gubernur,
1: Nggih.
0: dan beberapa orang yang berkorban itu diserahkan ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Tapi penyembelihannya hari kedua, Mbak Ayu.
1: Oh, mengatakan.
0: Penyembelihannya hari kedua.
1: Nggih.
0: Jadi tanggal
1: 8.
0: 28. Ya, betul.
1: Oh, iya. Memang
0: Dua,
1: nih.
0: tanggal 27 itu kan hari Rabu ya.
1: Nggih.
0: Hari Rabu, insya Allah Masjid Al-Akbar penyembelihannya hari Kamis.
1: Oh,
0: Ngaten.
1: mengatakan. Jadi
0: Ya. Monggo,
1: ada nggih.
0: penjelasan kalau berkenan ke Al-Akbar, insya
1: Nggih.
0: Allah hari-hari juga syuting, men-shoot ya, syuting
1: Iya,
0: sholat Idul
1: menyiarkan
0: Adha. Ya.
1: menyiarkan langsung
0: Langsung, ya,
1: mengatakan.
0: betul.
1: Alhamdulillah, insya Allah
0: Ya.
1: besok teman-teman yang bertugas datang ke sana, nggih
0: Nggih.
1: Pak.
0: Oh,
1: Nggih,
0: nggih. Termasuk
1: alhamdulillah.
0: monggo disiarkan waktu waktu korbannya itu, waktu penyembelian itu.
1: Ah, insya Allah, insya
0: Hari kedua,
1: Allah.
0: iya.
1: Nggih.
0: Monggo, ayo, Cak Ning, are-are Surabaya, ya, bapak-bapak ibu sekalian, monggo yang berkenan untuk sholat Idul Adha di Masjid Nasional Akbar Surabaya, monggo tanggal 27
1: Nggih.
0: jam 6 dimulai.
1: Jam 6
0: Monggo
1: dimulai.
0: ya, katakan. Jadi sebelum jam 6 ya, jam 5 lah. Jam
1: Nggih.
0: 5 monggo sarang-sarang rawuh
1: Nggih.
0: hingga jam 6 tepat kita mulai. Nggih.
1: Nggih, baik. Dengan
0: Nggih,
1: pastinya
0: jalan.
1: ini di hari sebelumnya ini sudah kumandang-kumandang takbiran nggih, Pak Sujak nggih.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Ini kalau malam harinya jenengan semua nggih Cak Ning mau takbiran bareng-bareng di Masjid
0: Betul,
1: Al-Akbar
0: monggo.
1: monggo katuran begitu ya. Yang pastinya
0: Nggih,
1: juga
0: sehat selalu ya.
1: nggih. Baik, nah ini luar
0: Nggih.
1: biasa. Jadi nanti untuk penyembelihannya di hari berikutnya nggih di tanggal 28
0: Betul,
1: nggih.
0: betul. Hari kedua ya, ya nggih, betul, betul.
1: Nggih.
0: Monggo kalau Mbak Ayu, kalau konco-konco, rawuh ya.
1: Ya,
0: Pada
1: insya
0: saat
1: Allah.
0: penyembelihan, alhamdulillah.
1: Nggih, insya
0: Nggih.
1: Allah.
0: Nggih.
1: Nah,
0: Nggih.
1: apakah ada program sosial berkelanjutan ini, Pak, yang lahir dari semangat berkorban, mengatakan?
0: Gimana?
1: Apakah ada program sosial berkelanjutan yang lahir dari semangat berkorban nih, begitu?
0: Oh iya,
1: Nggih.
0: jadi gini, jadi perkorban itu tidak hanya ketika Idul Adha saja.
1: Nggih.
0: Jadi nilai-nilai dari
1: Mm-mm.
0: korban itu harus tetap terus diistiqomahkan di hari-hari yang akan datang. Dalam bentuk apa? Bakti sosial.
1: Nggih.
0: Jadi dalam bentuk bakti sosial.
1: Sosial.
0: Misalkan, misalkan yatiman. Santunan anak yatim piatu. Nah, itu harus diistiqomahkan, apalagi acara-acara resmi gubernuran ya, yang dikomandani oleh Bu Kofifa Indar Parawangsa itu, setiap ada acara-acara resmi itu kan mesti ada yatiman itu, santunan anak yatim itu, baik itu bertempat di masjid maupun di apa di Gerahadi ya. Mesti ada itu santunan itu. Itu salah satu bentuk untuk mengistiqomahkan apa namanya nilai daripada ibadah korban itu. Jadi berkorban itu tidak hanya ketika Idul Adha saja, makna daripada apa Idul Korban itu. Tapi korban itu ya nilainya harus diistiqomahkan setelah kegiatan Idul Adha. Gitu Mbak, antara lain ya yatiman tadi itu, terus bakti sosial kepada para yatim dan duafa. Para duafa juga itu.
1: Nah,
0: di masjid-masjid sudah banyak yang kita himbau itu untuk mengadakan bakti sosial itu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, tadi saya lupa menanyakan ini Pak Suja, untuk panitiaannya ini juga sekaligus mengecek kesehatan hewan kurbannya atau tidak ini Pak?
0: Betul. Itu kita melibatkan dinas. Dinas kesehatan. Dinas kesehatan dan dinas peternakan. Kalau di Al-Akbar kita melibatkan dinas peternakan dan dinas kesehatan, dinas peternakan terutama ya. Dinas peternakan Provinsi Jawa Timur, Bu Indi ya. Anak buahnya itu pasti ngecek sana. Jadi sebelum begitu kan menerjurkan beliau itu kan menerjurkan dokter-dokter hewan. Dokter-dokter hewan. Yang siap standby di sana, di Al-Akbar. Begitu sapi datang, kambing datang, langsung dicek. Langsung dicek kesehatannya itu. Lalu kemudian ketika penyembelian juga demikian. Jadi ketika penyembelian dicek dulu sama ini timnya Bu Indi itu, Dinas Peternakan Jawa Timur ini. Ada tim ya, tim kesehatan hewan yang di situ. Termasuk setelah disembelih ya, dagingnya dicek, sampling, lalu hatinya, hatinya, limponya itu juga dicek. Diperiksa itu, diperiksa. Diperiksa.
1: Oh, baik. Jadi sangat-sangat detail sekali.
0: Iya, detail sekali. Karena ini kan menyangkut masalah kesehatan. Jangan sampai setelah makan daging korban lalu malah sakit itu kan, jangan sampai kan.
1: Jadi ini memang
0: bagi yang penyakit yang menular itu kan.
1: Laras. Jadi memang ini kan dikonsumsi untuk khalayak umum. Jadi kita usahakan sebaik mungkin untuk bisa higienis begitu nggih Pak.
0: Betul.
1: Kemudian bagaimana cara sederhana menanamkan semangat berbagi kepada anak-anak sejak dini? Nah, usia-usia PAUD, usia-usia TK, SD, mengaten menika Pak Suja. Nah, ini apakah juga penting kita tanamkan begitu kepada anak-anak kita ini?
0: Itu sangat penting, Mbak. Jadi itu merupakan pendidikan karakter. Ya, karakter diawali dari keluarga. Ya, diawali dari keluarga karena keluarga itu kan madrasatul ula ya. Madrasatul ula. Jadi pendidikan pertama yang utama itu adalah di keluarga.
1: Ditanamkan
0: ditanamkan dulu di keluarga. Lalu di sekolah juga demikian. Ditanamkan berbagi. Ini bagi anak-anak sekolah. Nah, begitu. Jadi ada misalkan ada urunan yang tidak memenuhi syariat ya. Kan mestinya kalau kambing kan untuk satu orang, ya. Kalau sapi maksimal 7 orang, kan gitu ya. Misalnya kalau untuk pendidikan, menanamkan pendidikan anak-anak, misalkan ya itu nilai pendidikan, misalkan urunan itu ya, tidak apa-apa. Tetap ada nilai, tapi nilai sedekah. Kan nilai sedekah itu kan bagus ya. Yang penting adalah apa diawali dari mulai dari anak-anak sudah berkarakter berbagi, sehingga dengan demikian nanti kalau sudah besar mempunyai kesempatan, mempunyai kemampuan ya, mereka karakternya sudah berbagi. Ya, sudah berbagi. Makanya salah satu ciri orang bertakwa itu, ya, salah satu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar menginfakkan sebagian harta bendanya ke jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesempitan. Halo?
1: Nggih, Pak, monggo.
0: Kalau ini sudah ditanamkan, orang yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan kesempitan pun, kalau dia termasuk orang yang bertakwa, dia tetap gemar untuk berinfak. Tentu sesuai dengan kemampuan. Punya kemampuan banyak, ya banyak infaknya. Kemampuannya sedikit, ya sedikit, kan gitu.
1: Gitu. Yang penting gitu. Jadi ikhlas. Yang penting ikhlas dari hati, nggih Pak Suca, nggih. Seperti itu.
0: Betul. Sesuai ikhlas dan sesuai dengan kemampuannya.
1: Nggih.
0: Jangan ikhlas saja. Jadi misalkan kemampuannya mampu berkorban satu kambing, misalkan. Tapi kemudian ikhlasnya menyembelih ayam. Menyembelih ayam. Yang penting kan ikhlas. Itu enggak sesuai. Jadi ikhlas dan sesuai dengan kemampuan.
1: Baik.
0: Sesuaikan kemampuan dan ikhlas gitu. Penting gitu ya.
1: Penting sekali gitu. Terlebih juga tadi ya, mengajarkan anak-anak, putra-putri kita, cucu-cucu kita, begitu ya, usia-usia dini. Nah, ini
0: jadi misalkan begini, Pak. Jadi misalnya begini. Dimulai dari keluarga itu misalnya begini. Anak yang sudah usia 8 tahun misalkan, itu umur 7 tahun kan sudah harus diperintah untuk sholat kan. Nah, kalau sudah umur 10 tahun ya, bukan hanya diperintah, tapi kalau sudah 10 tahun harus lebih fokus lagi perintahnya itu. Boleh dipukul, asal pukulnya itu pukul mendidik. Itu ketika berangkat ke masjid untuk Jumatan misalnya ya. Jumatan. Ya. Misalkan nak ke masjid. Ya, masjid. Terus ikut. Nah, kemudian anak ini kemudian diberi uang 5.000 misalnya. Nah, ini nanti masukkan ke kotak infak di masjid. Nah, itu kan sudah mendidik karakter anak itu. Supaya berbagi kan.
1: Masya Allah. Gitu. Jadi memang memang tugas para orang tua, peran keluarga mengatur nggih Pak Suca nggih, untuk mendidik dan juga membentuk karakter anak sedini mungkin mengatan. Baik. Terakhir ini Pak Suca, harapan kedepannya apa terhadap peran masjid dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan berempati ini, monggo.
0: Jadi sekalian bahwa mari kita tingkatkan fungsi-fungsi masjid ini ya. Dimaksimalkan fungsi-fungsi masjid. Di antaranya fungsi masjid itu adalah fungsi idaro. Idaro itu administrasinya, pengelolaan administrasi. Mulai keuangannya, kehumasannya, teknisinya, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian fungsi imaroh, ya, fungsi imaroh. Fungsi imaroh itu fungsi bagaimana memakmurkan masjid ini. Mulai dari ibadahnya makmur, dakwahnya makmur, nah, gitu ya. Kajiannya makmur, kan itu. Terus ada fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan. Sedapat mungkin di masjid-masjid itu ada pendidikan formalnya. Selain pendidikan non-formal, perlu ada pendidikan formal. Mulai KPRA, ya, MI, MTS, MA, sampai perguruan tinggi kalau bisa, gitu ya. Sehingga anak-anak itu, ya, anak-anak itu sudah terlatih hidup dalam rangka untuk beribadah di masjid, gitu. Kemudian ada fungsi ijtimaiyah dan iktisodiyah. Ijtimaiyah itu ijtimaiyah fungsi sosial. Fungsi sosial dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Nah, itu. Jadi fungsi sosial ini terutama bagaimana memberdayakan sis, zakat, infak, dan sedekah ini termasuk ibadah kurban ini bagaimana setiap tahun itu ada peningkatan-peningkatan. Terus pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat. Jadi masjid itu tagline-nya, Dewan Masjid itu kan memakmurkan dan dimakmurkan masjid, Mbak. Jadi kalau masjid itu sudah makmur, lalu bagaimana masjid itu bisa memakmurkan jamaah dan masyarakat sekitar? Melalui pemberdayaan ekonomi. Jamaah yang punya apa kegiatan bisnis diberi modal ya oleh masjid, mungkin berupa pinjaman tanpa bunga ya, begitu ya, untuk mengembangkan usahanya itu sehingga menjadi makmur. Sehingga kalau dulunya misalkan mustahik, lalu kemudian diberdayakan seperti itu, lalu kemudian nantinya akan menjadi muzaki. Semula menjadi penerima, ya, penerima zakat, sehingga menjadi orang yang berzakat. Semula menjadi penerima korban, menjadi orang yang berkorban.
1: Masya Allah.
0: Gitu, jadi pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.
1: Masya Allah.
0: Nah, kalau masjid-masjid punya fungsi seperti itu, dan fungsi itu ditingkatkan terus, insya Allah menuju masyarakat yang adil dan makmur, makmur dalam keadilan.
1: Insya Allah. Baik, tak terasa ini Pak Suja, waktu juga yang memisahkan perjumpaan kita di udara malam hari ini, mengatakan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah di sempatkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar kami.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama seluruh rangkaian acara ataupun agenda di Masjid Al-Akbar Surabaya lancar jaya, nggih Pak.
0: Amin. Bukan hanya masjid saja, tapi semua masjid, terutama di Jawa Timur ya, dan masjid di seluruh Indonesia, itu kegiatannya terutama dalam rangka Idul Adha ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, dapat kemudahan, dapat kesuksesan, dapat keberkahan, dan dapat rahmat serta ridho Allah Subhanahu.
1: Amin, Allahumma amin. Matur sembah nuwun sangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, Cak Ning, Cak Tasawak dhewe wis menghubungi ya narasumber dialog jagongan pengi iki, yaiku ana Dr. Haji Muhammad Suja MAG, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, sekaligus Ketua PW Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, dengan topik makna berkorban terhadap kehidupan sosial. Ya wes sawak dhewe anak nang Tanjung Perak malam sampai engkok merapat nang jam 12 bengi.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning, awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak malam edisi Tino Jumat kalender 26 Mei 2016 nggih. 2016 Cak Ning, heeh, gak kroso ya awak dhewe saiki wis nang tengah-tengah tahun ya. Jadi mudah-mudahan harapan nih awak dhewe kabeh sok semangat terus, senantiasa bisa menjaga motivasi bersama. Ta informasi no dhisik Cak Ning, update informasi cuaca ya gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare. Bengi iki potensi cuacane ya apa kira-kira ya nang Jawa Timur per edisi dino Jumat 22 Mei 2026 ya. Nah iki informasi ini dibagekno teko konco-konco prakirawan BMKG Juanda ya. Bengi iki Cak Ning diprakirakno berawan tebel lan berpeluang kedaten udan ringan dini hari ini. Iki ya podo ya. Engko diprakirakno berawan tebel lan berpeluang kedaten udan ringan, suhu udara nang kisaran 13 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udarane nang 56 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut marek kecepatan 5 sampai 20 kilometer per jam. Ngono ya janing ya. Oke, awak dhewe mlebu nang adicara selanjutnya yaiku ono manding jamuran. Gendeng-gendeng cawi wis jemepak nang playlist manding jamuran pengi iki. Sumangga, sukang midhangetaken.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Jayaning ati polahmu digugu lan ditiru. Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru. Eh bu, sik ta bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rumah nawang akeh?
1: Loh, emang iso?
0: Loh, ya apa sih sampai niki bu? Ya iso lah. Ibu rungok noai ati coro geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seperapat sampai jam setengah songo bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah wong akeh.
0: Iya bu. Eh yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Janing tak sampai no informasi seputar Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ninjo pelaksanaan cek kesehatan gratis utawa CKG gawe sewu driver ojol. Pelaksanaan CKG nang Rumah Sakit Korpri Purara Harja Jawa Timur dino iki. Gubernur Kofifa nyebut layanan CKG iki dadi bagian teko upaya ngelingno kualitas hidup lan memperpanjang angka harapan hidup, terlebih bagi mereka yang harus bekerja di jalanan setiap hari. Janing CKG nang RS Korpri Purara Harja Provinsi Jawa Timur gawe driver ojol iki wis dilakokno selama 4 hari yaiku ke tanggal 20/22 Mbarek Selawe Mei 2016. Kolaborasi Mbarek Kemenkes Republik Indonesia Gojek Dinas Kesehatan Kota Surabaya Mbarek Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Direktur RS Korpri Purara Harja Jawa Timur Dr. Mahyan Jibril Alfarabi nyatakno salah siji concern CKG kali iki yaiku pemeriksaan HPV DNA yaiku screening gawe wong wedok sing tujuane gawe mendeteksi kanker serviks. Dan beliau pun menyampaikan nek CKG kali iki pancen digelar khusus gawe mitra Gojek tapi sangat terbuka apabila ada komunitas lain yang ingin menjalin kolaborasi dan sinergi untuk pelaksanaan CKG selanjutnya. Salah siji penerima layanan CKG yaiku Nok Suprihatin, travel ojol asal Porong Sidoarjo. Dia ngaku bersyukur meloki layanan CKG sehingga mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini.

0: Yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
1: Hei, kulitmu lu ireng ya tibae.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
0: Nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-Mlaku sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing onok nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-Mlaku saben dino Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih wonten gending udan basuki ladrang lipur sari saking Bu Puji Astuti. Ladrang lipur sari Slendro Manyura mengaten nggih. Tase sesarengan wonten manding jamuran gicaning edisi dinten Jumat kalender kelilikur Mei kalewun amlikur sesarengan telu menika kalian kulo ning ayu Zima. Informasi selang ajengaken wonten sebagian peternak hewan kurban ingkang wonten kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno utawi Merungkut menika berkeluh kesah nggih. Penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Salah siji peternak kambing asal Lumajang, Cak Ning Edi pas ditemoni Mbare RRI dino iki jelasno ni penjualan tahun iki cukup menurun sekitar 70%. Nah tahun wingi Cak Edi iki ngedol saake luwih tekok 50 hewan dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha, tapi saiki total ono 100 ekor sing degowe iki jek kedol 30 ekor saja. Meski penjualan menurun, dirinya tetap optimis bisa tetap meraup untung dengan metode penjualan yang inovatif, yakni memanfaatkan media sosial. Sementara itu peternak sapi Cak Mujianto ngaku mengalami hal sing sebalike, penjualan sapi milike nang Hamin 5 Idul Adha cukup lancar, yaiku toko 40 ekor sing dhewe siapno nang Idul Adha tahun iki, diantarane wis kedol 30 ekor. Dek yo nyatakno mengupayakan kualitas sapi yang ia jual dengan memberikan vitamin rutin dan melakukan pemeriksaan berkala. Cak Ning, menurut pantauan RRI terkait variasi harga hewan kurban di pasar kurban Mer, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya di antaranya untuk kambing ini berkisar 2,5 juta hingga 7 juta per ekor. Nah, gawe sapi dibanderol mulai 20 juta sampai 50 juta per ekor. Saiki wis mlebu nang jam 11 ponjol siji menit caning ya. Awak dhewe jek nang manding jamuran Pro 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Atau Madura nyamanong kudaya Ebro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Ane Riangga Toh soto Soto Madura Tadak tongkele taya Ebro 4 RRI Serbeja
1: Duk, ajak mulai bengi-bengi ya Hei Iling pesan ibu selalu hati-hati nek nang dalan soale kejahatan iku iso nang diahe lho nduk
2: iya ya bu aku selalu hati-hati kok ibu gak usah khawatir soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara sis kampling dan dino kemis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM Bu.
1: Loh, iya tanduk. Acarane iku isine opo sih, Nduk?
2: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitar awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Ya wis. Mulai saiki Ibu ya tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitare, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng. Sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Werna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku werna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan wernoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo. Sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
4: Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ono trik barek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh werlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

4, RRI Surabaya, FM 96,8. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Kalau pamit rumian ge caning saking ruang dengar jenengan setia telu menika, ngaturaken sugeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Caneng sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Edisi Jumat 23 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya. FM 96,8 MHz Kulane Ayu ngaturaken nadan rimo kangge sesarengan sampean, ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih mincing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Caneng sugengenjang kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon sareniki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2016. Saking dalan pemuda 8260 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng ing caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusakan lontong balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Quran sing disampaikan mbalek Cak Abil Malik baik surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hibur.

0: Wayai sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sarangan kalian Chandra dinten niki. Alhamdulillah mugi sampean kabeh sehat Cak Ning nggih pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala dinten niki. Cak Ning Chandra ngancani pono ning serangkaian Tanjung Perak pagi wiwit jam 5 sampai mangke jam 10 awan. Tapi saat niki monggo kita sarang-sarang wonten adicara Cahaya Pagi sing pasti nih. Seperti biasa kita akan bersama dengan narasumber membahas sebuah topik dan Cak Ning mangke mbok menawi wonten pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik monggo boleh bergabung melalui telepon ning 0315462961 utawi WA ning 0896021116. Cak Ning sampun sarangan kalian kita dinten iki. Narasumber yang akan bergabung bersama kami nggih Cak Ning. Kalian narasumber punyai Hajah Nur Hanafiah selaku Mubalighot pimpinan wilayah Aisyah PWA Jatim. Sugeng enjang. Assalamualaikum Hajah Nur Hanafiah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Kak Chandra.
1: Alhamdulillah. Bunyai sehat nggih. Sehat.
2: Alhamdulillah nggih Mas Kak Chandra.
1: Kita sami sehat bunyai. Insyaallah Saning juga sehat.
2: Nggih.
1: Hari ini kita berjumpa dengan bunyai yang insyaallah bisa menambah sejuk hati kita karena kita akan disirami dengan ilmu, sirami dengan dengan sesuatu yang insya Allah bisa menambah ilmu keislaman kita insya Allah punya inggi.
2: Insya Allah ya Kak Chandra.
1: Niki kita akan membahas topik karena memang kita akan saat lagi menyambut hari raya Idul Adha gitu di mana itu ada ibadah yang syarat akan makna yaitu berkorban. Dan hari ini kita topik iki bunyai judulnya adalah menyemai ketakwaan ekologis melalui ibadah kurban. Nah, lak ngomong tentang ekologis iki berarti iki teori ilmu iki, scientific iki. Ya kan? Jadi bukan cuman sekedar asal beleh lho ngono kan ya.
2: Beleh.
1: Ekologis itu ya, kan ada hayati di dalam ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Boleh terlebih dahulu monggo punyai menyampaikan mukadimah seputar topik kita di niki. Menyemai ketakwaan ekologis melalui ibadah kurban.
2: Terima kasih Cak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala bainakuma lil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita semua para pendengar Cahaya Pagi RRI dapat menghirup udara dengan segar ya, dan diberi kesehatan untuk bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang insya Allah nanti akan berguna. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang tidak hanya menciptakan manusia tetapi juga menggelar bumi ini sebagai hamparan kehidupan yang harmonis. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah rahmatan lil alamin yang mengajarkan kita menjadi hamba yang saleh secara ritual sekaligus soleh secara sosial dan ekologis. Pendengar Cahaya RRI pagi yang dirahmati Allah, kita teringat akan firman Allah di surat Az-Zariyah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepadaku. Ibadah dalam Islam itu luas, bukan hanya sholat, kemudian puasa. Tetapi ibadah yang benar akan membentuk akhlak kita termasuk akhlak terhadap alam. Karena itu, di kesempatan pagi ini, kita akan membahas bagaimana ibadah kurban bisa menjadi jalan menyemai takwa ekologis. Pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, setiap kali bulan Zulhijjah menyapa, maka ingatan kita kolektif kembali pada sebuah fragmen sejarah luar biasa di atas Bukit Marwah. Sebuah panggung ujian cinta antara seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak tercintanya Nabi Ismail alaihi salam. Kita kerap melihat ibadah kurban sekedar sebagai ritual penyembelihan hewan ternak. Kita membeli kambing atau sapi, kemudian menyembelihnya, lalu membagikan dagingnya. Namun jika kita menyelami lebih dalam, kurban memiliki kedalaman filosofis yang melampaui tetesan darah hewan sembelihan. Secara bahasa, kurban berasal dari kata kurbai yang berakar dari kata kuroba yang artinya dekat. Kurban adalah instrumen untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa. Minkum kadzalika sahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari mula yang dapat mencapainya. Filosofis mendasar dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak butuh pada konsumsi daging. Yang Allah timbang adalah ketakwaan, sebuah transformasi spiritual yang mengubah karakter seseorang hamba. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail, yang sejatinya disembelih bukanlah kemanusiaan Ismail, melainkan ego, sifat egosentris, kesakahan, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia. Dalam konteks kekinian, Ismail-Ismail baru telah lahir dalam bentuk ketamakan kita terhadap alam. Kita seringkali menyembelih masa depan bumi demi keuntungan sesaat. Oleh karena itu, kurban adalah momentum emas untuk menyembelih nafsu eksploitatif manusia, mengubahnya menjadi ketakwaan yang utuh, ketakwaan yang tidak hanya tegak di atas sajadah masjid, tetapi juga membumi dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang kita pijak. Inilah yang kita sebut ketakwaan ekologis. Pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang komprehensif. Perintah untuk bertakwa tidak pernah berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan tanggung jawab menjaga bumi. Allah telah mengingatkan kita di surat Al-Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Artinya dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola dan merawat bumi, bukan sebagai perusak. Ketika kita mengaitkan ibadah kurban dengan ekologi, kita sedang membuka mata pada sebuah fakta bahwa hewan yang kita kurbankan adalah bagian dari ekosistem Allah yang bertasbih dengan cara mereka sendiri. Maka etika berkurban harus mencerminkan kepedulian lingkungan yang tinggi, ketakwaan ekologis. Dalam ibadah kurban dapat kita wujudkan melalui tiga pilar penting. Yang pertama adalah etika terhadap hewan kurban, kemudian manajemen limbah kurban yang bersih, kemudian gerakan eko kurban atau kurban ramah lingkungan, juga bisa kita sebut dengan Green Idul Adha. Etika terhadap hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Wa idza dzabhtum fa ahsanuz dzabhata. Wa alyahidda ta'ahadukum syafuratahu wal yurih nasihatahu." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan bahwa kita harus baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh, dan perintah untuk menajamkan pisau jelas ada di hadis ini. Menajamkan pisau agar hewan, kenapa harus menajamkan pisau? Agar hewan tidak merasa tersiksa lama-lama. Coba bayangkan kalau pisau itu tidak terlalu tajam, maka kita ketika menyembelih, maka hewan itu akan merasa kesakitan terlalu lama. Kemudian tidak memperlihatkan proses penyembelihan di depan hewan yang lain. Jadi, ketika menyembelih, hewan yang belum disembelih jangan sampai tidak tahu. Jangan sampai tahu. Karena apa? Akan terjadi trauma pada hewan. Karena hewan juga punya mata, punya pikir. Dan memperlakukan mereka dengan lembut sebelum disembelih adalah bentuk nyata dan kasih sayang ekologis. Hewan kurban bukan benda mati, mereka adalah makhluk bernyawa yang berhak mendapatkan penghormatan terakhirnya secara ma'ruf. Kemudian manajemen limbah kurban yang bersih. Seringkali setelah hari raya kurban, kita menyaksikan pemandangan yang memprihatinkan. Darah hewan dibuang sembarangan ke selokan. Kemudian kotoran perut yang sering disebut secara medis itu ruminansia dihanyutkan ke sungai, menimbulkan bau menyengat dan menjadi sarang penyakit. Ini adalah kontradiksi ibadah. Bagaimana mungkin sebuah ritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah justru merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan tetangga? Ketakwaan ekologis menurut panitia menuntut panitia kurban untuk mengelola limbah dengan bijak. Darah dan kotoran harus dikubur di dalam tanah agar terurai menjadi pupuk alami, bukan dialirkan ke sumber air warga. Kemudian gerakan eko kurban atau bisa kita sebut dengan Green Idul Kurban, kurban yang ramah lingkungan. Satu hal yang menjadi tantangan besar bahwa setiap tahun adalah penggunaan kantong plastik sekali pakai secara masif untuk membagikan daging kurban jutaan kantong plastik hitam yang seringkali mengandung zat daur ulang berbahaya, berakhir di tempat pembuangan sampah, dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Maka saatnya kita bermigrasi menuju ekokurban. Mari kita ganti kantong plastik dengan wadah tradisional yang ramah lingkungan. Seperti kita bisa menggunakan daun jati. Kalau ternyata di sekeliling kita sulit menemukan daun jati, maka kita bisa menggunakan daun pisang. Atau kita juga bisa memanfaatkan besek bambu. Ini akan lebih baik. Atau juga meminta jamaah membawa wadah sendiri dari rumah. Langkah kecil ini, jika kita lakukan serentak, maka akan menyelamatkan bumi dari kepungan polusi plastik. Inilah wujud nyata ketakwaan yang berwawasan lingkungan. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, materi yang kita bahas pagi hari ini yang tidak kalah penting dalam fikih kurban adalah dimensi sosialnya, yaitu distribusi yang berkeadilan. Kurban diturunkan untuk meruntuhkan sekat-sekat sosial yang memisahkan antara si kaya dan si miskin. Di hari raya Idul Adha, tidak boleh ada air mata kelaparan. Semua harus tersenyum bersama aroma daging yang termasak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi, liyashhadu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyami ma'lumatin ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang fakir. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kurban memiliki masa redistribusi ekonomi dan gizi. Namun dalam realitasnya, kita sering melihat ketimpangan distribusi. Di kota-kota besar, di perumahan, elit, kemudian hewan kurban melimpah ruah, sehingga satu kepala keluarga bisa mendapatkan jatah daging berbelas-belas kilogram, hingga kulkas mereka tidak muat. Sebaliknya, di daerah-daerah pelosok, di desa tertinggal, di kawasan bencana, bencana atau di pemukiman padat penduduk, atau di daerah kumuh, jangankan makan daging sapi, melihat hewan kurban disembelih pun mereka jarang. Disinilah prinsip keadilan sosial harus ditegakkan. Fikih kurban kontemporer mengizinkan dan bahkan sangat menganjurkan adanya tauzi'ul kufah. Uswah. Tauzi'ul kufah. Uswah atau distribusi jarak jauh. Pemerataan berbasis kebutuhan. Jadi panitia kurban tidak boleh egois jika stok daging di masjid kita sudah surplus atau banyak, melebihi. Kita wajib menyalurkannya ke kantong-kantong kemiskinan di pinggir kota atau di desa terpencil. Pemanfaatan teknologi pengelolaan daging, saat ini ulama telah memfatwakan kebolehan mengelola daging kurban menjadi omet atau rendang kemasan kaleng. Mengapa ini krusial? Karena daging segar hanya bertahan hitungan hari dengan, ya, mungkin hanya beberapa hari saja atau berapa minggu. Dengan dikalengkan, maka kemanfaatannya bisa bertahan hingga berbulan-bulan dan bisa didistribusikan ke daerah yang mengalami rawan pangan jangka panjang atau wilayah yang dilanda bencana alam. Keadilan sosial dalam kurban berarti memastikan bahwa kalori dan protein yang kita kurbankan sampai ke orang-orang yang paling membutuhkan. Bukan sekedar berputar di antara lingkungan kerabat kita saja dan orang-orang yang sudah kenyang. Mendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, ya, sebagai penutup dari kajian kita pagi ini, mari kita satukan kembali serpihan-serpihan makna ibadah kurban yang telah kita bedah. Kurban tidak pernah berdiri di ruang hampa, tapi kurban adalah sebuah jembatan tiga dimensi, yaitu satu dimensi spiritual yang sering kita sebut dengan hablum minallah, yaitu menghubungkan jiwa kita dengan ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dua adalah dimensi sosial yang sering kita sebut dengan hablum minannas, merekatkan persaudaraan kemanusiaan lewat keadilan distribusi pangan dan pengentasan kelaparan. Kemudian yang ketiga adalah dimensi ekologis, hablum minal alam, mengajarkan kita untuk berdamai dengan alam, menyayangi hewan dan menjaga kelestarian bumi tempat kita berpijak dan bersujud. Ketika dimensi ini menyatu, jadi ketika dimensi ini menyatu dalam diri seseorang muslim, maka lahirlah sesosok manusia yang memiliki ketakwaan ekologi sosial. Ia adalah manusia yang tidak akan tega merusak hutan karena ia tahu pohon-pohon bertasbih kepada Allah. Ia adalah manusia yang tidak akan membuang sampah sembarangan karena ia tahu kebersihan adalah refleksi iman. Dan dia adalah manusia yang tangannya ringan berbagi karena ia sadar ada hak orang lain dalam setiap harta yang dititipkan kepadanya. Mari kita persiapkan hewan kurban terbaik kita untuk Idul Adha tahun ini, bukan sekedar hewan yang mahal harganya, tetapi kurban yang dipersiapkan dengan niat paling ikhlas, dilaksanakan dengan proses yang paling ramah lingkungan, dan distribusinya menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap tetesan darah kurban kita, menjadi saksi yang meringankan langkah kita di akhirat kelak, dan menjadikan kita agen-agen perawat bumi yang membawa rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alam. Begitu Cak Nur yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan topik kita tentang menyemai ketakwaan ekologis melalui ibadah kurban.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Nyainur, sampun sesarengan kalian kita ning Jaya Pagi, dan juga menyampaikan topik kita hari ini, yaitu menyemai ketakwaan ekologis sebentar. Oke, melalui ibadah kurban Bu Nyainur. Tadi sudah disampaikan bahwa memang kita sing biasane tahun-tahun kemarin-kemarin kan kita cukup konvensional ya, mesti nggawa plastik. Akhirnya setiap mari kurban mesti ake limbah gitu loh. Baik ake limbah apa bekas-bekas kurban, darah, plastik, darah, segala macam ya,
2: semuanya.
1: Pasti menyisakan banyak sekali limbah. Tapi alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini pemerintah dan juga masyarakat sudah mulai melek gitu ya. Memang kita
2: mulai sadar
1: harus menuju ke, yaitu tadi, eco green kurban gitu, punya ini
2: eco green kurban.
1: Dan ternyata
2: apalagi kalau kalau menggunakan plastik hitam ya, anu Cak Chandra, itu sangat berbahaya sekali.
1: Kan kita masak nanti ya, dan apa sih apa plastik hitam itu kan ya, itu bukan apa ya, bukan standar makanan gitu loh, bukan food yang ini apa, biasanya kan yang putih. Betul, yang kan harusnya ya gitu loh, food standar gitu kan.
2: Laras.
1: Cuman kok apa namanya itu tadi, karena mulai akhirnya digawe ya, padahal itu akhirnya bisa bisa sangat sangat berdampak gitu loh kesehatan kita dalam jangka panjang. Cuman yang memang menarik tadi dari pemaparan Bunyai, bahwa eco green ini bukan hanya sekedar limbah aja punya ya, tapi tadi itu ada tentang pengemasannya, tapi juga di dalamnya itu kita Bunyai juga menyoroti terkait dengan apa ya, syariatnya ya Bunyai ya. Tadi kan sempat disampaikan bahwa tidak boleh menyakiti, apa ya, tidak boleh menyakiti lah ibaratnya. Ya sakit
2: menyakiti,
1: ya emang sih kita mau membunuh, tapi
2: jangan terlalu lama.
1: Jangan terlalu menyiksa. Lihat duet dulu lah, ya sana sih.
2: Itulah kasihan ya. Coba bisa dibayangkan berapa betapa tersiksanya. Ya opo larane hewaniku, Cak Chandra. Kalau pisaunya tidak ditajamkan lebih dahulu, maka syariatnya kan menajamkan pisau. Jadi pisau harus didatangkan, jadi sekali begitu langsung jadi enggak terlalu lama merasakan sakit. Ngerasane loro mboten lami-lami ngoten nggih Cak Chandra maksudnya.
1: Jadi berarti ojo digunggung dienyet-enyet sakno lho ya toh. Itu memang jadi memang itu apa ya, perlu bukan berarti bukan
2: sosialisasi.
1: Sosialisasi bukan cuma sekedar apa kita bukan sekedar ilmu aja. Di sini perlu ilmu, tapi di sisi lain juga perlu empati. Kita perlu tahu itu tadi. Konsepku ya itu tadi, karena memang kasih sayang ya, memang ternyata kurban ini banyak banget ya ajarannya ya Bu ya. Jadi
2: Iya,
1: dari segi
2: bahkan sampai ketika menggiring hewannya itu aja nggak boleh diperlihatkan. Yang lainnya yang sedang ngantri untuk dibeleh itu ojo sampai ngerti. Nek aku iki atene dibeleh, gitu loh. Jadi sampai jangan dilewatkan ketika mau disembelih itu atau ditampakkan hewan yang lain. Nah, itu juga sudah diatur tadi ya di hadis Muslim 1955. Oke.
1: Itu tadi ya, memang perlu perlunya apa ya, kita beragama itu berakal ya, karena memang gak asal
2: ya,
1: lain
2: berakal ya,
1: ngono.
2: Berilmu.
1: Berakal ya,
2: ya berilmu juga.
1: Baik.
2: Kalau nggak berilmu nanti akan menjadi sesuatu
1: ngawur.
2: Yang sia-sia.
1: Oke. Kita ning monggo lah, nggak ada pertanyaan melalui WA bisa ngening 089602111968. Ini ada Cak Dudi di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ngeten Ustazah. Ustazah, apa tantangan terbesar dalam mengubah mindset umat muslim dari pola kurban konvensional menuju kurban hijau atau eko kurban? Silakan Ustazah. Apa tantangan terbesar dalam mengubah mindset?
2: Iya, tantangan terbesarnya adalah kadang itu seringkali kalau kita kemudian menyampaikan ke jamaah ya, atau kemudian mensosialisasikan ke masjid-masjid yang mengadakan kurban, memang tantangan terbesarnya adalah dana, begitu katanya. Atau kalau kita mau, lah ini loh Bu,
1: lebih
2: sulit mencari
1: singiku.
2: Daun jati, nggih. Sulit mencari daun. Nah, ini pegewo, ini yang kita beleh itu banyak. Makanya sebetulnya sosialisasi ini seperti ini ya, Green Idul Adha ini, sampaikan jauh-jauh sebelumnya ya, jangan kemudian disampaikan ketika sudah dekat, nggih, sehingga mereka tidak lagi beralasan ini dananya nggak ada, ini ewoh pakewoh karena yang disembelih banyak, jadi untuk membikin kemasan sesuai syariat atau menjadikan green, eco green ini ya, jadi kesulitan. Nah, biar tidak ada alasan itu untuk itu, maka jauh-jauh hari harus disampaikan. Jadi tantangannya memang begitu ya, kalau kita sampaikan mendadak alasannya adalah tidak memungkinkan untuk bisa merubah itu secara total.
1: Iya.
2: Ya memang harus step by step ya, sedikit gal kedik Cak Chandra. Nek langsung ge milo kangelan, karena yaitu tantangannya adalah karena kadang apalagi di perkotaan ya, kalau daun kadang sulit didapat, tapi kan itu bisa kita siasati. Misalnya kalau jauh-jauh kemudian pesan di pasar besar ya, untuk mendapatkan daun itu insya Allah bisa kalau tanyanya.
1: Iya.
2: Jadi dipersiapkan dana untuk itu.
1: Ya soalnya lah, misalnya apa kalau pemilik pohon jati itu juga mengaku bahwa pohon jati itu kan jatuh-jatuh kadang ya gak kanggu gitu nggih. Tapi lak moro dadaan gemeruduk yo. Wong yo gak ngakei,
2: ya,
1: tapi kalau dari jauh-jauh hari
2: nge.
1: di apa digending kok lak misale apa
2: nah,
1: pas nge. Marine iku yo diteri daging yo gak apa-apa toh. Kan akhirnya tahun-tahun ngarepe kan jaluk apa yo gelem dengan sukarela memberikannya ya kan.
2: Nggih, kerso nggih, kerso maringi misalnya. Apalagi kan sebetulnya kita kembali kepada in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, di Al-Isra ayat 7 itu bahwa sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan kembalinya ya akan kita sendiri, sebaiknya keburukan yang kita lakukan adalah ya kembalinya akan diri kita. Ya misalnya dalam konteks berkurban ini, kalau kita ramah lingkungan, kemudian peduli terhadap alam, maka kita berbuat baik dengan pola pengemasan yang baik, ya, maka alam kita akan menerima dengan baik. Tidak lagi akan kita ketemukan bencana, ya, di mana-mana ada banjir karena sampah, limbah sampah, atau keluhan dari masyarakat karena sisa-sisa pengorbanan kita, ya. Tapi kalau kita bisa berbuat dengan baik, ya bali enak awake dhewe, ngoten lho Cak Chandra, nggih. Nek berbuat buruk misalnya, ya gak peduli dengan alam ketika kita melakukan ibadah itu, ya ojo mengeluh ketika bencana itu menimpa pada diri kita, karena sebetulnya semua itu terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ya,
1: jadi gitu,
2: bencana terjadi itu sesungguhnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Lak ngoten ta Cak Chandra?
1: Jadi memang apa ya, kurban ini adalah benar-benar menguji kita dari berbagai aspek ya Ustazah nggih. Dari syariat, dari lingkungan, dari sosial dari pribadi juga gitu. Bagaimana keikhlasan kita gitu-gitu. Soalnya untuk mencari kan mencari sesuatu atau berubah sesuatu itu kan butuh keikhlasan, butuh kemauan ya Ustazah. Soalnya apa? Sing biasae koyo ngono lapo sih kok rempong ngono jare. Lapo sih kok ngerepoti ngoten ya.
2: Nah itu kurangnya adanya kesadaran, nggih. Pada diri manusianya. Nggih. Makanya butuh ilmu. Makanya perlu mendengarkan Cahaya Pagi RRI setiap hari Sabtu biar ada ilmu. Nanti kan kita ketemukan ilmu apa saja. Ngerti nggih Cak Chandra?
1: Cahaya Pagi setiap hari Ustazah.
2: Oh, setiap hari nggih.
1: Kudune semakin pinter nggih lak tiap hari denger ya Bu Ustazah.
2: Iya. Nggih.
1: Nggih. Kita lanjutkan ada pertanyaan lagi dari Cak Anto. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana pemerintah daerah dan lembaga keagamaan seperti MUI atau Ormas Islam dapat bersinergi membuat standarisasi atau pedoman resmi kurban ramah lingkungan? Nah, apakah sama ini belum Ustazah? Atau kayak gimana nih? Cak Anto tanya nih, bagaimana pemerintah dapat apa ya sinergi terus iki di standar no paling kayak gini ayo di lompok no apa godonge sebelum hari H gitu, gitu. Apakah itu sudah ada standarisasi seperti itu Zaza?
2: Standar yang persis memang saya belum begitu faham detail ya yang dari pemerintah. Tapi kalau di MUI itu sudah ada himbauan. Bahkan kemudian ini yang untuk tentang pengemasan gitu. Sebetulnya sosialisasi dari pemerintah itu sudah ada ya persisnya. Persisnya seperti apa? Pernah kok kita diundang untuk penyelamatan bumi ini ya. Jadi penyelamatan bumi ini tidak sekedar tanggung jawab pemerintah atau MUI saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua, terutama umat Islam, begitu ya. Makanya di organisasi itu sudah ada itu gerakan Green Idul Adha. Seperti yang digerakkan oleh Aisyah itu sudah itu kan ada majelisnya apa lembaganya LLHPP, kemudian bekerja sama dengan Lazismu, MDMC dan semuanya itu sudah sebetulnya sudah mensosialisasikan untuk gerakan itu. Tapi kembali lagi pada manusianya, adanya kesadaran untuk mau melakukan. Nah ini loh yang tantangan kita kembali kepada manusianya. Kalau sosialisasi itu insya Allah sudah disampaikan ya,
1: Sampaikan,
2: jauh-jauh hari itu
1: gitu.
2: sudah sebetulnya ya, bahkan penggunaan pemerintah melalui dinas kesehatan itu juga sudah ada himbauan. Sekarang itu kan teknologi canggih ya, melalui WA, melalui TikTok ya itu sudah ada dari Dinkes apa-apa himbauan jangan menggunakan kresek hitam ya misalnya karena hitam berbahaya. Kurangi penggunaan kantong plastik. Nah, itu di PKK-PKK itu juga disampaikan, apalagi di kita ya di Aisia itu sudah bergaung diadakan Green Idul Adha ya.
1: Baik, Ustazah
2: Nah, cuman
1: lanjut. Ini
2: balik
1: ada lagi
2: lagi
1: pertanyaan.
2: kembali. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Neng Siti Rumia ini Ustazah. Ustazah, bagaimana orang yang mau korban itu lupa memotong rambut atau kuku? Apakah sah korbannya? Terima kasih Cak Chandra dan Ustazah. Dari Neng Siti Rumia Ustazah. Monggo.
2: Ya, terima
1: apakah
2: kasih kembali.
1: Kalau lupa memotong rambut dan kuku, apakah sah korbannya Ustazah?
2: Namanya saja lupa ya,
1: yeah.
2: Cak Chandra. Kan tidak disengaja itu ya. Kalau lupa, insya Allah dimaafkan. Tapi syaratnya jangan pura-pura lupa. Tapi lupa beneran. Ingat ketika kita beribadah puasa ya. Kita lupa meminum air satu gelas. Betul-betul lupa. Lah itu rezeki itu namanya. Ya. Insya Allah, Allah maafkan. Allah itu maha luas. Maafnya, pemaafnya. Ya. Jadi insya Allah, insya Allah karena itu betul-betul lupa, tidak disengaja, ya. Wong wis kadung, ya ya wis ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu
1: Baik,
2: Cak Chandra.
1: Ustazah, di sisa waktu kita ini monggo ditarik kesimpulan dari sampun yang kita bahas seputar topik kita hari ini, monggo Ustazah.
2: Baik.
1: Nggih, silakan
2: ada lagi?
1: Tarik
2: Sekali.
1: Kesimpulannya Ustazah.
2: Nggih, pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah. Penutup dari kajian kita pagi hari ini, kurban yang

0: sebagai momentum mendidik masyarakat, lingkungan, dan bahkan keluarga dan anak-anak kita untuk mencintai lingkungan. Begitu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang kami sampaikan tetap berkomitmen menyelamatkan bumi, menjadikan momen Idul Adha ini sebagai momen ketakwaan kita melalui ekologis, mengamankan bumi kita yang tercinta. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam bisawar.
1: Matur nuwun Bu Nyai
0: Ustaz.
1: Haja Nur Hanafiah selaku Wali Khot Pimpinan Wilayah Aisyah BWA Jatim. Matur nuwun sangat mugi kita saged pepanggihan wali wonten teng sanes wedal nggih Ustazah nggih.
0: Inggih, insyaallah saya juga mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kalau ada yang benar mutlak datangnya dari Allah, kekurangan itu datangnya dari manusia. Sudah ngaten mau
1: Baik, matur nuwun.
0: Chandra, saya akhiri nggih.
1: Nggih.
0: Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mukminin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak ini kau nggih sarangan kalian Ustazah Nyai Hajah Nur nggih membahas topik seputar menyemai ketakwaan ekologis melalui ibadah kurban. Mugi napa sing sampun disampaikan bisa menjadi inspirasi kita untuk menuju ke eko kurban Cak Neng yo untuk menjaga bumi dan juga dengan tentunya tetap menjalankan syariat dan semakin agama kita semakin kuat. Amin ya Allah. Cak Neng, channel akhiri cahaya pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Lingkup Semene Siaran Cahaya Taki, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencana Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah nang sektor PBB salah sijine nglaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung ning warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatano, hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi ning masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik. Kabar liyane caning Kementerian Pertanian, mastekno ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe menuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Sugana nyatano, ketersediaan hewan kurban tahun iki nyampe 3.246.750 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakno 2.355.740 ekor. Dadi si ono surplus sekitar 891.000 hewan kurban. Janing kumoyorek woro-woro jam 6 isuki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjuti.

Caning, dilaporno sebagian besar kawasan Gresik Kutha ngalami listrik padam. Pemadaman dilaporno kedadeane sejumlah wilayah Lamongan, Jombang, Tuban, Mojokerto sampai Bojonegoro. Sudhandopo, manajer UP 3 PLN Madiun Ngawi, ngabarno info awal gangguan listrik kini beberapa wilayah iku disebabno ana gangguan ning sistem transmisi gardu induk Ngimbang Lamongan. Yo, GI Ngimbang merupakan salah siji jalur transmisi vital sing menyuplai kebutuhan listrik gawe sejumlah kota lan kabupaten ning Jawa Timur termasuk Gresik lan wilayah sekitare. Sementara iku ning dina sing padha jane yo kanto wilayah Sumatera bagian tengah lan utara yo gelap gulita sejak jam 6:45 jane yo. PT Perusahaan Listrik Negara nyampeno kondisi kelistrikan padam total mergo gangguan sistem. Ikoma Gede Sastrawan, manajer komunikasi unit induk distribusi Riau lan Kepulauan Riau, ngomong saat iki tim teknis PLN wis diterjunno ning lapangan gawe nglakoni pengecekan menyeluruh ning sistem lan jaringan kelistrikan. Sekaligus menelusuri penyebab gangguan sing kedadean jane yo. Berdasarkan pantauan, padame listrik ning Kutha Pekanbaru lan sekitar iki gak mek gawe kondisi bangunan gelap, tapi yo rambu lalu lintas tidak berfungsi. Atas kondisi iku jane masyarakat ngeluno listrik padam ketuaya wengi, terlebih lagi cuaca ning kota Pekanbaru sing panas sampai membuat gerah lan gak nyaman. PLN ngimbau masyarakat gak tetap tenang lan gak panik. Informasi perkembangan penanganan gangguan bakal disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile lan layanan kontak center PLN 123.

0: Street.
1: Ya janeng sampean sih ning serangkaian Tanjung Perak pagi sing pas ini candangan jani penuh kayak ngerungokno lagu-lagu pop Jawa. Beberapa list tak siap no, sampean gak usah khawatir. Lagu-lagu sing pasti sing enak-enak tau sing tak pilih no. Janeng yo sing gak enak wis tak sisi no. Dari sampean anteng ae kayak ngerungokno lagu-lagu ini ambek tak siap no informasi-informasi penting kayak sampean ya. Oke. Pokoknya sampean tetap tenang aja karena canda sih ngancani penonton Tanjung Perak pagi sampai jam piro cak? Sampai jam 10 awan mengkung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Caning Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, njaluk warga ngelapor lek entukno perlakuan intimidasi teko juru parkir pas bayar non tunai. Dia nyebut opsi pembayaran parkir non tunai wis berlaku, masyarakat dibebasno memilih. Jarene warga Surabaya lek mbayar iku diimbau gawe non tunai ben gak ono maneh sing jenenge bayar tunai tapi dipaksa bayar 10.000. Iki gak sesuai caning yo. Bagi sing entukno intimidasi mergo bayar non tunai, dijaluk nglapor ning posko Satgas Anti Premanisme ning kantor Inspektorat Balai Kota Surabaya. Jarene langsung dijukuk jukire, dadi mengko diganti dicopot. Ya kan, tapi lek dhewe tetep bayar tunai sing oleh mergo kan gak oleh tidak menolak rupiah ku. Jadi ini. Tapi dengan catatan bahwa warga Surabaya punya pilihan. Jadi ini opsi pembayaran non tunai gak mek berlaku ning tepi dalan umum tapi yo ning area parkir khusus. KPG bakal dilakukno dengan imbauan untuk non tunai masih yo isok bayar tunai jane yo. Pembayaran parkir non tunai iki diharapno isok ningkatno akurasi jumlah kendaraan sing mlebu jane.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Wow.

0: Niki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.